0: mengatakan surat dakwaan jaksa terkait nilai kerugian keuangan negara sebesar 622 miliar tidak jelas dan lengkap, oleh karenanya harus batal demi hukum.
1: Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan objek dan konstruksi kerugian negara. Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara. Padahal kuota haji murni merupakan alokasi hak keberangkatan administratif dari pemerintah Arab Saudi.
0: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut telah memperkaya diri sendiri, orang lain, serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah 271.500 dolar Amerika yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166 rupiah dan 41 sen, sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia.
0: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa KPK menyebut 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK telah menerima aliran dana lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polda Riau dan Polres Kuantan Singingi berhasil mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan 17 terduga tersangka ditangkap dan uang senilai hampir 1 miliar rupiah disita. Santi Yunas menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Jaringan pertambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Singingi dibongkar aparat kepolisian melalui operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Polda Riau bersama Polres Kuansing menindak aktivitas pertambangan ilegal di puluhan lokasi. Operasi yang berlangsung selama 14 hari sejak 1 hingga 14 Agustus 2026 melibatkan personil gabungan. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi dalam keterangan pers pada Selasa sore mengatakan dari operasi ini pihaknya menindak 55 lokasi dan mengamankan 17 tersangka yang terkait dalam 8 laporan polisi. Dalam operasi ini polisi juga menyita uang sebesar hampir 1 miliar rupiah yang merupakan milik dari pemodal atau pemilik rakit berinisial DI.
5: Kita lihat bersama-sama di depan, ya, ini ada namanya instrumental dari alat kejahatannya. Bahkan ada di beberapa lokasi sudah kita musnahkan alat-alat kejahatan tersebut, dan juga kita saksikan di sini nanti akan dijelaskan terkait daripada hasil kejahatannya. Kemudian pada kesempatan ini, rekan-rekan sekalian, ternyata selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain. Dari pengungkapan pertambangan tanpa izin ini, ternyata kita juga mendapatkan bahwa ada tindak pidana ataupun barang bukti narkoba dari pelaku-pelaku kejahatan peti. Nanti juga barang buktinya ditampilkan sekaligus.
4: Sementara itu pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi Mukhlisin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Riau dan seluruh elemen yang terlibat dalam operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Menurutnya penanganan peti tidak cukup hanya melalui penindakan. Pemerintah juga perlu memberikan pembinaan kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.
6: Masalah WPR yang ada pada saat ini, karena kami juga berharap masyarakat kita ini rata-rata sebagian melakukan penambangan, perlu juga pembinaan supaya tidak menjadi sasaran yang seperti yang tidak kita harapkan saat ini. Namun pembinaan ini harus tetap kita lakukan bersinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga aparat penegak hukum.
4: Selain penegakan hukum, pemerintah mendorong pembinaan dan legalisasi melalui wilayah pertambangan rakyat agar masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan DPR mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2027 yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rian Suryani menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
7: Laporan khusus.
8: Aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
9: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan APBN memiliki peran strategis dalam memastikan kehadiran negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden, APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden menyampaikan RAPBN 2027 akan diarahkan pada sejumlah program kerja prioritas nasional. Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, dan industrialisasi serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan sektor perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan desa serta upaya penurunan kemiskinan.
8: Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional.
9: Sementara itu, DPR RI menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN tahun anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPR RI menyampaikan pandangannya. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut sesuai dengan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib bahwa fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna atas rancangan undang-undang APBN.
10: Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu dan sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pemandangan umum dalam rapat paripurna DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN.
9: Anggota DPR RI fraksi PDIP Budi Sulistiono Kanang menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya, alokasi anggaran MBG yang mencapai Rp242 triliun rupiah harus lebih memenuhi prinsip yang tepat sasaran.
11: Pemerintah harus meningkatkan kinerja program MBG yang mencapai alokasi anggaran sebesar Rp242 triliun agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, tepat anggaran. Pelaksanaan harus mengurangi berbagai resiko baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi.
9: Kemudian anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar Nurul Arifin mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 2027 yang ditetapkan sebesar 6%. Partai Golkar memandang pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan.
12: Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi domestik dapat terus dioptimalkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penguatan sistem administrasi perpajakan. Upaya tersebut penting untuk mendorong peningkatan tax capacity sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan semakin tinggi.
9: Seperti diketahui dalam RAPBN 2027, pemerintah menyusun asumsi dasar ekonomi makro dan target indikator kesejahteraan masyarakat sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 6,0%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah 17.500 per dolar Amerika Serikat, lifting minyak dan gas minyak 610.000 barrel per hari, gas 954.000 barrel setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,0% sampai 6,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,30% sampai 4,87%. Dengan disetujuinya pandangan umum fraksi ini, proses pembahasan RAPBN selanjutnya akan masuk ke tingkat Badan Anggaran atau Banggar DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan RAPBN untuk memperkuat ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
13: Saya Norman dari Bekasi. Kalau ditanya mengenai kondisi APBN yang semakin sehat dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, kalau menurut saya sih ya Mas ya, APBN yang semakin sehat tuh pastinya diharapin sih bisa memberikan dampak positif ya bagi masyarakat. Tapi sih yang paling penting itu gimana cara pengelolaan anggarannya yang efeknya tuh bisa benar-benar dirasain sama masyarakat gitu, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak pelayanan publik yang udah pastinya harus lebih baik, terus habis itu harga kebutuhan harus terjangkau, lapangan kerja itu juga udah jadi perhatian, terus habis itu pendidikan, kesehatan, dan yang udah paling jelas pembangunan infrastruktur. Kalau misalkan yang diharapkan dari pemerintah, kalau APBN defisit semakin rendah, itu saya sih nggak banyak berharap ya, kayak yang penting sih pemerintah tetap memprioritaskan program-program langsung yang menyentuh masyarakat.
14: Halo, nama saya Tommy dari Ciledug. Menurut saya jika APBN sehat, ruangnya cukup, itu sangat bagus ya efeknya bagi kita, utamanya rakyat. Karena saya yakin pemerintah punya cukup ruang untuk mempertajam program-programnya sesuai dengan hal-hal apa saja yang lagi dibutuhi sama masyarakat di kondisi seperti ini. Karena kita tahu ya, akibat dampak perang tuh semua harga mahal. Makanya kita butuh tuh program-program seperti apa namanya, pasar murah ya kan, untuk menekan harga yang saat ini apa-apa serba mahal. Mungkin juga dari sisi pendidikan, kesehatan, dan juga teman-teman UMKM itu nanti juga bisa dirasain tuh pasti dampaknya seperti itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN makin sehat, saatnya hentikan pola berhutang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Bartadoki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
15: Editorial RAPBN tahun 2027 menunjukkan sinyal positif. Defisit anggaran dirancang 2,40% terhadap PDB atau sekitar 671,1 triliun rupiah. Sementara keseimbangan primer dipatok defisit hanya 20,8 triliun rupiah, anjlok tajam dari 155,9 triliun rupiah pada tahun 2025. Bagi RRI, perbaikan ini patut diapresiasi karena menunjukkan niat mengurangi ketergantungan utang rutin. Namun, pemerintah jangan cepat berpuas diri. Defisit keseimbangan primer membuktikan APBN belum sepenuhnya mandiri membiayai belanja tanpa tambahan pembiayaan. Kesehatan fiskal tidak cukup diukur dari rendahnya angka defisit di atas kertas. Pemerintah wajib fokus pada tiga hal utama, yaitu meningkatkan penerimaan negara,
16: menjaga kualitas belanja, serta mengendalikan beban bunga utang agar benar-benar produktif. Utang tidak boleh lagi dipakai menutup kebutuhan rutin, melainkan murni untuk pembangunan dengan prinsip kehati-hatian. Efisiensi anggaran dalam era APBN tahun 2027 harus didukung penuh, asal tidak diterjemahkan sekedar sebagai pemotongan anggaran yang justru melumpuhkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. Era APBN tahun 2027 harus menjadi momentum mengubah cara pandang, wujudkan sistem fiskal mandiri yang kuat, kredibel, dan benar-benar mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
17: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina, pelestarian tempat tinggal dan harta benda, serta jaminan akses atas layanan dasar di wilayah Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, PBB telah menjangkau keluarga-keluarga Palestina di desa Kusro, sebelah utara tepi barat, setelah pemberlakuan pembatasan secara ketat terhadap mobilitas dan akses yang masih terkait dan juga informasi mancanegara lainnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Selama di Jakarta, Wang Yi akan melakukan dua agenda, yaitu pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif atau CSD RIPRRT pada Jumat mendatang bersama dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Yvonne menjelaskan, pertemuan CSD ini merupakan mekanisme bilateral baru tingkat Menteri Luar Negeri yang dibentuk pada saat kunjungan kerja Menteri Luar Negeri RI ke Beijing, Tiongkok pada April 2025 lalu. CSD bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kerjasama serta menetapkan prioritas strategis ke depan. Agenda kedua, Wang Yi dijadwalkan juga akan menghadiri pertemuan dialog 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dan Tiongkok. Dan dalam pertemuan ini, Kementerian Luar Negeri RI juga akan menjadi tuan rumah, di mana pertemuan 2+2 akan berfokus pada pembahasan penguatan kerjasama bidang politik, pertahanan dan keamanan, baik pada tataran bilateral, regional dan global. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pasangan petenis ganda putri Aldila Suciadi bersama dengan pasangannya Erin Rotliff berhasil melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama dan Yavan Liang 6-3, 6-2. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Aldila dan Erin tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang dan Taiwan tersebut. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, rekan-rekan dari NTMC Korlantas Polri, silakan untuk memberikan informasi beberapa ruas jalan pada pagi hari ini.
18: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau adanya kepadatan mengingat bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, dan kemudian dari jalur tol dalam kotanya dari kedua arahnya juga masih terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang. Harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, terutama melintasi jalur arteri, untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, Grogol menuju ke arah Cawang terlihat kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Letjen S. Parman terpantau kondusif lancar dari jalur arteri, dan untuk dari jalur tol dalam kota juga masih terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini dan harap tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat maju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya, dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 176 kasus laka lantas dengan rincian 12 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, dan 129 orang luka ringan. Dan dari 176 kasus laka lantas tersebut, 82% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
3: Terima kasih banyak Brigadir Adi Sintia, dan selamat kembali bertugas.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Baik, pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan yaitu warta berita dari Pro3 Jakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Baik, pendengar, untuk selanjutnya kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RI Banda Aceh, yaitu untuk mengikuti kabar Aceh di kesempatan pagi hari ini, yaitu siaran penjaringan kabar Aceh sekorwil 17. Dan tak lupa kami ucapkan selamat pagi, selamat bergabung dan juga selamat mendengarkan.

Saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil.

Kabar Aceh. Kabar Aceh. Kabar Aceh. Kabar Aceh.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Ya, selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Bandar Aceh, Pro 1 RRI Lasmawe, Pro 1 RRI Takengon, Pro 1 RRI Sabang, Pro 1 RRI Melabu, dan Pro 1 RRI Aceh Singkil. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, Anda bersama kami saat ini dalam program Kabar Aceh ya. Dan untuk kesempatan kali ini yang akan menyapa kita dan juga yang akan menyapa BMKG, saya serahkan mic kepada rekan saya di Lasmawe, ada Kak Dewi Mohata. Silakan Kak Dewi.
0: Iya baik, terima kasih Amar. Iya, tadi kirain saya langsung. Mohon maaf ya. Baik, terima kasih Amar atas informasinya. Dan selamat pagi pendengar dan juga pemirsa di Kabar Aceh di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita nanti hadirkan informasi-informasi teman-teman Sekorwil, kita akan dengarkan informasi BMKG di kesempatan pagi hari ini akan disampaikan oleh Angga Dirta. Selamat pagi Angga.
2: Selamat pagi Kak.
0: Ya, baik, silakan untuk update informasi cuaca di kesempatan pagi hari ini.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI. Baik, kami berikut kami sampaikan informasi mengenai cuaca sosial di hari ini Rabu 19/1/2026. Secara umum kondisi cuaca hari ini cukup baik. Pada pagi hari, secara umum kami pantau dalam kondisi cerah berawan. Terdapat potensi hujan untuk wilayah Aceh Singkil dan sekitarnya. Kemudian pada siang hari ini kami pantau juga sama, secara umum juga masih cukup baik. Wilayah Aceh dalam kondisi cerah berawan, berpotensi hujan ringan untuk wilayah Simelu, Aceh Selatan.

0: dan juga wilayah Gayolues. Kemudian pada sore hari ini kami pantau terjadi peningkatan hujan cukup signifikan untuk wilayah Aceh, sehingga secara umum kami perkirakan musim hujan sejauh pesisir barat mulai dari Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Selatan, hingga Aceh Singkil. Begitu juga untuk wilayah tengah, baik dari Aceh Tengah, Benar Meriah, Gayolues, serta Aceh Tenggara, itu sama kami pantau pada sore hari juga terjadi hujan, intensitasnya ringan hingga sedang. Sementara itu untuk wilayah pesisir utara, baik dari Lok Sumawe, Aceh Utara, dan Aceh Timur, hingga Aceh Tamiang juga sama pada sore hingga malam hari kami pantau terjadi hujan, intensitasnya ringan hingga sedang. Sementara untuk wilayah Banda Aceh sendiri, Aceh Besar, dan sekitarnya kemudian Sabang, itu kami pantau hari ini belum mendapat potensi, artinya mulai dari pagi hari hingga malam hari dalam kondisi cerah berawan. Hari ini angin sendiri kami pantau dominan berasal dari barat hingga ke selatan, artinya masih dalam kondisi kecepatannya cukup bervariatif, kecepatan antara 5-15 km/jam dalam kondisi normal. Namun perlu kami informasikan hari ini kami memantau adanya potensi angin kencang khususnya ke wilayah Aceh Besar, Banda Aceh, Pidijaya, dan juga Sabang. Itu hari ini masih kami pantau adanya potensi angin kencang untuk wilayah-wilayah tersebut. Hotspot sendiri hari ini masih kami pantau cukup rendah, artinya memang karena potensi hujan masih ada, sehingga hotspot juga cenderung berkurang. Namun potensi hotspot ini masih terfokus untuk wilayah Aceh Besar dan sekitarnya, karena memang potensi hujan di wilayah Aceh Besar ini masih cukup minim. Begitu, Kak.
1: Ya, adakah informasi tambahan dan juga himbauan kepada pendengar dan pemirsa Kabar Aceh di pagi hari ini? Silakan, Angga.
0: Baik, khususnya kepada masyarakat, kami himbau untuk lebih waspada dan berhati-hati kembali, karena memang hari ini mulai dari sore hingga malam hari kami pantau potensi hujan masih ada dan berlangsung cukup lama mulai dari sore hingga malam hari, merata di wilayah pesisir barat maupun wilayah tengah hingga ke wilayah utara. Sehingga kami himbau kepada masyarakat juga untuk lebih waspada dan lebih berhati-hati kembali. Kemudian juga dapat kami laporkan khususnya tadi terlewat, khususnya hari ini lintasan penyeberangan Banjir Sabang itu masih cukup baik. Gelombangnya berkisar antara 0,5 sampai 1,25, yaitu lintasan penyeberangan masih cukup aman. Sementara lintas barat juga sama, kami pantau juga gelombangnya dalam kategori yang sama, yaitu 0,5 sampai 1,25, dan dalam kategori juga yang sama. Sementara perairan Samudra Hindia Barat Aceh itu karena memang potensi gelombang tinggi itu masih ada, kami himbau untuk kualitas nelayan khususnya untuk wilayah pesisir barat Samudra Hindia Barat Aceh itu sudah menjadi perhatian karena kami pantau potensi gelombangnya dapat lebih dari 2,5 meter. Demikian, Kak.
1: Ya, baik. Terima kasih Angga untuk informasinya dan salam buat teman-teman semua. Selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi, Angga.
0: Selamat pagi, Kak.
1: Ya. Baik, pendengar dan juga pemirsa dan rekan-rekan, baru saja kita ikuti tadi informasi dari BMKG yang sudah menghadirkan informasi perkiraan cuaca. Dan semoga informasinya bisa dipergunakan oleh masyarakat ya, dan juga pendengar terkait dengan mungkin yang akan melakukan perjalanan ataupun kegiatan di luar rumah. Selamat pagi teman-teman semua. Sabang, Yana, apa kabar pagi hari ini? Oke, saya sapa dulu ya.
2: Baik, Kak Dewi, alhamdulillah sehat, Kak Dewi.
1: Sehat, oke, okay. Baik, kemudian semua sehat ya, ada Amar juga di Banda, kemudian Melabuh, Emma, terus Takengon, Budi, kalau di Singkil siapa ya? Ya.
3: Putra nih Kak, Singkil.
1: Putra, kenapa namanya nggak tertulis? Oke, okay. Tulis dong sekali-sekali biar pada ingat ya, oke, okay. Baik. Kita awal dulu dari Yana lah di Sabang ya, karena ini kan saya ingin juga tahu nih seperti apa di sana kondisinya. Cuacanya di sana gimana, Yana?
2: Iya, cuaca di kota Sabang, Kak Dewi, mulai tadi malam juga agak berangin tadi ya, seperti yang kata okay. BMKG juga. Sekarang juga lumayan juga anginnya, tapi agak reda. Nanti memang kalau menjelang sore ke malam itu memang agak-agak lumayan gitu okay. Anginnya. Di baik, sini juga pernah. Di sana ujung sana mendung, tapi kelihatan di belakang kantor ada matahari sedikit gitu. Jadi terbelah dua.
1: Terbelah dua ya. Baik, Yana. Silakan, okay, ada informasi apa dari Sabang?
2: Iya. Informasi dari Kota Sabang, Kak Dewi dan teman-teman semuanya. Iya, selamat pagi, salam sehat selalu buat teman-teman Korwil dan juga pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Wali Kota Sabang, Zulkifli Haji Adam ini mengajak generasi muda untuk menjadikan momentum HUT RI ke-81 ini sebagai energi yang terus untuk belajar dan berprestasi. Generasi muda itu juga diminta tampil sebagai penggerak pembangunan serta memberikan kontribusi nyata bagi daerah dan juga bangsa. Hal ini disampaikan Wali Kota pada malam resepsi HUT RI ke-81. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan RI di Kota Sabang. Dan dalam sambutannya, Wali Kota mengatakan bahwasanya malam resepsi menjadi momentum untuk mensyukuri kemerdekaan yang telah diwariskan pada para pahlawan. Menurutnya, momentum tersebut juga penting untuk melakukan refleksi terhadap upaya yang telah dilakukan dalam mengisi kemerdekaan. Pada kesempatan itu juga, Wali Kota secara khusus menyampaikan apresiasi kepada anggota Paskibraka Kota Sabang tahun ini, tahun 2026, dan mereka juga dinilai telah menjalankan tugasnya untuk mengibarkan bendera dan menurunkan sang merah putih dalam upacara peringatan HUT RI ke-81 ini dengan baik. Wali Kota juga mengapresiasi kedisiplinan, kekompakan, ketenangan, dan juga rasa tanggung jawab yang ditunjukkan pada para paskibraka selama menjalankan tugas ini. Dan atas nama pemerintah Kota Sabang dan masyarakat, ia juga menyampaikan terima kasih dan juga penghargaan kepada seluruh anggota paskibraka. Kepada para paskibraka, Wali Kota juga berpesan agar pengalaman selama menjalankan tugas menjadi bekal dalam kehidupan. Ia juga meminta mereka menjaga kedisiplinan dan juga kekompakan, menghormati orang tua serta guru, serta terus belajar dan berprestasi. Wali Kota juga menegaskan tugas generasi muda tidak berhenti setelah menjalankan tugas sebagai paskibraka saja. Ia juga berharap mereka menjadi teladan, pelaku, dan juga penggerak pembangunan demi mewujudkan Kota Sabang yang semakin maju, sejahtera, aman, nyaman, dan berdaya saing, serta memperkuat persaudaraan, nasionalisme, dan kecintaan kepada NKRI. Demikian Kak Dewi, informasi dari Kota Sabang.
1: Oke, baik. Ada dialogkah di kesempatan pagi hari ini? Masih menunggu?
2: Iya, enggak. Hari ini memang jatahnya Kota Sabang. Okay. Untuk dialog berjaringan, ya, nanti Kak Dewi dengan judul Kakao Sabang dari Kebun menuju Industri dan Wisata. Nanti dirilis dari Banda Aceh dan juga Aceh Singkil. Begitu.
1: Wah,
2: Kak Dewi.
1: Terima kasih, Yana. Baik, dan kita beralih ke Emma ya di Melabo. Assalamualaikum, Emma.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pagi ini kita buat lady first semua ya. Oke. Baik. Emma, apa kabar? Gimana cuaca di sana? Lalu ada informasi apa? Silakan, Emma.
4: Alhamdulillah kabar baik. Namun untuk cuaca di Kota Melabo sepertinya jam 3 malam semalam sempat hujan dan angin juga ya hingga subuh gitu ya. Tapi kalau untuk cuaca di pagi hari ini sepertinya masih dari jauh kelihatan masih sepertinya matahari itu masih malu-malu untuk menampakkan dirinya. Bisa dikatakan mendung tapi belum berarti hujan untuk saat ini. Baik. Dewi, satu informasi dapat kami sampaikan dari Melabuh di kesempatan pagi hari ini terkait harga ayam potong di Aceh Barat naik jelang perayaan Maulid. Harga ayam potong di Kabupaten Aceh Barat mengalami kenaikan menjelang perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat yang tidak diimbangi ketersediaan stok ayam di wilayah Melabo. Namun seorang pedagang ayam potong di Desa Lapang, Kecamatan Jalan Pahlawan Aceh Barat juga mengatakan harga ayam potong saat ini mencapai sekitar Rp68.000 hingga Rp70.000 per ekor dari sebelumnya berkisar Rp60.000 hingga Rp65.000 per ekor. Menurutnya, tingginya permintaan masyarakat menjelang perayaan Maulid menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan harga ayam potong di pasaran. Pedagang memperkirakan harga ayam potong masih berpotensi mengalami kenaikan apabila permintaan masyarakat terus meningkat. Sementara pasokan dari luar daerah belum mampu memenuhi kebutuhan pasar. Nah, kondisi tersebut membuat pedagang harus mendatangkan ayam dari sejumlah daerah untuk menjaga ketersediaan pasokan dari masyarakat Aceh Barat. Namun juga pedagang berharap pasokan ayam potong dapat ditambah sehingga kebutuhan masyarakat menjelang perayaan Maulid dapat terpenuhi dan kenaikan harga tidak semakin tinggi. Demikian Dewi, satu informasi dari Melaboh dapat kami sampaikan.
1: Iya. Baik, apakah ada dialog pagi di pagi hari ini? Silakan, Emma.
4: Ya, untuk sesaat lagi nanti tepat pukul 8 ya, setelah kabar Aceh ini kita ada dialog Melaboh menyapa seperti biasa dengan tema pemekaran Kota Melaboh, Dewi.
1: Oke, baik. Terima kasih, Emma.
4: Sama-sama.
1: Untuk informasinya. Baik, akhirnya kita kepada para kaum pria. Saya ke Takengon dulu ya. Ya, baik. Di Takengon ada teman saya. Ya, baik. Silakan, Budi. Apa kabar pagi?
5: Selamat pagi.
1: Pagi juga.
5: Kabar baik.
1: Ada informasi apa? Dan silakan.
5: Oke, siap. Dari Takengon kami informasikan nih, kalau kita mendengar kata alpukat, ya ini bayangan publik kerap melayang pada komunitas unggulan di Tanah Gayo yang kaya manfaatnya, namun ada yang berbeda dari terobosan terkini yang dihadirkan di dataran tinggi Gayo. Kali ini alpukat Gayo hadir bukan dalam bentuk buah-buahan dari perkebunan warga, melainkan sebuah aplikasi digital transformatif yang menyatukan seluruh urusan layanan publik dalam satu genggaman. Nah, langkah inovatif ini dimotori oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Aceh Tengah yang resmi menghadirkan alpukat Gayo. Ini akronim ya, akronim dari aplikasi layanan publik Kabupaten Aceh Tengah. Kehadirannya diproyeksikan menjadi sebuah super apps terpadu yang memangkas sekat-sekat birokrasi, menghimpun berbagai pintu pelayanan publik yang selama ini terpisah-pisah ke dalam satu ekosistem digital yang efisien dan muat di saku warga ya. Kehadiran aplikasi ini membawa angin segar bagi efisiensi tata kelola pemerintahan daerah. Melalui aplikasi Alpukat Gayo, masyarakat kini dapat mengakses ragam fasilitas layanan, mengajukan permohonan publik hingga memperoleh data-data dan informasi resmi secara cepat.

0: Ya, Budi.
1: Bang Budi kayaknya putus koneksinya nih Kak Dewi.
0: Oke. Baik, putus koneksi ya. Baik, kita tunggu atau langsung ke Putra ini disingkir? Ya.
1: Rizky Kak, Rizky bukan
2: Rizky,
1: Putra.
2: disingkir Rizky kan.
0: Kan,
1: kalau Putra di
0: jadinya.
1: Banda.
0: Oke.
1: Putra di Banda Aceh, Kak.
0: Oh, sorry. Baik. Silakan Rizky disingkir. Kita pending dulu lah tekeng. Oke.
2: Oke, baik. Terima kasih, Kak. Ya, kayaknya tadi memang ada salah sebut nama, ya kan? Ya, dari Singkil nih, sebelumnya kami informasikan untuk kondisi cuaca yang saat ini hujan sudah mulai berhenti, yang dimana dari subuh tadi memang beberapa wilayah di Kabupaten Singkil ini diguyur hujan, gitu. Nah, untuk informasi dari Singkil kami akan hadirkan di pagi ini kabar dari Aceh tentunya mengenai tentang Bupati Aceh Singkil serahkan remisi satu narapidana langsung bebas. Momen peringatan Hari Kemerdekaan menjadi berkah tersendiri bagi salah seorang warga binaan di Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Singkil yang dimana resmi menghirup udara bebas setelah menerima remisi khusus atau RU2 HUT ke-81 Republik Indonesia. Nah, narapidana tersebut dinyatakan langsung bebas usai hak pengurangan masa hukumannya diserahkan secara simbolis pada prosesi peringatan yang berlangsung di Rutan Singkil pada Senin 17 Agustus 2026 kemarin. Ya, penyerahan surat keputusan remisi tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Aceh Singkil, Safriyadi Oyon, dengan didampingi oleh Kepala Rutan Kelas 2B Singkil, Cepi Mulyawan. Kepala Rutan Kelas 2B Singkil, Cepi Mulyawan, mengungkapkan bahwa dari total 185 warga binaan yang saat ini menghuni rutan, ada sebanyak 89 narapidana dinyatakan berhak dan juga memenuhi kriteria penerimaan remisi. Ya, Cepi kembali menjelaskan seluruh penerimaan remisi telah melewati verifikasi ketat dan juga dinyatakan memenuhi persyaratan substantif maupun administratif ya sesuai regulasi yang berlaku. Mengenai rincian besaran pengurangan masa hukuman, sebanyak 21 narapidana menerima pemotongan masa tahanan selama 1 bulan, sementara 20 orang lainnya memperoleh remisi 2 bulan. Selanjutnya, kelompok penerima remisi terbanyak berada di angka 3 bulan yang didapatkan oleh 27 orang narapidana. Tidak hanya itu, sebanyak 17 narapidana mendapatkan pemotongan hukuman selama 4 bulan dan 2 orang narapidana lainnya menerima pengurangan masa pidana tertinggi sebesar 5 bulan. Nah, Karutan Singkil memberikan apresiasi dan ucapan selamat kepada seluruh narapidana yang berhasil mendapatkan pengurangan masa hukuman, terutama bagi warga binaan yang langsung kembali ke tengah masyarakat. Ya, CP berpesan agar momentum pemberian remisi dan kebebasan ini dapat dimanfaatkan secara bijak sebagai bahan evaluasi diri agar tidak lagi ya terjerat dalam tindakan pidana di masa mendatang. Dan satu informasi lagi ya, kami hadirkan kali ini kami berjalan ke Kota Subul Salam di mana kebakaran hanguskan 3 rumah di Subul Salam. Peristiwa kebakaran menghanguskan 3 unit rumah warga berkonstruksi semi permanen di Jalan Hamzah Pansuri, Desa Subul Salam Barat, Kecamatan Sipangkiri, Kota Subul Salam, kemarin Selasa 18 Agustus 2026. Insiden yang menimpa kediaman Malik M. Yusuf ya tersebut dilaporkan terjadi pada pukul 14.20 waktu Indonesia Barat, di mana armada pemadam kebakaran tiba di lokasi 5 menit setelah laporan diterima. Nah, proses pemadaman melibatkan pengerahan 5 unit armada damkar BPBD, 1 unit water cannon Brimob, serta 1 unit armada milik Kodim 0118 Subul Salam dengan menerjunkan sebanyak 32 personel pemadam kebakaran. Di tempat kejadian, masyarakat sekitar juga tampak sigap bahu-membahu membantu petugas memadamkan kobaran api, serta juga mengevakuasi barang-barang berharga dari dalam rumah, yang dimana didampingi oleh aparat TNI dan Polri yang ikut terjun di lapangan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran BPBD Kota Subul Salam, Madin Cibro, mengonfirmasi bahwa kobaran api berhasil dipadamkan sepenuhnya beserta proses pendinginan setelah penanganan intensif selama 120 menit. Nah, demikian Gayu informasi dari Aceh Singkil kami hadirkan untuk pagi hari ini. Kami kembalikan ke Lok Semawi.
0: Terima kasih Rizky untuk informasinya. Baik, ini kita ke Amar dulu ya, sebelum kita ke nanti sambung lagi ke Takengon kalau ada waktunya ya. Baik, Amar silakan. Ada informasi apa?
1: Baik, terima kasih ke Dewi dari Banda Aceh. Satu informasi dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, personel Ditpol Airut Polda Aceh bersama Brimob, Ocean Diving Club Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syakuala serta Basarnas mengibarkan bendera merah putih di dasar laut Kurung Raya Aceh Besar. Sebanyak 20 penyelam terlibat dalam kegiatan tersebut, terdiri dari 4 personel Ditpol Airut Polda Aceh, 3 personel Brimob, 10 anggota Ocean Diving Club FKP USK serta 3 personel dari Basarnas. Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Kesdianto mengatakan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya menjadi cara unik untuk memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga laut sebagai bagian dari wilayah kedaulatan. Untuk informasi terkait dengan dialog pada pagi hari ini, Banda Aceh nanti dan juga RRI Aceh Sikil akan bergabung bersama Sabang ya untuk dialog Sekorwil Aceh. Demikian Kak Dewi.
0: Oke, baik. Terima kasih Amar untuk update informasinya. Baik, kita coba ke Takengon ya yang sudah berusaha untuk kembali. Silakan sebelum nanti dimintain oleh-oleh oleh Amar, silakan Budi ya.
3: Karena mungkin durasi juga ya, sepertinya langsung sajalah kalau mau saja gitu. Efisiensi waktu ya.
0: Baik, jadi Takengon tidak lagi hadirkan informasi ya?
3: Ya, intinya jangan lupa download aplikasi Alpukat Gayo. Sekian, terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih, Budi. Baik, pendengar dan pemirsa, informasi terakhir dari Kota Lok Sumawe. Nah, kemarin RR Lok Sumawe ini melakukan kegiatan medical check-up ya, rutin bersama laboratorium biomedical, dan kegiatan ini berlangsung di kantor RRI Lok Sumawe, pendengar, dan diikuti oleh seluruh pegawai sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan dan upaya deteksi dini kondisi tubuh. Dan juga prosesnya mulai dari daftar pengambilan darah, urin, kemudian juga pemeriksaan fisik oleh dokter, EKG serta ronsen ya. Dan yang pastinya ini dipastikan semua peserta juga menjalani pemeriksaan dengan nyaman dan aman. Dan ini juga menjadi ajang edukasi tentang pentingnya gaya hidup sehat bagi seluruh karyawan. Dan ini juga merupakan agenda nasional ya. Sepertinya hampir seluruh RRI juga akan melaksanakan MCU, tapi mungkin waktunya yang berbeda. Untuk pagi hari ini, untuk informasi kita ada dialog, kita akan berbincang nanti dengan Profesor Dr. Afridar, S.E.M.S.I. Beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK, dan juga ada PJ Kecik Tumpu Tengah terkait dengan Desa Kreatif Ekonomi Tumbuh, dan juga nanti di pukul 10 ada dialog sanksi. Jadi ada dua dialog, dan di pukul 9 nanti ada Halo RRI. Demikian teman-teman untuk informasi dari Lok Sumawe, dan terima kasih juga buat teman-teman di semua. Yana di Sabang, ya Rizky di Singkil, Emma di Melabo, Budi di Takengon, Amar di Banda Aceh. Alhamdulillah saya bisa apal semua hari ini. Dan semoga saja kita bersemangat ya di pagi hari ini sampai nanti di melaju di Depart 2 ya, disambung oleh teman-teman lainnya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @RRI_Melabo dan @Pro2Melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain pertama.
1: Marcel, Firasat.
8: Akhirnya bagai sungai yang mendalam.
1: Glenn Fredly, Kau.
9: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
10: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami, yaitu bersama Pro1 RRI Melabo. Dan juga apa kabarnya buat pendengar kita yang berada di luar kota Melabo. Semoga untuk di pagi menjelang siang hari ini kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan mudah-mudahan juga apa yang dikerjakan untuk di hari ini dapat terselesaikan dengan baik, bisa membuahkan hasil yang lebih baik, lebih bagus daripada hari-hari kemarin. Nah pendengar, tak banyak bicara lagi, kita langsung saja ke program acara kesayangan Anda, yaitu Melabo Menyapa. Untuk hari ini juga kita telah hadir narasumber di ruang studio. Dan juga sebelumnya untuk Anda, terima kasih, jangan lupa terus mendengarkan dan menonton dan menyaksikan melalui channel YouTube RRI Melabo seperti biasa pendengar. Dan kita langsung saja menyapa narasumber kita yang nantinya juga kami yakin tidak membuat Anda penasaran. Di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, kita untuk pagi hari ini ada tiga narasumber, yaitu ada Pak Ependi, beliau adalah Humas Panitia CDOB Kota Melabo. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, mungkin lebih duduk lebih dekat lagi Bapak ya. Oh iya. Oke. Dan juga ada Pak Alamsah. Selamat, assalamualaikum Bapak, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bu.
0: Ya, beliau adalah Ketua Forum Kecik Kecamatan Bubun. Jauh sekali Bapak ya dari Bubun ya Pak ke RRI. Iya. Dan juga kita bersama Pak Romi. Beliau adalah Kecik Kecamatan Dion Palawan. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Romi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Baik, senang sekali karena juga jauh-jauh untuk berdialog, untuk berbincang-bincang sejenak Bapak ya, untuk mengisi program Melabo Menyapa. Baik ini, semoga sehat semua dan pendengar di program acara ini nanti. Kami juga memberikan kesempatan untuk pendengar yang mau bergabung nanti bisa untuk bertanya langsung dan berbincang-bincang atau juga berkomentar ya, apa yang ingin ditanyakan nanti melalui via pesawat telepon kami seperti biasa nanti di 0811-688-9697. Ini terkait dengan tema yang sudah dipersiapkan pemekaran Kota Melabo. Iya, baik, ini kita langsung saja ke Bapak Effendi dulu, karena juga bisa dikatakan karena juga waktu kita Bapak ya udah melintasi 20 menit dari pukul 8 pagi. Ini Pak Effendi, ini sebenarnya bagaimana Pak terkait dengan perkembangan wacana pemekaran Kota Melabo saat ini Pak? Dan apakah sudah memasuki tahapan yang lebih konkret Pak?
1: Ya baik, nah, terima kasih. Yang pertama sekali adalah ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh pemirsa pendengar dari RRI. Alhamdulillah pada hari ini kita telah hadir di sini berkat lindungan Allah Subhanahu wa taala, yang bahwa pada hari ini kita ada bincang-bincang terhadap apa namanya perkembangan daripada pemekaran Kota Melabo. Ya, dalam hal ini kita yang pertama adalah berbicara terhadap kota rencana pemekaran Kota Melabo. Ini tentunya tidak terlepas daripada ucapan terima kasih kepada seluruh para sesepuh kita yang terdahulu yang telah berjuang dari awal sampai dengan detik ini. Namun ada beberapa yang memang dalam hal ini dari sesepuh-sesepuh yang ada, baik itu yang masih alhamdulillah pada hari ini, dan ada yang sudah almarhum, itu tidak terlepas daripada ucapan ribuan terima kasih atas segala pemikiran, kerja keras dan hal lain sebagainya. Ya mungkin dalam hal ini kita batasi tidak menyebut orang per orang.
0: Betul.
1: Namun segala upaya dan kerja keras daripada sesepuh ini patut kita apresiasi. Tentunya dalam hal doa daripada kita semua, dari warga Kabupaten Aceh Barat terhadap rencana pemekaran ini. Yang kedua adalah bahwa kita tidak melihat pada sisi sebelum 2016, karena berawal daripada tahun 2016 dan sebelumnya kita telah berjuang secara bertahap Dan titik awal daripada 2016 yaitu pada masa Bupati Bapak Dr. Honoris Causa Haji Haji Titu ya, yang sering disebut kata yang paling ini Haji Titu. Itu awal daripada penyusunan terhadap usulan pembentukan daerah otonomi baru yang telah disampaikan kepada pihak-pihak yang berkompeten dan berkaitan dengan pembentukan daripada daerah otonomi baru tersebut. Dalam hal ini juga pada saat itu kita ada beberapa perubahan-perubahan dari Bapak Tengku Mizarwood, Bapak almarhum Pak Banta Putih, dan sampai dengan SK terakhir terhadap susunan kepengurusan yang dikomandoi atau diketuai oleh Bapak Insinyur Haji Rasidin. Nah, berawal dari situ maka kita melakukan beberapa tahapan-tahapan terhadap bahan-bahan usulan terhadap persiapan-persiapan yang di harus dilengkapi terhadap pembentukan daripada otonomi baru tersebut yaitu Kota Melabu. Nah, yang bahwa Aceh Barat ini telah berhasil dalam tanda kutip terhadap pemekaran ini yaitu lahirnya Kabupaten Aceh Jaya, Nagan Raya dan Simelu. Nah, dalam garis besar bahwa pembentukan daerah otonomi baru atau pemekaran ini tentu tidak terlepas daripada tiga poin yang harus dipahami. Yang pertama yaitu kebutuhan. Kebutuhan ini bagian pertama yang harus dipahami. Yang kedua yaitu aspirasi. Aspirasi dalam hal ini adalah kita telah lalui beribu macam tahapan, baik itu dengan kita lakukan pertemuan, dialog dan sebagainya, termasuk kita presentasikan, kita lakukan kerjasama dan sebagainya, dan ini telah kita lalui secara bertahap. Yang ketiga yaitu suatu daerah itu letak yang strategis. Seperti kita contohkan Simelu. Dan letak strategis ini juga berpengaruh terhadap persyaratan daripada suatu daerah yang harus dimekarkan. Ya, kalau secara nasional kita lihat seperti Batam, karena letak strategis dengan Singapura, maka sudah sepantasnya untuk dijadikan sebuah daerah otonomi. Nah, dalam hal Kabupaten Aceh Barat ini mungkin kita ada dua poin, yaitu kebutuhan yang mungkin sudah sangat-sangat harus dibutuhkan terhadap Kota Madya ini. Yang kedua adalah aspirasi.
0: Aspirasi
1: ini juga sangat penting karena ini menyangkut dengan kehidupan daripada daerah-daerah yang dilaksanakan pemekaran termasuk daerah induknya. Nah, mengenai perkembangan sejauh mana pemekaran ini bermanfaat, tentu kita bisa melihat secara nyata bahwa daerah-daerah sudah dimekarkan dari rahimnya Aceh Barat ini sangat-sangat meningkat. Nah, dalam hal ini sebagai yang terdekat kita beri contoh yaitu Kota Kabupaten Nagan Raya. Bagaimana Nagan Raya berkembang, efektivitas terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan, ekonomi dan sebagainya. Nah, dalam hal ini juga untuk Kota Madya, calon Kota Madya daripada Kabupaten Kota Melabu, Kota Madya Melabu ini, ini memang sudah menjadi sebuah kebutuhan.
0: Baik, baik.
1: Nah, karena kebutuhan ini menyangkut dengan apa namanya beberapa aspek dari kehidupan masyarakatnya.
0: Baik, baik.
1: Nah, jadi artinya ini telah sampai kita laksanakan dan telah kita buat sebuah dokumen bahan usulan, dan bahan usulan ini sudah kita lakukan apa namanya penyampaian kepada pihak-pihak sampai dengan pemerintah pusat.
0: Baik.
1: Nah, dan terakhir kita sudah juga masuk di dalam forum koordinasi daerah calon daerah otonomi secara nasional, yaitu Peponas. Dan ini merupakan langkah terakhir sehingga kita dalam hal ini tidak berjalan dengan sendiri. Ya, jadi daerah-daerah yang menjadi calon pemekaran akan bergabung secara nasional.
0: Ini kerjasama apa?
1: Kerjasama dan baik dari informasi dan sebagainya.
0: Baik, cukup menarik.
1: Saya itu dulu.
0: Cukup menarik, Bapak. Dan pendengar yang ingin bergabung silakan saja untuk pergunakan via pesawat telepon kami seperti biasa di 0811-688-9697. Ini kita beralih ke Pak Alamsah nih, Pak ya, yang sudah menunggu-nunggu kapan ini giliran saya, Bapak ya. Baik-baik, cukup menarik. Pak Alamsah, ini kan sebagai perwakilan para gecik di Kecamatan Bubun, Pak ya.
1: Betul.
0: Ini bagaimana respon masyarakat? Masyarakat ketika isu pemekaran ini mulai dibicarakan kembali, Bapak?
2: Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sebelumnya saya memperkenalkan diri
0: silakan
2: sama teman-teman, terus pemirsa yang ada di mana-mana. Nama saya Alamsah. Untuk sementara saya sebagai kecik Kampung Suak Pangkat dan dipercaya sebagai ketua abdesi Kecamatan Bubun dari 17 desa. Kami mayoritas di sana di Kecamatan Bubun kan pertanian dan perkebunan. Kemudian lahan di Kecamatan Bubun cukup mendukung kalau untuk terjadinya sebuah kabupaten kedepannya. Sekarang kan punya sejarah seperti Pak Effendi bilang tadi. Dulunya Aceh Barat ini kan 4 kabupaten sekarang. Aceh Barat Raya di daun 96 kalau nggak salah, Pak. Pemekaran Semulu. Sebelum seterusnya di 2003 ada pemecahan Aceh Jaya dan Nagan Raya. Sekarang kan kita lihat mereka berapa menonjolnya kabupaten-kabupaten baru tersebut. Sekarang di Aceh Barat ada 12 kecamatan kalau nggak salah, 12 kecamatan. Jadi rencana di kabupaten kotanya, di kotanya ada 4 kecamatan. Johan Palawan, Merbo, sama 3 terus Kawai 16. Yang akan dijadikan kabupaten ke depan yang direncanakan ada 8 kecamatan. Kecamatan Bubun, Arungan Lambali, Wela Timur, Wela Indu, Wela Barat, Sungai Mas, Pantonre, terus Pantai Cermen. Mungkin untuk saat ini ke 8 kecamatan itu di Kecamatan Bubun lebih layak. Karena program awalnya di 2016 masa bupatinya Dr. Hodor Skosa Teguh Aledinsah, saat itu kan ada program ke Mendagri di 2016 Paya Balok di Kecamatan Bubun itu Desa Semuling jadi sasaran utama untuk Kabupaten Aceh Barat. Terus di 2025 bahan-bahan kembali dilanjutkan dari Aceh Barat ini ke Mendagri, Bu. Karena masyarakat Bubun begitu antusias, Bu. Karena kita lihat sekarang di Bubun setidaknya kan di sana masyarakatnya belum ramai. Habis itu kecamatannya berdekatan dengan Wela Induk. Di Desa Plante ada Masjid Seribu Tiang, Masjid Abu Usman Fauzi. Itu kan layaknya nanti jadi masjid kabupaten. Lahan untuk bandara juga kita siap untuk di Bubun. Masyarakat pun antusias karena kita lihat kemarin baru-baru ini di Agustus 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia kan ada keramaian di Bubun. Didatangi Bapak Tarmizi, Bupati Aceh Barat dalam rangka KPRD. Di situ kita lihat masyarakatnya begitu ramai, Bu. Kalau untuk lokasi kami siap mendukung untuk jadi dijadikan kabupaten ke depan.
0: Nah,
2: Karena menurut kami, menurut saya, kabupaten ini kan mendukung memeratakan pembangunan dan infrastruktur yang lebih merata. Nah, kemudian ekonomi masyarakat mungkin ke depan kan lebih maju.
0: Iya.
2: Nah, dengan ada kabupaten, punya toko ramai, banyak, kemudian ada perkantoran.
0: Iya.
2: Nah, itu kan ekonominya sangat mendukung, sangat merata, dan beda dengan sekarang. Sekarang kita kan ke Malabo, kabupatennya.
0: Iya.
2: Kami contoh di 8 kabupaten kecamatan ini, misalnya ada rapat-rapat aparatur gampung ke Malabo, jadwal rapatnya jam 9, kadang-kadang jam 8.30, tapi dari Sungai Mas, dari Pantai Cermen tidak tercapai.
0: Iya.
2: Ya. Dengan kondisi jalan macet sekarang.
0: Iya, jauh Bapak ya.
2: Jauh. Tapi dengan kabupatennya terlalu dekat, mungkin semua bisa teratasi.
0: Bisa lebih mudah ya. Lagi.
2: Karena sektor ekonomi di kampung-kampung ke rata-rata pertanian. Sekarang kalau pertanian sekarang enggak payah lagi itu dibawa ke Malabo, Bu. Hasil-hasil bumi

0: Jadi ke depan harapan kami dari Kecamatan Bubun, kalau pemekaran Aceh Barat ini terwujud, maunya di Kecamatan Bubun lah, itu harapan kami, Pak. Kami juga sudah duduk kemarin sama kecil-kecil semua, termasuk para camat. Kemarin kan ada persepsi Agustus 2025 ini, kami juga membahas masalah ini. Nah, kalau mungkin ke depan, Pak Ketua, tolonglah disampaikan, maksudnya kalau memang pemekaran ini terwujud, mintalah ke Bubun katanya. Itu memang program utama, Bu. Nah, dari 2016 saya sudah baca, itu memang program Haji Tito itu di Bubun. Nah,
1: harapannya sangat besar, Pak.
0: Iya, betul, Bu. Sangat antusias masyarakatnya. Karena kan beda, kalau kan contohnya sudah ada Nagan Raya, kayak seperti Pak Effendi bilang, Nagan Raya itu pesatnya ekonomi Nagan Raya. Kami juga di Bubun kan ingin juga seperti itu.
1: Iya. Mudah-mudahan ke depan bisa terlaksana, Pak. Amin, ya. Baik, baik. Baik, Pak Alam Sani, sebelum kita bertanya kembali ke Pak Effendi dan juga ke Pak Alam Sani, kita langsung ke Pak Romi nih. Pak Romi, ini luar biasa ya kalau kita mendengarkan tadi ya apa yang disampaikan oleh Pak Alam Sani. Ini Pak Effendi, kalau berbicara tentang pemekaran, Pak Romi, ini kan masyarakat tentu bertanya apa manfaat yang akan mereka rasakan secara langsung.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Romi, kecil Kampung Pasir yang juga untuk sementara dipercaya sebagai ketua abdesi Kecamatan Jalan Pahlawan. Ini menarik saya pikir, karena memang isu pemekaran ini sudah lama dan selalu hangat dibincangkan, baik itu di kalangan politikus maupun di warung kopi ini. Karena ini menjadi topik-topik hangat yang memang menjadi perbincangan para elit politik dan juga masyarakat kelas bawah. Karena saya pikir terkait dengan pemekaran ini, saya yakin semua orang, siapapun dia, pasti juga berharap. Apalagi dengan kondisi hari ini Aceh Barat yang memang sudah layak untuk dimekarkan. Dan bicara keuntungan, saya pikir pasti banyak keuntungan dengan adanya pemekaran yang memang insya Allah akan dilaksanakan ini. Salah satu contoh seperti yang sudah rekan-rekan tadi sampaikan, kita berpacu dan melihat ke belakang dari beberapa kabupaten yang sudah dimekarkan. Itu banyak kabupaten yang memang sudah berkembang pesat dari hasil pemekaran yang dilakukan. Jadi proses-proses itu saya yakin juga akan berlaku sama dengan insya Allah Kota Melabuh nantinya. Jadi di samping lapangan pekerjaan, jarak tempuh masyarakat untuk menuju ke ibu kota, kota madya ataupun ibu kota kabupaten, itu juga akan menjadi keuntungan bagi masyarakat, saya pikir. Di samping dengan banyaknya pembangunan-pembangunan yang akan dilakukan untuk kabupaten dan kota baru. Jadi kalau bicara keuntungan, saya yakin ini akan berdampak kepada masyarakat itu sendiri.
1: Jadi efeknya masyarakat akan merasakannya,
2: itu
1: ya?
2: Itu sudah pasti, saya pikir.
1: Baik, baik. Pendengar, dan kita juga masih memberikan kesempatan kepada pendengar yang ingin bertanya dan langsung bersama narasumber kita di sini, silakan mempergunakan via pesawat telepon kami di 0811-688-9697 terkait dengan pemekaran Kota Melabuh. Ini Pak Effendi, ini kalau kita mendengar tadi apa yang telah disampaikan oleh Pak Alamsa, Pak Romi, ini bagaimana Bapak menyikapi atau menanggapinya, Pak?
3: Ya, terima kasih. Tentunya dalam hal ini, dalam pencapaian daripada terwujudnya pemekaran ini, kita sudah panitia ya, panitia secara keseluruhan telah melakukan beberapa tahapan terhadap persyaratan daripada ini, daripada pembentukan otonomi baru. Persyaratan yang resmi dari pembentukan daerah otonomi baru menurut regulasi penataan daerah di Indonesia, itu pemekaran kabupaten kota harus melalui tahapan daerah persiapan terlebih dahulu, itu selama 3 tahun sebelum diresmikan. Jadi proses ini wajib memenuhi 3 persyaratan, yaitu persyaratan dasar kewilayahan meliputi

0: batas wilayah, luas wilayah minimal, jumlah penduduk minimal, batas usia minimal kabupaten induk itu 7 tahun. Nah, sedangkan kita alhamdulillah sudah 437 ke depan ini. Ini sudah terhitung terhadap Kabupaten Aceh Barat. Dan jumlah cakupan wilayah minimal 5 kecamatan untuk pembentukan kabupaten baru atau kota ya. Dan 4 kecamatan untuk kota. Jadi kita cuma 4 dulu sehingga persyaratan ini sudah terpenuhi. Nah, persyaratan dasar kapasitas daerah, kemampuan daerah untuk mengatur urusan pemerintahan. Jadi kabupaten yang hari ini yang akan kita wujudkan sebagai Kota Madya ini sudah sangat dan sangat apa namanya, sangat mumpuni lah terhadap persyaratan ini. Selanjutnya hal-hal ini juga diukur melalui parameter geografi, demografi, keamanan, potensi ekonomi, keuangan daerah, serta kemampuan sosial politik. Dan ini juga sudah kita lalui. Di samping itu juga kita telah mendapatkan beberapa rekomendasi terhadap rencana daripada pembentukan daerah otonomi baru yaitu Kota Madya Melabu. Ya. Jadi tahapannya itu administrasi kita persetujuan dari bupati, dari bupati induk, dari DPRD, serta persetujuan daripada gubernur dan DPRD DPRA kita kan, DPRA provinsi. Nah, malah yang sangat mengembirakan rekomendasi daripada DPR Aceh itu kita dapatkan melalui paripurna. Nah, ini kan
1: luar biasa.
0: Luar biasa, Pak. Bu, ya. Jadi ini yang kita syukuri. Dan dalam konteks daripada persyaratan ini kita mempunyai skor yang sangat tinggi. Yang sangat tinggi. Dan ini menjadi modal kita daripada harapan-harapan terhadap terwujudnya pemekaran ini. Di samping itu, dari sekian banyak persyaratan ini kita sudah sangat baik. Hanya saja kita masih menunggu daripada pencabutan daripada moratorium ini, karena ini juga bagian yang mungkin pintunya moratorium ini belum dibuka. Nah, jadi, tentu kita berharap kepada seluruh rakyat daripada kabupaten untuk mendoakan ini.
1: Jadi tinggal menunggu, Pak, ya. Tinggal menunggu. Karena persiapannya sudah ada.
0: Sudah
1: gitu,
0: ada.
1: Ya.
0: Luar biasa. Jadi kita sampai tahun kalau nggak salah September kita sudah diundang oleh Peppernas untuk berdialog di Jakarta. Dan insya Allah mungkin bulan depan September ini juga akan ada dialog lagi. Artinya secara bersama kita berkumpul di pusat atau di Jakarta, nanti kita bicarakan ini dalam hal bagaimana kita mendorong kepada pemerintah dalam ini terhadap moratorium tersebut. Nah, karena ini sudah menjadi kebutuhan seperti yang saya katakan tadi, kebutuhan dan aspirasi daripada masyarakat itu sendiri.
1: Iya, jadi tinggal butuh doa, Pak, ya, dan semangatnya itu
0: saja.
1: Ya, masyarakat khususnya. Baik-baik, Bapak. Ini kita beralih ke Pak Alamsyah. Pak Alamsyah, ini kan apakah masyarakat di tingkat kampung melihat nih pemekaran sebagai sebuah kebutuhan dan justru masih ada keraguan, Bapak, kalau Bapak melihat untuk saat ini?
2: Ya, kalau dilihat dari segi urusannya, Pak Effendi selaku ketua umasnya, mungkin tidak ada keraguan lagi.
1: Tidak ada keraguan, ya, kan?
2: Nah, karena main. Kita lihat sekarang di 8 kecamatan yang jadi calon Aceh Barat ke depan, menurut kemauan dan maksud kita, mungkin semua kecamatan itu berharap, Bu. Tidak Bubon saja, ada kecamatan-kecamatan tetangganya seperti Waila, Pantai Cermen. Tapi kalau dilihat di segi letak posisi daerahnya, itu Bubon di tengah, Bu. Di tengah di antara 8 kecamatan tersebut. Nah, kalau masyarakat mungkin masih ada yang ragu, masih yang enggak, itu pasti.
1: Pasti ada. Nah,
2: tapi dengan kekuatan dan harapan besar kita ini pengurusan Bapak Effendi mungkin, alhamdulillah pemekaran Aceh Barat ke depan terwujud. Itu doa kita.
1: Amin. Baik, mungkin itu Pak Alam Syahda. Kita beralih ke Pak Romi nih. Pak Romi nih, di pagi hari ini kita kembali bertanya terkait dengan tema kita juga ya. Nah Pak Romi, ini kan dari sudut pandang pemerintah Gampung nih ya, apakah pelayanan publik menjadi salah satu alasan kuat nih untuk mendukung pemekaran?
3: Saya pikir tetap menjadi alasan kuat karena begitu sebuah wilayah itu dimekarkan, otomatis masyarakat akan merasakan kepuasan terhadap layanan publik. Betul, karena betul, lebih betul. Sentral, lebih fokus. Jadi walaupun mungkin seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi, ada beberapa masyarakat mungkin yang memang tidak paham dan belum begitu sepakat terhadap pemekaran. Tapi saya yakin sebagian besar masyarakat Aceh Barat hari ini, khususnya Kota Melabuh, itu bersepakat supaya daerah ini tetap bisa dimekarkan. Karena keuntungannya jelas seperti yang tadi sudah disampaikan. Yang pertama mungkin tingkat kepuasan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan-pelayanan dari ibu kota kabupaten ataupun ibu kota Kota Madya nanti. Karena jarak tempuh otomatis akan lebih dekat menuju ke ibu kota kabupaten ataupun ibu kota Kota Madya. Terus di samping itu juga pelayanan-pelayanan kepada masyarakat akan lebih fokus. Karena misalnya contoh hari ini mungkin dengan rencana pemekaran Kota Melabuh, dengan posisi 4 kecamatan yang memang menjadi wacana dari teman-teman panitia pemekaran. Jadi saya yakin dengan fokus ke 4 kecamatan, masyarakatnya akan lebih mudah, akan lebih terkontrol dalam mendapatkan pelayanan dari pemerintah Kota Madianya ataupun pemerintah kabupatennya. Jadi keuntungan-keuntungan yang memang bisa didapatkan oleh masyarakat itu saya pikir akan semakin nyata.
1: Semakin nyata ya. Baik, luar biasa. Pendengar, silakan untuk Anda bergabung atau ingin bertanya langsung ya di 0811-688-9697. Ini kalau kita melihat ini potensi yang dimiliki, maksud kami di sektor apa yang paling berpeluang berkembang nih Pak setelah pemekaran nanti? Apakah perdagangan, pariwisata, pendidikankah, atau sektor lainnya? Siapa yang bisa menjawab nih? Pak Pindi, silakan Pak.
0: Baik, saya bisa memberi gambaran ya dari proses ini.
1: Thank you, Pak.
0: Yang pertama ya, kita mulai dengan PP nomor 78 tahun 2007, itu pasal 5 ayat 2 itu mensyaratkan bahwa keputusan DPR kabupaten itu juga menyetujui pembentukan ini kita sudah miliki. Nah, yang kedua adalah salah satunya. Yang kedua adalah menyangkut dengan aspek regulasi terkini ya, daripada PP tersebut. Yang ketiga menyangkut dengan persyaratan teknis kota. Itu ada 11 faktor kelayakan. 11 faktor kelayakan ini sudah kita kaji semua. Yang dipimpin pada saat itu adalah Bapak Profesor Jasman. Jadi itu sudah kita kaji secara menyeluruh dari seluruh aspek sosial, ekonomi, politis, dan itu sudah menjadi sebuah bahan usulan yang sudah lengkap. Dan di sini juga kita punya ketentuan yaitu ambang batas kelayakan. Ambang batas kelayakan ini sesuai dengan PP tersebut, yaitu kategori sangat mampu itu skor total 420 sampai dengan 500 dan seterusnya sampai dengan terendah yaitu sangat tidak mampu 100 sampai 179. Dan alhamdulillah berdasarkan kajian yang sudah dilakukan, kita berada pada posisi antara yaitu sangat mampu.
1: Sangat mampu.
0: Inilah modal-modal kita dari kajian ini, dan ini skor ini bukan kita yang tentukan, yaitu dari pemerintah pusat menilai dari hasil analisa dan lapangannya sendiri, yang nyata. Sebagai contoh yang tertinggi mungkin kita hadirnya 3 perguruan tinggi negeri. Ini kan moda yang paling penting di dalam sebuah daerah atau negara, yang akan menciptakan generasi-generasi yang sangat cerdas nantinya, yang akan berkecimpung terhadap perkembangan daripada administrasi maupun hal-hal lain terhadap sosial ekonomi masyarakat. Dari nilai tersebut, tentu seperti ya di awal saya sampaikan, hanya doa saja kita harapkan kepada ini daripada masyarakat Kabupaten Aceh Barat, agar moratorium tersebut segera dicabut oleh pemerintah pusat. Saya pikir itu sebagai nilai.
1: Baik, Pak. Tapi dengan pemekaran Kota Melabuh, Pak, nanti apakah ini terbukanya juga peluang barangkali lapangan pekerjaan bagi masyarakat, Bapak? Bagaimana nih?
0: Itu sudah
1: pasti.
0: Menyeluruh seperti sudah yang saya sampaikan tadi. Ya, kita sudah mengkaji keseluruhannya sehingga kita menghasilkan sebuah dokumen usulan yang telah kita kaji keseluruhan daripada kehidupan daripada masyarakatnya, daerahnya, dan sebagainya.
1: Sebelum kita closing, Pak Alamsah, apakah ada yang ingin Bapak tambahkan nih, mendengar atau tanggapan dari, menanggapi dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Effendi?
2: Begini, Bu, kalau tentang lapangan kerja, itu udah otomatis.
1: Otomatis.
2: Nah, sekarang kan kita lihat angka penganggurannya begitu tinggi.
1: Iya, betul.
2: Sementara anak-anak muda banyak yang sarjana.
1: Betul, Bapak. Nah,
2: rata-rata S1, tapi lapangan kerja terbatas.
1: Betul.
2: Tapi dengan adanya kabupaten baru, itu otomatis sudah tercipta lapangan kerja begitu banyak.
1: Iya.
2: Dari sektor ekonomi pun begitu memuncak, Bu. Sekarang sama seperti teman-teman bilang, pelayanan publik di kabupaten sekarang kan sudah jauh. Seperti rumah sakit penuh. Penuh rumah sakit. Tapi dengan adanya pemekaran, mungkin rumah sakitnya akan bertambah. Pelayanannya pun semakin dekat. Kebutuhan masyarakat dari rumah-rumah, dari kampung-kampung ke induk kabupaten atau kota medianya kan semakin dekat, seperti Pak Romi bilang tadi. Cuma itu karena angka pengangguran ini yang terlalu tinggi ini masalahnya,
1: Betul,
2: Bu.
1: Betul, Pak.
2: Tapi kalau dengannya ada kabupaten baru, mungkin teratasi semua.
1: Iya, mudah-mudahan, Bapak, ya.
2: Iya, mudah-mudahan terwujud.
1: Pak Romi, ini setelah kita mendengarkan dari penjelasan dari Pak Effendi, Pak Alamsah, ini bagaimana Pak Romi menanggapinya nih, Pak?
3: Baik. Kami masyarakat hari ini sebetulnya tetap berharap, selain tadi yang disampaikan oleh panitia, doa yang memang dibutuhkan, kami yakin hampir sebagian besar masyarakat Aceh Barat dan Kota Melabuh hari ini tetap optimis dan selalu berdoa supaya pemekaran Kota Melabuh ini segera terwujud. Tapi di samping itu kami juga mengharapkan kepada panitia pemekaran ini kerja nyata, kerja maksimal supaya ini tidak berlarut, ini tidak berlama-lama. Karena saya yakin ini harapan besar masyarakat Aceh Barat hari ini, agar pemekaran ini tetap terwujud dalam waktu yang singkat. Karena kita khawatir begitu ini dilama-lamakan, begitu ini dilambat-lambatkan, ini akan berimbas terhadap keberlangsungan dan juga proses ini di pusat nantinya. Jadi selain doa mungkin yang memang bisa kami lakukan hari ini selaku masyarakat, kami juga berharap kerja maksimal, kerja nyata dari panitia. Semoga apa yang menjadi harapan, bukan hanya harapan panitia tapi juga harapan seluruh masyarakat, ini bisa segera terwujud dengan segera. Mungkin itu.
1: Iya, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Effendi, mungkin belum menemukan kuncinya, Bapak, ya. Kuncinya. Baik-baik. Baik, di closing terakhir ini, saya juga ingin meminta pandangan singkat dari Bapak-Bapak kita di sini. Apa harapan Bapak ini terhadap masa depan Kota Melabuh, terutama untuk Bapak Effendi dulu?
0: Baik, jadi saya ingin menyampaikan kepada yang pertama yaitu kepada seluruh sesepuh yang telah berkontribusi terhadap sampai dengan hari ini.
1: Baik, baik.
0: Ya, tetap memberi support, doa dan support terhadap rencana pemekaran ini, yang dan ucapan terima kasih tentunya kepada para sesepuh yang telah mungkin telah mendahului kita. Nah, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.
1: Amin.
0: Yang kedua, menyangkut dengan para sesepuh yang masih berkontribusi sampai dengan hari ini juga harus bersama-sama tentunya bergandeng tangan. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini juga, sampai kemarin kita sudah berkoordinasi dengan bupati yang saat itu mengeluarkan mandat kepanitiaan, yaitu Bapak Dr. Norar Kosa Teku Alidinsa. Sampai dengan detik kemarin masih berkontribusi dan ini ucapan terima kasih tentunya kita sampaikan kepada beliau. Semoga beliau juga sehat selalu bersama-sama kita, terutama kepanitiaan, yaitu salam dari Bapak Insinyur Rasidin, Haji Rasidin juga beliau menyampaikan demikian, agar doa daripada seluruh masyarakat tentunya dalam hal kegiatan-kegiatan yang kami lakukan supaya dapat berkah. Tentunya nantinya kita bulan 9 ini, kalau memang nanti terjadi pertemuan kembali dari Papernas, inilah titik daripada akhir terhadap perjuangan kita, di mana nanti kita akan membicarakan terhadap pencabutan atau dicabutnya moratorium, sehingga jika moratorium tercabut, harapan kita dengan skor yang telah ada, kita lebih kurang 436 skor kita peroleh terhadap penilaian pusat, ini sudah sangat mampu dan sudah sangat layak dan yang bisa kita wujudkan terhadap pencabutan moratorium tersebut. Dan doa ini juga kita mintakan kepada seluruh kepanitiaan, seluruh kepengurusan juga diberi kesehatan, langkah yang pasti seperti harapan tadi, langkah yang nyata, tidak hanya berbicara sebagai narasi-narasi menggembirakan saja. Tentunya dari kepanitiaan ini juga harapan demikian. Karena harapan ini juga adalah harapan untuk anak cucu kita ke depan. Bukan kita saja yang hari ini masih diberi kesehatan ya.
1: Baik.
0: Dan itu juga akhir daripada closing ini juga saya pertama meminta maaf apabila ada hal-hal ucapan yang kurang baik dan itu mungkin datang dari saya. Dan tentunya Allah Ta'ala akan memberi berkah kepada doa-doa yang terbaik. Terima kasih.
1: Baik Bapak, ini ke Pak Alamsah nih. Pak, ini apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Aceh Barat terkait perjuangan nih Pak pemekaran Kota Melabuh? Di closing terakhir Bapak, silakan.
2: Pesan saya kepada seluruh masyarakat Aceh Barat, berdoa semua, berdoalah supaya program yang sudah kita rencanakan ini tercapai, Bu. Itu selain dari doa, mungkin ada orang-orang yang bekerja, masyarakat tinggal berdoa. Cuma itu yang bisa saya sampaikan dalam acara hari ini. Jadi begitu juga, saya mohon maaf juga, Bu, di mana kekurangan mungkin saya belum pernah ini.
1: Baik, Bapak.
2: Kecelapan dan mungkin ada kata-kata yang menyinggung, itu mohon maaf kepada pemirsa semua.
1: Baik, Pak Romi, ada yang ingin sampaikan Pak, silakan.
3: Mungkin terakhir seperti yang sampaikan, perlu diketahui oleh masyarakat Aceh Barat hari ini, kita Aceh Barat saya pikir unggul di segala bidang.
1: Luar biasa.
3: Mulai dari pendidikan yang memang seperti sampaikan tadi, kita unggul, kita mampu. Terus di maritim kita juga lumayan hebat, apalagi di pertanian saya pikir. Jadi untuk syarat untuk persyaratan menjadi Kota Malabo ini sudah sangat-sangat layak. Jadi selain doa mungkin juga kerja keras, dan terakhir mungkin terima kasih yang tak terhingga kepada teman-teman, kepada senior-senior yang memang hari ini sudah bekerja maksimal terhadap proses pemekaran ini. Jadi mungkin kami masyarakat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada panitia pemekaran yang sudah sangat lama bekerja untuk menyukseskan, untuk segera terwujud ini pemekaran. Jadi semoga apa yang menjadi harapan, bukan hanya harapan panitia tapi harapan masyarakat, ini segera terwujud.
1: Jadi harapan kita bersama.
3: Harapan kita bersama. Mungkin demikian, mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal menunggu waktu saja nih. Iya. Ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadi kita berbincang-bincang bersama narasumber kita yang sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh masyarakat kita dapat tercapai ya, Pak ya. Yaitu dengan pemekaran Kota Malabo di program Malabo Menyapa untuk di pagi hari ini. Untuk Bapak Effendi, terima kasih Bapak atas waktunya. Jauh-jauh sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang bersama RRI Bapak ya. Dan juga untuk Bapak Alamsa juga terima kasih Bapak. Untuk Pak Romi juga terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan ini ke depan bisa cepat terwujud dan masyarakat pun bisa merasakan efek dampaknya Bapak ya. Ya, mudah-mudahan dapat terlaksana. Dan pendengar, sampai di sini saja program acara kita Malabo Menyapa untuk di pagi menjelang siang hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh ketiga narasumber kita tadi dapat bermanfaat, dan mari kita sama-sama berdoa dan juga mudah-mudahan semua itu dapat terwujud dan bisa terlaksana, dan harapan seperti masyarakat kita bisa dirasakan secepat mungkin. Nah, pendengar sekaligus usai sudah tugas saya Emma menemani Anda untuk hari ini. Tak lupa kami ucapkan selamat pagi menjelang siang, salam paling manis, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo, Pak.
1: Juan, jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
0: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
1: Oke, kita ketemu di kantor ya.
0: Oke, Pak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit Tanah Gandraya, dan Trimunggunasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang bahagia bisa jumpa bersama saya Joni Rusatria hingga menjelang pukul 19 malam nanti. Rangkaian acara pagi-pagi hari ini yaitu Halo RRI. Mungkin Anda bisa menyampaikan apa keluhan yang Anda rasakan, ada masukan berkaitan pembangunan, bisa Anda sampaikan di Halo RRI di kesempatan hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Silakan bagi Anda yang ingin memberikan masukan berkaitan dengan Halo RRI, ada keluhan unek-unek berkaitan dengan pelayanan publik ya, silakan Anda sampaikan di 0811 688 9697 ya. Dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda di Ulah Barat Selatan Aceh. Apa kabar Anda di Tepatuan? Apa kabar Anda di Blang Pidi? Di Nagan Raya, di Pulau Simulu, di Aceh Jaya, di Calang ya, di Melabuh dan Nagan Raya. Selamat pagi untuk Anda. Mungkin Anda yang sedang melaksanakan aktivitas di pagi hari ini, selamat menjalankan aktivitas apapun rutinitas Anda di pagi hari ini. Tentunya dapat menghasilkan sukses selalu untuk Anda ya. Kita masuk dalam Halo RRI. Silakan bagi Anda yang ingin memberikan apa yang ingin disampaikan dalam pelayanan publik untuk Halo RRI. Mungkin ada unek-unek keluhan, baik itu di kesehatan, baik itu di pembangunan infrastruktur ya kan, maupun pelayanan publik, kayak di rumah sakit, kayak di mana lagi itu, di pekerjaan umum, jalan ya, bisa Anda sampaikan di Halo RRI. Nanti akan kita teruskan kepada pihak terkait apa yang Anda sampaikan ya, akan kita teruskan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjut apa yang publik mau gitu ya, akan ditindaklanjut. 0811 688 9697, kami buka untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan Anda di pagi hari ini. Kami terima apapun keluhan yang menjadi unek-unek, yang menjadi hambatan ya, yang menjadi keluhan, kita akan terima di 0811 688 9697. Dimanapun Anda berada, bisa Anda sampaikan, baik di Nagan Raya ya, di Calang, di Melabu, di Abdia, di Blang Pidi ya, di Depak Tuan. Apapun keluhan Anda di pagi hari ini, mungkin yang masih terganjal, belum tuntas ya, bisa Anda sampaikan di pagi hari ini. 0811 888 9697, kami buka untuk Anda. Apapun yang menjadi satu ganjalan bagi Anda ya, terhadap pelayanan publik, misalnya air nggak ada, air dari pelayanan PDAM misalnya contoh ya, bisa Anda sampaikan. Atau airnya keruh, atau jalannya berlubang, atau rumah sakitnya nggak ada obat ya, bisa Anda sampaikan di sini untuk kita teruskan kepada pihak terkait ya. Ya, ada pihak terkait, nanti kita akan teruskan persoalan-persoalan yang Anda sampaikan di pagi hari ini dalam Halo RRI ya. Oke, untuk Anda selamat pagi dimanapun Anda berada, yang sedang dalam perjalanan, kalau dari Melabu ke Nagani hati-hati, Melabu ke Calang ya, dan sesana memang jalannya agak, semalam ada diguyur hujan, mungkin agak sedikit ya, ada licin ya. Kalau jalan Labu Tutut ini ada juga sebagian yang ada apa namanya, lumpur-lumpur kecil lah di jalan itu, nggak tahu dari mana itu ada juga, terpantau ya. Ya ini juga hati-hati, karena yang dengan kereta roda 2 bila terpleset bisa jatuh juga ya. Ya, tetap hati-hati, suasana habis hujan misalnya ya, bisa licin, ada tanah-tanah di jalan, ataupun ada minyak yang jatuh di jalan, itu juga bisa. Kita yang menggunakan roda 2 ini, kereta roda 2 ini harus jeli ya, karena ini licin dia. Kalau minyak misalnya solar jatuh di jalan, ataupun jatuh tidak sengaja, memang penuh solar itu bisa jatuh juga dari mobil, itu bisa kita terkelincir di jalan. Dan juga hati-hati untuk hewan ternak, misalnya dari Melabu ke Nagan, biasanya di Kuala Pesisir, di sekitarnya itu, mulai dari Merebo ya, itu banyak sapi-sapi yang main di pinggir jalan, itu juga berhati-hati ya. Dan di misalnya di daerah sini KW 16, sepanjang jalan juga banyak binatang-binatang ternak yang masih lepas kalau siang hari ya. Juga berhati-hati, jangan sampai kita berhadapan ataupun dipotong jalan kita ya, bisa jatuh dan kita bisa fatal ya, bisa fatal ke rumah sakit dengan seketika dengan ulah binatang-binatang ternak yang berkeliaran seperti sapi, kambing dan domba, kerbau ya. Kita tetap waspada dimanapun kita berada, kita tetap waspada karena dengan waspada itu kita akan tidak terkena dengan dampak-dampak yang kita tidak inginkan, seperti dipotong kerbau, dipotong kambing ya, jatuh di jalan. Karena tidak sedikit nyawa manusia melayang di jalan tuh akibat binatang ternak yang masih berkeliaran ya. Dan kita juga minta pada pemilik ternak ini agar ternaknya jangan dimain di jalan lah, kalau misalnya melihat di jalan agar dijauhkan ke tempat lain ya, jangan berkeliaran di jalan karena mengganggu transportasi umum ya. Ini juga berbahaya, karena itu sangat merugikan pihak lain, kita yang sendiri yang pelihara ternak, orang lain yang rugi, terjatuh ataupun terkena dampak misalnya dari kotorannya di jalan. Ini juga satu yang sangat-sangat membahayakan bagi orang lain. Terkena orang itu kan menimbulkan mudarat bagi orang lain ya. Hati-hati kita dan pada pihak terkait juga untuk melihat kondisi-kondisi yang saat ini di pabrik menjadi persoalan ya. Ini harus disikapi dengan baik karena ini pelayanan publik ya. Pelayanan publik, jadi publik itu harus nyaman di saat berada di dalam area pelayanan. Misalnya di jalan raya juga harus nyaman dengan tidak adanya binatang ternak ya kan. Dengan jalan yang mulus, tidak berlobang, jadi nyaman. Itu harapan kita di pagi hari ini. Oke, bagi Anda yang ingin menyampaikan keluhan, masukan Anda di pagi hari ini, kami persilahkan 0811-688-9697. Kami buka untuk Anda, dimanapun Anda berada di pagi hari ini, di seluruh Barat Selatan Aceh. Ya, mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang satu apapun di pagi hari ini. Tetap masih semangat menjalankan aktivitas, apapun aktivitas yang Anda lakukan hari ini, seperti dagang ya, ataupun di kantor pemerintah swasta yang sedang menjalankan tugas ya, selamat menjalankan tugas. Untuk Anda di rumah sakit juga, apa kabar semuanya, tenaga medis, pasien ya, tenaga medis yang lagi sakit, semoga cepat sembuh ya, semoga tetap semangat ya, karena dengan semangat itu kita akan sembuh dari sakit. Dengan imun tubuh meningkat, penyakit kita akan sembuh dari badan kita gitu ya. Dan bagi Anda yang masih bergabung bersama kami, silakan Anda sampaikan apapun permasalahan Anda di pagi hari ini. 0811-688-9697 kami buka untuk Anda yang ingin menyampaikan persoalan publik. Ya, apapun persoalannya silakan disampaikan. Biasa nih ada pendengar kami yang payah lompat dabang hai, ini banyak juga menyampaikan informasi ya. Pagi ini belum nongol, mungkin enggak ada keluhan ya Bang Hai ya. Bang Hai payah lompat sama tiga. Kami sapa Bang Hai, semoga sehat selalu, aktivitas lancar. Kalau ada kendala Bang Hai, silakan sampaikan ya. Mungkin Bang Hai banyak melihat apa yang menjadi kendala di lapangan di daerah sekitar sama tiga ya. Mungkin pendengar lain juga bisa, apa menjadi keluhan unek-unek Anda, Anda sampaikan di Halo RRI di pagi hari ini. Masih bersama saya di sini John Nehru Satria hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam Halo RRI. Dan sambil menunggu terus kita bincang-bincang ya, kita bincang-bincang ya. Kalau ini di pagi hari ini suasananya memang masih teduh ya, belum panas sekali ya. Ya mungkin kalau yang membawa kereta roda dua juga mempersiapkan mantel ya, jangan lupa nanti di saat hujan mantelnya sudah ada di kereta ya. Ya karena ini cuaca tidak menentu juga nih, sebentar panas nanti udah hujan, udah gerimis ya. Jadi tetap berhati-hati dalam perjalanan. Dan yang paling penting mematuhi aturan berlalu lintas, tetap tertib jalan ya. Memperhatikan kaedah-kaedah lalu lintas, lampu merah ya, jangan kita terobos. Itu juga penting. Dan membawa helm sebagai perlengkapan untuk kereta roda 2. Helm lengkap ya, dipakai di saat menggunakan kereta, mengemudikan kereta dipakai helmnya, jangan lupa. karena juga ini membantu melindungi kepala kita di saat terjatuh ya. Itu jangan lupa dipakai helm. Dan hal lain untuk adik-adik remaja yang masih gunakan knalpot brong ini supaya diminta oleh pihak kepolisian selantas terutama di wilayah masing-masing itu tidak menggunakan knalpot brong. Ini mengganggu juga. Mengganggu untuk suara yang bising ya. Itu sangat mengganggu sekali kenyamanan orang lain. Kita juga termasuk berdosa bila mengganggu kenyamanan orang lain. Dan ini juga berdosa dalam agama dan juga melanggar dalam negara ya. Itu yang perlu kita sampaikan. Karena banyak sekali knalpot-knalpot yang masih brong melintas di jalan ya. Ya ini sangat berhati-hati bagi Anda dalam menjalankan aktivitas di pagi hari ini yang dalam menggunakan kereta roda 2 maupun mobil. Kalau untuk roda 4 jangan lupa pakai sapu pengaman ya. Karena itu juga menentukan kita untuk selamat, menyelamatkan kita. Karena dengan sapu pengaman ini dia akan melindungi kita di saat satu ada masalah terbentur ya, ataupun kita terpental ya. Itu kan sudah badannya terikat dengan baik. Oke. Pendengar di mana pun berada, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami pancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1, Pasir Jambu Melabuh Aceh Barat. Ya, suasana di sini hingga pukul 9 melintasi 28 menit waktu Indonesia Barat. Suasana masih dalam cuaca yang teduh ya. Belum ada tanda-tanda matahari untuk menyinari yang lebih panas ya. Ya, mudah-mudahan saja tetap teduh. Ya, teduh-teduh. Jadi apapun aktivitas enak dilaksanakan. Yang sawah yang mulai panen ya, selamat panen. Karena ini ada juga ya sebagian, tapi belum semua. Ini karena di sebelah daerah Pasir Jambu ini belum panen, tapi ada yang menguning sudah, kita perhatikan tadi sudah ada yang menguning. Tanda-tanda sudah dekat ya. Dan di wilayah yang sudah panen, selamat panen. Semoga saja hasil melimpah ruah, barakah ya, dapat menghidupkan keluarga, dapat memberikan kelancaran rezeki. Amin. Kita masih dalam Halo RI. Apapun persoalan Anda sampaikan di sini 0811-688-9697. Apapun persoalan publik yang terjadi sekitar Anda, ya Anda sampaikan bersama kami. Karena apapun yang Anda sampaikan akan kita teruskan kepada pihak terkait. Misalnya ke pihak PU, PDAM, rumah sakit, ya kan? Nah, pelayanan publik, apapun pelayanan publik, dimanapun Anda berada, maupun di Nagan Raya, di Calang, di Aceh Barat, di Simulu, di Abdia, boleh Anda sampaikan. Nanti ada tim kita akan meneruskan kepada pihak terkait persoalan-persoalan yang Anda hadapi di wilayah Anda masing-masing, ya kan? Ya, misal lampu merah mati, itu juga bisa Anda sampaikan. Misalnya, apalagi parkir di luar tarif, Anda bisa sampaikan ya. Terlalu mahal ditekan, bisa Anda sampaikan. Karena ini akan kita teruskan kepada pihak terkait, ya kan? Yang penting kita memberikan informasi dulu, ya kan? Yang positif, yang akurat. Tidak boleh mengada-ngada dalam memberikan informasi, tapi harus akurat dia. Karena dengan informasi yang akurat, yang ini akan sudah masuk nih. Siapa nih kira-kira gerangan ya? Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa nih?
1: Dengan orang KW 16.
0: Orang KW 16 ya. Namanya ada ya?
1: Namanya Herman.
0: Herman. Oke.
1: Saya mengeluhkan nih jalan dari saya tempat tinggal PU ini sampai ke Melabuh tuh jalan parah kali itu.
0: Dari mana tuh?
1: Bagi saya itu kan yang disabilitas ini kan roda 3. Melintasi jalan itu payah kali.
0: Kenapa berlobang ya?
1: Sudah lama kali enggak ada dibikin-bikin kemana.
0: Berlobang ya?
1: Ya.
0: Ada sebagian sudah dibikin tuh, tapi ada yang sudah ditempel tuh sebagian dari kedai, ada di mana tuh, di Bergang kan ditempel tuh.
1: Di Bergang belum. Itu parah juga di Bergang, di daerah Alu'un.
0: Alu'un ya.
1: Belum sampai itu, mungkin Bapak pun belum sampai ke situ pun dan tapi sudah lama kali itu berlobang lah.
0: Tapi kita
1: kalau
0: pantau
1: roda 2 enak, kalau roda 2 enak dia elak-elak kan. Kalau roda 3 kita disabilitas kan
0: payah. Payah ya. Tapi koreksi sedikit, kita pantau kedai Arun ada yang ditempel dalam mulai main kedai Arun sampai di lewat Puskesmas KW16 kan tuh yang parah itu udah ditempel.
1: Puskesmas KW16 udah ditempel mah. Tapi lewat dari sini ke sini lagi kan belum. Daerah Bergang belum tuh parah juga tuh
0: jalan. Bergang di Gunung Bergang yang paling parah ya sekarang ya.
1: Iya, parah kali itu di daerah Halu'un.
0: Halu'un ya.
1: Kalau kami disabilitas kan parah kali mengelaknya. Apalagi kan kita kebrak kanan kan nambrak orang kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Kiri kan jalan salah elak jatuh ke jurang.
0: Iya, iya.
1: Walaupun jurangnya enggak begitu dalam kan. Itulah yang saya keluhkan itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Nanti akan kita teruskan kepada pihak terkait. Ada Pak Herman di KW16 mengeluhkan jalan berlubang sepanjang arus dari KW16, tapi sebagian sudah ditempel, sebagian lagi yang menjadi kendala ya. Seperti daerah Halu'un dikatakan tadi, itu masih banyak yang berlubang. Mudah-mudahan saja pihak terkait nanti juga bisa mendengar dan menurut kita teruskan kepada pihak PUPR Aceh Barat ya, yang mana ini wilayah Aceh Barat. Mungkin wilayah Anda di daerah lain, kabupaten lain bisa Anda sampaikan juga. Ini menyangkut pelayanan publik, apalagi disabilitas seperti dikatakan Herman tadi. Bila merupakan disabilitas, kalau melak lubang sangat berbahaya, betul sekali. Karena kadang-kadang kita ambil jalan orang, kita ambil sebelah kiri jalan kita, sebelah kanan bagus, kita ke sana. Tiba-tiba ada mobil yang kencang dari sana tidak terpantau ataupun bisa fatal ya. Karena jalan orang juga, ya kita di sebelah kiri kita jalan ke yang jalan bagus sebelah kanan, tiba-tiba kencang mobilnya, ya bisa ketabrak, bisa fatal ya. Itu juga satu kendala bagi kita dalam hal melihat perkembangan transportasi jalan. Ini juga bagi Anda semua yang mendengarkan bisa menyampaikan dan pihak terkait nanti kita akan teruskan seperti disampaikan Pak Herman tadi. Jalan dari Melabuh itu sepanjang di Halu'un ya, masih di Gunung Bergang juga masih terjadi kendala karena situ juga lubangnya parah juga lubangnya ya. Tanjung Bunga lagi, Tanjung Bunga pas depan dekat masjid ya, sebelum masjid itu juga parah lubangnya. Berhati-hati karena banyak ya juga yang meninggal di situ pas tikungan menuju sungai itu, pas di depan sungai itu banyak terjadi yang meninggal akibat ditabrak oleh mobil, meninggal di tempat. Ada berapa orang meninggal di tempat itu pas tikungan ya, itu ditabrak oleh mobil minyak, bisa meninggal di tempat. Dan ini karena menghindari lubang tadi.

dijelaskan Bupati Aceh Barat itu hanya dapat dalam setahun 4 kilo. Malah tahun ini 2 kilometer ya untuk pengerjaan jalan di Aceh Barat. Kalau kita lihat 2 kilometer itu kan hanya hot mix 2 miliar rupiah. 1 kilometer itu 1 miliar rupiah hot mix. Kalau 2 kilo juga 2 miliar. Ya, sangat terbatas sekali. Kalau biasanya banyak kilometernya yang bisa diselesaikan ya. Hingga puluhan kilometer. Ini hanya 2 kilometer dalam setahun. Sangat-sangat ironis. Jadi tidak bisa terselesaikan jalan-jalan yang berlubang itu. Sebenarnya kalau anggarannya cukup, ya cepat teratasi jalan-jalan berlubang. Kalau ini karena efisiensi aja, hingga jalan ini penuh dengan lubang-lubang, belum bisa dibuat karena anggaran tidak ada. Itu dia ya. Kalau kita konfirmasi anggaran efisiensi, sudah pasti itu jawabnya ya, efisiensi anggaran. Semua orang pada tahu efisiensi, sehingga menimbulkan pelayanan publik juga menjadi sedikit terkendala. Walaupun hal itu pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk pelayanan publiknya bisa teratasi dengan baik, tidak menjadi kendala-kendala yang berarti di lapangan ya. Oke pendengar, tadi sudah ada Herman dari KW16. Mungkin ada pendengar lain yang ingin bergabung memberikan tanggapan berkaitan pelayanan publik yang masih belum optimal, karena kita harus memberi tanggapan ya. Nanti kita akan teruskan nih tanggapan yang disampaikan pendengar kita. Akan kita teruskan kepada pihak PUPR ini memberikan jalan berlubang. Kalau hal lain ya pihak lain, kesehatan ke kesehatan, untuk air ke pihak PDAM dan lain-lain sebagainya lah ya. Yang penting Anda teruskan dulu informasi apa yang menjadi kendala-kendala, apa yang menjadi hambatan-hambatan. Itu pendengar ya. Dan Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh, yang kami pancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambum, Melabuh Aceh Barat. Belum ada yang masuk ya. Ini agak sedikit ya alergi ya, gatel. Nah, karena ini juga pengaruh-pengaruh cuaca yang tidak menentu ekstrim ya. Dari panas menjadi dingin, jadi dingin hujan, itu juga jaga kesehatan bagi kita semua. Karena ini terdampak juga kesehatan, perlu kita jaga dalam hal untuk aktivitas sehari-hari. Karena dengan kesehatan ini bisa berjalan dengan lancar. Kalau kita sakit ya tidak bisa menjalankan tugas dengan baik ya, itu pendengar. Dan dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di pagi hari ini. Semoga saja apa yang Anda sampaikan akan kita teruskan ke pihak terkait. Ada lagi pendengar yang ingin bergabung? Kami buka 08116889697. Anda tulis nomor kami 08116889697. Dimanapun Anda berada di pagi hari ini, Anda masih bersama saya di sini, John Nero Satria, hingga menjelang pukul 10 dalam Halo RRI, program Halo RRI. Mungkin ada pendapat, masukan, ada hal unek-unek yang terganjal masih, ya, masih terganjal unek-uneknya, saya nggak sampaikan, silakan sampaikan ya. Karena kita akan tampung, akan kita catat, akan kita teruskan, ya, dengan unek-uneknya.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain bertambah.
1: Marcel, Firasat.
8: Akhirnya bagai sungai yang mendalam.
1: Glenn Fredly, Kau.
9: Kau sulutkan hatiku menara wajahmu.
1: Mike Mohede, Terbaik.
10: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
12: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
11: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
12: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
11: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Lu pendengar, lagu-lagu Bonek Kita Masih Dalam acara Halo RRI. Dan bagi Anda yang masih ada unek-unek, tadi ada Pak Herman jalan dari Melabu di Alun di Berlobang. Mungkin ada pendengar lain yang ingin memberikan tanggapan selain Pak Herman, masih kita tampung ya. Di 0811-688-9697 Anda sampaikan unek-unek apapun yang terjadi pada wilayah Anda ya. 0811-688-9697 kami buka kembali bagi Anda yang ingin memberikan tanggapan di Halo RRI. Karena Halo RRI ini Anda bisa sampaikan apapun permasalahan Anda tentang pelayanan publik, baik itu kesehatan, infrastruktur, pelayanan, pendidikan, ataupun hal lain yang menyangkut dengan pelayanan publik, baik itu puskesmas, rumah sakit ya, bisa Anda sampaikan. Nanti akan kita teruskan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjut supaya pelayanannya lebih baik, lebih optimal dirasakan oleh masyarakat. Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh, yang kami panjalukan dari Jalan Abu Marina nomor 1 Pasir Jambu K16 Melabuh Aceh Barat. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Sehat selalu ya, dapat diberikan kelancaran dalam aktivitas rutinitas Anda. Bagi Anda yang ada di instansi pemerintah swasta, kami ucapkan selamat pagi menjelang siang dan selamat menjalankan aktivitas Anda di pagi hari ini. Semoga tidak ada kendala-kendala yang berarti ya, semua pekerjaan dapat berjalan dengan lancar ya, tidak ada kendala yang signifikan gitu ya. Dan bagi Anda yang kembali menyampaikan unek-uneknya, kami masih buka line telepon 0811-688-9697 ya. Temanya Halo RRI ini bisa menampung apa Anda sampaikan menyangkut pelayanan publik. Tadi ada Pak Herman sudah menyampaikan, nanti kita coba teruskan ke pihak terkait PUPR Aceh Barat berkaitan dengan jalan-jalan yang masih berlobang ya. Mudah-mudahan saja apa yang telah Anda sampaikan ini menjadi perhatian dari pihak terkait, Pak Herman tadi ya. Dan pendengar lain mungkin ada kendala-kendala ya, menyangkut pelayanan publik, bisa Anda sampaikan di Halo RRI 0811-688-9697. Pukul 9.54 menit waktu Indonesia Barat di studio kami. Anda masih terus tetap setia bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh. Dan masih dalam program Halo RRI. Halo RRI ini Anda bisa menyampaikan apapun permasalahan unek-unek yang Anda hadapi di sekitar Anda, menyangkut prasana publik yang tidak sejalan dengan Anda, Anda bisa sampaikan di kesempatan pagi hari ini ya. 0811-688-9697 kami buka untuk Anda yang ingin memberikan tanggapan. Kita masih ada waktu ya. Ya kalau tidak ada, nanti kami akan pamit ya pukul 9.55 menit waktu Indonesia Barat, karena kita sudah buka, cuma satu orang yang sudah masuk di pagi hari ini. Mudah-mudahan saja menjadi satu nanti atensi dari pihak terkait untuk mengcover apa yang Anda sampaikan. Dan kami cukupkan di sini untuk Halo RRI di kesempatan pagi hari ini di hari Rabu 19 Agustus 2026. Saya Janir Satria, tetap semangat dan kami akan melanjutkan siaran dalam program selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebentar sayang ya.
1: Punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
2: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
1: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @RRI_Melabo dan @Pro2Melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Daerah, lagu Minang, Sansaro.
1: Biarlah kini dan tarimo nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir kicir, lagu dan lagu lama
0: dan lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio bilang langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan.
1: Sang sayang, sang sang sayang, sang sang sayang, sang sang.
0: Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane meka pasang si mane.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan.

Assalamualaikum pendengar di mana pun Anda berada. Anda masih menonton Radio Republik Indonesia Melabu. Kita sudah masuk dalam dialog ya. Stop korupsi mulai dari diri. Sudah ada Bang Santoso SEMS Inspektur Pembantu Wilayah 4 ya. Oh iya, sudah masuk dah. Kita tunggu ya. Iya. Sebentar lagi. Sebentar lagi kita naik dulu ya. Naik dulu. Nah, ini hilang. Kita dengar lagu-lagu dulu ya. Karena Bang Santoso emang udah standby Bang Santoso. Namun Bang Santoso sabar dulu ya. Kita akan dengarkan lagu-lagu hiburan dulu nih ya. Untuk Anda.

0: Pendengar Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh. Kita masuk dalam dialog interaktif bersama Inspektorat Aceh Barat. Langsung saja kita mulai dengan dialog interaktif.
1: Dialog Interaktif RRI Melabuh. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan seluti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama, dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
0: Ya, itu pendengar, narasumber kami sudah ada melalui Zoom, Bang Santoso, ya. Atau kami sapa Bang Santoso, SMSI, Inspektur Pembantu Wilayah 4. Hari ini tentang anti korupsi, ya. Jadi kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang Santoso.
2: Waalaikumsalam Bang Joniru.
0: Apa kabar nih Bang Santoso?
2: Insya Allah kabarnya baik nih Bang.
0: Sehat ya?
2: Sehat, insya Allah sehat.
0: Tetap semangat Bang ya?
2: Ya, tetap semangat.
0: Iya, baik. Baik Bang Santoso. Dah. Oke. Kita masuk dalam topik utamanya ini tentang stop korupsi mulai dari diri. Mungkin sekilas nih mulai dari masing-masing atau bagaimana Bang kalau stop korupsi itu? Silakan Bang.
2: Baik, terima kasih ini Bang Janero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, pendengar RRI Melabuh dimanapun berada. Dalam kesempatan pertama ini, sebelumnya kami ingin menjelaskan terlebih dahulu fungsi daripada inspektorat sebagai lembaga pengawasan di daerah Kabupaten Aceh Barat. Ya, jadi inspektorat itu Bang, Bang Joniro mempunyai fungsi itu dalam rangka membantu kepala daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terkait dengan urusan pemerintahan serta melakukan pembinaan dan pengawasan yang berkaitan dengan seluruh OPD maupun perangkat desa gitu Bang. Sebelum kita menjelaskan bagaimana itu korupsi, terlebih dahulu izinkan kami juga menyampaikan persoalan korupsi, kenapa itu bisa terjadi. Ya tentu ada sebabnya. Yaitu menurut teori daripada seorang ahli yaitu teori Gon, dia menyebutkan dia menyebutkan bahwa penyebab terjadinya korupsi tersebut itu salah satu karena adanya keserakahan gitu Bang. Nah, keserakahan karena mungkin seseorang itu merasa ya tidak cukup-cukup gitu. Kemudian yang kedua itu karena adanya kesempatan gitu ya, kesempatan. Jadi mungkin di awalnya seseorang itu kondisinya baik-baik saja, tapi namun karena adanya suatu kesempatan, ada peluang, sehingga bisa timbul niat itu Bang Joniru, untuk melakukan suatu praktek ataupun perilaku korupsi. Nah kemudian yang keempat, kemudian yang ketiga itu gaya hidup atau lifestyle yang sering kita kenal, itu juga demikian mungkin. Seseorang yang awal-awalnya juga biasa-biasa saja, tapi karena tuntutan ekonomi, gaya hidup yang harus menyesuaikan lingkungan gitu ya, maka bisa itu sampai ke perilaku daripada korupsi itu sendiri. Nah, dan kemudian yang keempat itu karena sering sekali perbuatan korupsi itu tidak teratasi dengan cepat gitu Bang Junero. Artinya mungkin sebagian masyarakat sudah mendeteksi ataupun sebagian dari lembaga-lembaga juga sudah melakukan audit, namun tidak sampai ke proses lebih lanjut gitu. Sehingga itu berdampak kepada korupsi itu terus terjadi. Ya, demikian itu sementara dulu nih Pak, Bang Junirul.
0: Iya, baik. Pendengar dimanapun berada, itu tadi penjelasan dari Pak Santoso untuk Inspektur Pembantu Wilayah 4 Penyuluh Anti Korupsi. Ini mungkin dari Anda juga bisa ikut gabung bersama kami ya di 0811-688-9697. Bagi Anda ingin memberikan tanggapan ataupun masukan ataupun pertanyaan berkaitan dengan korupsi, bisa Anda sampaikan di 0811-688-9697. Di sini ada di link Zoom, ada Pak Santoso dari Inspektur Pembantu Wilayah 4 Penyuluh Anti Korupsi. Dan Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Melabuh, yang kami pancar luaskan di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Aceh Barat. Kita lanjut lagi bincang-bincang sama Bang Santoso, yang mana ini memang korupsi ini kalau dikatakan tadi terjadi keserakahan, kesempatan, timbul niat, gaya hidup ya. Jadi sangat ada kaitan semua itu Bang ya. Ada niat tapi nggak ada kesempatan, ya kan? Niat ada, kesempatan tidak terbuka nih Bang. Jadi tidak bisa melakukan korupsi ya.
2: Iya, iya betul.
0: Iya, iya, iya. Jadi kepada semua pihak, jadi kita untuk tidak melakukan korupsi, walaupun kita misalnya orang yang sudah dapat amanah misalnya, maupun di kampung maupun di dinas, ya kan, Bang Santoso ya. Jadi bagaimana ini masyarakat terlayani dengan, tapi dengan korupsi ini akan pengaruh nggak terhambat ke pelayanan publik ini, Bang Santoso?
2: Ya baik, terima kasih Bang Yeniru.
0: Iya.
2: Jadi begini ya, jadi seperti kita ketahui bersama bahwa perilaku korupsi ini adalah suatu perbuatan yang merupakan suatu kejahatan yang luar biasa gitu ya. Nah, dari dampak dan akibat yang ditimbulkan ini bisa merusak seluruh sendi-sendi tatanan kehidupan di masyarakat. Nah, baik itu dari sudut sisi perekonomian, segi sisi sosial, bermasyarakat ya. Nah, kemudian juga perilaku korupsi ini membentuk karakter orang yang sangat buruk sekali itu. Yang sangat buruk sekali, mereka mengutamakan diri sendiri, mengutamakan kelompoknya tanpa mengingat atau mementingkan masyarakat itu sendiri. Jadi perlu juga kami sampaikan ini Bang Junero, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2 tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, tindak pidana korupsi atau tipikor itu awalnya dibagi dari 30 delik tipikor menjadi 7 delik tipikor. Ya. Nah, jadi 7 delik tipikor itu salah satunya ataupun diantaranya yang pertama penyalahgunaan wewenang yang sehingga merugikan keuangan daerah ataupun negara. Kemudian adanya suap menyuap. Yang ketiga adanya penggelapan dalam jabatan. Yang keempat adanya pemerasan. Kemudian yang kelima adanya perbuatan curang. Yang keenam adanya benturan kepentingan dalam pengadaan ya, suatu barang atau suatu kegiatan proyek gitu ya. Yang ketujuh itu gratifikasi gitu. Nah, jadi ketujuh bentuk tipikor ini adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang sanksinya sangat berat ini Pak Abang Joniro ya. Begitu. Jadi apabila seseorang sudah tersangkut dan diproses secara hukum, maka sanksi yang hukum yang akan diberikan itu sangat berat sekali. Nah, bagi seorang pegawai negeri, tentu sanksi yang akan diberikan itu sebagai seorang pegawai negeri sipil, yaitu dari sudut disiplin pegawainya gitu ya. Nanti di situ ada teguran pertama, teguran kedua, teguran ketiga, bahkan sampai ada sanksi penghentian pangkat atau bahkan pemecatan gitu. Namun dari sisi sanksi hukum itu bisa sampai maksimal paling singkat 4 tahun, itu paling lama 20 tahun itu, Pak, Bang Joniro.
0: Iya.
2: Atau sedikit-dikitnya paling banyak itu 1 miliar itu dendanya itu. Maka dalam kesempatan ini kami juga menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat mohon apa partisipasinya dalam ikut serta melakukan upaya pemantauan atau pengawasan terhadap aspek-aspek yang khususnya dalam hal pemberian pelayanan publik. Nah, sehingga jika ada suatu perilaku daripada korupsi dari suatu oknum, itu bisa dapat kita cegah sedini mungkin. Demikian, Bang Joniro.
0: Ya, baik pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami pancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW 16 Aceh Barat. Mungkin bagi Anda yang sudah mendengarkan bisa bergabung bersama kami 0811-688-9697. Banyak hal memang menarik kalau kita bahas korupsi tidak habis-habis ya, karena ada kesempatan, ada peluang ya, ada niat, ada gaya hidup macam dia ini ya. Tapi kalau inspektorat ini kan membantu bupati juga dalam hal penyelesaian. Mungkin langkah-langkah yang telah ditempuh ataupun bagaimana sehingga bisa ketahuan ada yang melakukan korupsi atau bagaimana ini, Bang Samsudarso?
2: Ya, baik. Mungkin sebelum saya menjawab ini, Bang Jeniro, terlebih dahulu izinkan saya menyampaikan untuk mengatakan seseorang itu ada tidak adanya suatu perilaku korupsi tentu harus melalui proses audit gitu ya. Jadi tahapan audit ini tentu diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, kemudian tindak lanjut serta monitoring gitu ya. Jadi apabila di kita sebagai auditor dalam hal ini inspektor melakukan audit di suatu OPD, jika ditemukan adanya suatu kelemahan, itu kita akan memberikan satu rekomendasi terlebih dahulu nih, Bang Juniro. Dan memberi waktu untuk penyelesaian selama 60 hari ke depan sejak diterimanya laporan hasil audit. Nah, kemudian di kita juga punya suatu suatu namanya TPTGR atau TPKD, suatu majelis untuk penanganan penyelesaian tuntutan ganti rugi gitu ya, terhadap personil pegawai negeri sipil yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang menyalahi ketentuan yang berlaku gitu. Nah, kemudian dari proses itu nanti itu dilakukan suatu kesepakatan dengan membuat suatu perjanjian tanggung jawab mutlak kepada yang bersangkutan agar dapat diselesaikan gitu dalam waktu yang ditentukan oleh majelis tuntutan ganti rugi tadi. Nah, kemudian setelah itu terselesaikan ya, maka temuan tersebut sudah dapat dikatakan sudah selesai ditindaklanjuti. Nah, ini dalam satu sisi yang hal yang demikian. Dan di satu sisi lagi, apabila sampai dengan masa waktu yang diberikan tidak terselesaikan, kemudian masuk ke tahap kita ke majelis tuntutan ganti rugi, ke ruang kerugian negara ataupun daerah juga tidak terselesaikan, maka pemerintah Kabupaten Aceh Barat akan melimpahkannya ke aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian, Bang Junil.
0: Ya, jadi kita menyelesaikan dulu ya, kalau belum selesai baru ke APH-nya diteruskan gitu, Bang Santoso ya. Ya, tapi kalau secara umum banyak yang sudah selesai juga, misalnya di kampung-kampung kalau kita lihat kemarin sudah selesai dilaksanakan oleh inspektorat dengan pengembalian, kalau kita pantau juga di berita-berita gitu, Bang Santoso ya.
2: Jadi kebetulan kemarin kita kan sudah melakukan upaya ya, untuk kampung-kampung yang bermasalah lah, kita bilang seperti itu. Di dari 49 kampung itu 7 diantaranya awalnya itu di kecilnya itu dinonaktifkan gitu ya.
0: Iya.
2: Nah, kemudian sampai dalam kurun waktu yang sudah disepakati dari 7 pemerintah kampung itu sudah 3 kecik ini yang sudah diaktifkan kembali. Yang 4 kecik lagi ini belum, kita sedang menunggu proses lebih lanjut. Ya, tentu kita berharap juga kepada pemerintah desa supaya segala temuan hasil audit inspektor ini dapat ditindaklanjuti segera gitu, agar tidak bermasalah sama hukum. Nah, karena kalau sudah bermasalah sama hukum, ini agak susah sekali nih Bang Jenderu nih. Walaupun kita selesaikan juga, dia tidak akan menghilangkan perkara temuan tersebut gitu ya. Nah, maka kami berharap dalam kesempatan ini juga bagi pemerintah kampung, baik yang sudah pernah dilakukan audit tapi belum selesai, atau yang sudah dilakukan audit apa namanya sedang berproses ini, kita berharap supaya cepat diselesaikan supaya tidak tersangkut atau bermasalah dengan proses hukum. Nah, untuk beberapa kesempatan lain juga kami ingin menyampaikan, terkadang ini aparat penegak hukum juga punya wewenang ini Bang Joniro untuk langsung melakukan apa namanya itu menyikapi pengaduan daripada masyarakat ya. Bisa jadi nanti masyarakat melakukan pengaduan ke APH, kemudian APH juga menyikapi, menelaah dan memproses pengaduan tersebut, dan diambil satu sikap bahwa ada satu permasalahan hukum. Nah, ini di kita sebagai inspektorat, apabila sudah masuk ke ranah hukum, kita tidak bisa melakukan audit yang secara operasional atau audit ketaatan. Ya, paling nanti pada saat itu berproses hukum, apabila diminta oleh pihak penyidik, tim inspektorat akan melakukan audit yang namanya audit investigasi atau audit PKKN. Nah, maka dalam kesempatan ini sekali lagi kami berharap selaku lembaga pembina dan pengawasan di Kabupaten Aceh Barat meminta seluruh daripada pemerintah kampung agar melakukan pengelolaan keuangan kampung itu secara transparan, ya, secara akuntabel, dan seluruh pengeluaran itu dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dan yang kedua, setelah itu apabila ada temuan dari hasil inspektorat, mohon segera ditindaklanjuti secepat-cepatnya. Demikian, Bang Juniro.
0: Ya, menarik juga ini misalnya dari masyarakat, dari kampung langsung ke APH atau ke kepolisian atau kejaksaan, tapi inspektorat belum melakukan audit. Apakah hasilnya dari mana diketahui oleh masyarakat itu, sehingga dia ketahuan misalnya melapor dugaan korupsi ini, itu penjelasan Bang Sanso. Bang Sanso, silakan.
2: Ya, baik. Pada umumnya ini kan masyarakat kan, masyarakat yang apa, yang melakukan pengawasan. Jadi Bang Joniro, kita begini, pengawasan itu dimulai dari masyarakat yang namanya wasmas ya, pengawasan masyarakat. Ada pengawasan dari tuhape, pengawasan daripada camat, rektorat, PPRK ya. Nah, itu jadi pengawasan itu apa namanya disesuaikan dengan lini masing-masing. Nah, dalam kesempatan ini pada umumnya masyarakat itu kan dia melakukan pengawasan ya terhadap pengelolaan dana desa gitu, melihat sejauh mana kegiatan yang telah dilakukan. Sehingga timbul dugaan atau prasangka dari masyarakat bahwa kegiatan-kegiatan yang dananya ada tapi tidak dilaksanakan, itu kan timbul dugaan bahwa ini tentu ada kesalahan, tentu ada permasalahan ya di pemerintah kampung tersebut. Nah, mungkin bisa jadi awal-awalnya masyarakat sudah mengingatkan atau melakukan komunikasi dengan pemerintah kampungnya gitu. Hanya saja pemerintah kampung ini kurang merespon gitu ya. Nah, sehingga masyarakat dengan inisiatif sendiri melakukan upaya untuk melaporkan ini, melaporkan daripada apa namanya itu permasalahan-permasalahan tentang pengelolaan dana gampong ke APH gitu. Nah, jadi APH juga apa yang namanya juga istilahnya masyarakat ya tentu juga merespon ya, juga merespon, menelaah apakah memang pengaduan tersebut benar gitu kan? Apakah pengaduan tersebut harus ditindaklanjuti? Nah, itu memang di APH sendiri kan juga punya standar ataupun
0: Standar.
2: punya tahapan-tahapan dan punya mekanisme yang berlaku gitu ya. Nah, biasanya biasanya memang di APH kalau menurut di pihak mereka ini perlu turun inspektorat terlebih dahulu ya kita juga akan melakukan upaya melakukan audit audit juga gitu kan. Nah, namun kalau seandainya memang dari menurut pandangan dari APH ini harus dilakukan apa namanya suatu penyelidikan prosesnya ya ataupun penyidikan, nah itu merupakan suatu ranah daripada APH ya, untuk membuktikan bahwasannya kebenaran suatu pengaduan tersebut. Nah, begitu Bang Junir.
0: Oke, baik pendengar dimanapun berada, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami pancarluaskan dari Jalan Abu Merdeka nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Aceh Barat. Dan kita masih dalam dialog nih sanksi stop korupsi mulai dari diri, masih bersama Inspektorat, Inspektur Pembantu Wilayah 4. Ya, ada Bang Santoso masih bersama kita. Mungkin dari Anda apa yang telah dijelaskan oleh Inspektorat Inspektur Bang Santoso bisa Anda tanyakan ataupun ada unek-unek ya silakan 0811-688-9697. 0811-688-9697. Kami sapa Anda di Barat Selatan Aceh mulai dari Tepatuan hingga di Blang Pidi di Nagan Raya di Aceh Jaya di Pulau Simulu semuanya selamat pagi dan di Aceh Barat. Apa kabar Anda semuanya? Anda masih dalam dialog interaktif di pagi hari ini bersama Inspektorat Aceh Barat. Kita lanjut lagi bincang-bincang bersama Pak Santoso. Sudah banyak hal dikupas ya. Ada gaya hidup, timbul niat, kesempatan, keserakahan. Karena kalau ini yang pertama ini yang berat nih, keserakahan. Dia nggak habis-habis ya. Nggak cukup-cukup.
2: Betul, betul.
0: Nggak cukup-cukup.
2: Nggak merasa cukup gitu ya.
0: Nggak pernah cukup. Kepingin lagi, kepingin lagi. Ini sangat bahaya kali ini. Mungkin sedikit pemahaman kepada masyarakat kita, kepada pihak-pihak yang mengelola keuangan negara, baik di kampung maupun di pemerintahan, keserakahan ini. Menuruti hawa nafsu keuangan tidak terkendali ini Bang Sandro, mesti sedikit pencerahan Bang supaya korupsi dapat terminimalisir gitu Bang.
2: Baik, terima kasih Bang Joniro. Kalau kita berbicara korupsi ya tentu ada yang namanya anti korupsi ya gitu ya Bang Joniro ya. Nah, ibarat sakit berarti ada antinya,
0: antinya
2: yang berupa obat gitu ya. Tentu kita pahami bersama bahwasanya anti korupsi yang sangat efektif itu adalah anjuran daripada agama kita, yaitu melakukan perbuatan yang istilahnya melakukan perintah yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan larangannya, gitu. Itu yang satu sangat sangat istilahnya menjadi kata kunci daripada kita supaya kita bisa terhindar dari perbuatan korupsi. Nah, kemudian dari sudut pandang yang lain, agar kita bisa menghindar daripada perbuatan atau perilaku korupsi, ya kita harus menjaga nilai-nilai integritas gitu, Bang Jeniru. Ada 9 nilai-nilai integritas yang bila kita jaga, kita lakukan atau implementasikan, insya Allah yang namanya perilaku korupsi tersebut akan terhindar gitu ya. Ya salah satunya adalah nilai integritas yang sering kita dengar itu jujur gitu ya. Ini sangat yang di jujur ini sering dinomor satukan dulu daripada yang lain. Maka jujur merupakan bagian yang sangat utama daripada nilai-nilai integritas itu sendiri. Kemudian ada lagi mandiri, ya. Kita bisa berdiri sendiri, berupaya sendiri tanpa tergantung sama orang lain. Nah, itu juga bagian daripada integritas. Kemudian adil, ya. kemudian ada rasa tanggung jawab, berani, sederhana, kemudian ada lagi namanya peduli, disiplin, serta kerja keras. Nah, sembilan nilai-nilai integritas ini merupakan daripada rangkuman dari sikap daripada kita untuk menghindari yang namanya perilaku korupsi. Jadi, seperti Bang Joni Ruh bilang tadi, yang sebab itu kan akan berdampak pada akibat gitu ya. Ya, akan berdampak kepada akibat. Maka sebab itu harus dihilangkan. Misalnya dengan adanya keserakahan. Ya, bagaimana kita bisa bisa istilahnya merasa cukup gitu ya. Ya, tentu dengan rasa bersyukur gitu. Rasa bersyukur kita bisa merasa sesuatu itu akan lebih cukup gitu. Nah, karena kalau tidak kita bentengi dengan diri kita dengan rasa rasa syukur, ya tentu kita akan merasa kurang-kurang terus gitu ya. Sudah ada motor, pengin mobil gitu ya, sudah ada ini pengin yang lainnya ya. Saya rasa juga ternyata tidak masalah gitu ya, tidak masalah dalam konteks apabila hasil yang diperoleh tersebut ya diperoleh dari cara-cara yang baik gitu, dari cara-cara yang istilahnya yang legal, yang dibenarkan oleh ketentuan dan perundang-undangan. Nah, jadi boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja seseorang itu punya istilahnya motivasi untuk lebih baik, hari ini lebih baik daripada hari besok ya, dari segi mungkin pemanfaatan aset gitu ya, ya silakan saja ya. Yang kita jaga itu adalah cara ya, cara untuk memperoleh suatu benda tersebut atau suatu uang tersebut secara tidak sah, itu yang perlu kita hindari. Maka rasa syukur merupakan cara kita untuk mencegah untuk apa tadi, keserakahan. Nah, kemudian tadi juga kita sebutkan bahwa korupsi itu terjadi karena adanya niat ya. Nah, sering kita melihat bahwa pada awalnya seseorang itu ya biasa-biasa saja gitu, biasa-biasa saja, orang yang baik-baik saja ya. Mungkin bisa jadi awal-awalnya tidak tahu itu yang namanya korupsi gitu ya, perilaku korupsi. Nah, tapi pada saat ada peluang, misalnya lah kita bilang seorang itu diberi amanat jabatan ya, yang di dalamnya itu ada peluang, ada kesempatan untuk melakukan upaya korupsi. Ini sangat berbahaya sekali nih Bang Jenderal nih, apabila seseorang tersebut tidak dibentengi dengan integritas tadi ya. Jadi kalau memang seberapapun ada kesempatan, kalau seandainya niatnya tidak ada, ini akan terbendung juga nih Bang Jenderal. Walaupun kita ada kesempatan tapi niatnya nggak ada, kemudian dibentengi dengan integritas kita tadi, ada perasaan berdosa kita melakukan perilaku tersebut, maka ini bisa bisa terhindar gitu. Ada yang ketiga tadi juga kita sampaikan bahwa perilaku budaya ini budaya apa? Lingkungan ya, sosialita lah kita bilang mungkin ya. Sosialita sih pada prinsipnya baik-baik saja gitu ya. Cuma perilakunya nanti apabila berdampak negatif itu yang tidak bagus gitu. Nah, gaya hidup tadi, dari keinginan kita tadi, gaya hidup tadi kita ingin bermewah-mewahan gitu ya. Itu juga merupakan suatu sesuatu yang tidak baik. Nah, kemudian yang keempat tadi, saya sebutkan tadi bahwasannya adanya perbuatan korupsi yang sering terabaikan gitu ya, yang sering tidak terekspos dan yang sering tidak tersentuh hukum. Nah, ini juga perlu dukungan kita bersama supaya kita sama-sama melihat, mendengar dan melaporkan bila di lingkungan kita, bila di lingkungan kerja kita itu ada perilaku pelaku korupsi. Ya, demikian Bang Joniru.
0: Ya, baik. Pendengar, mungkin ada yang ingin Anda sampaikan, Anda tanyakan, silakan ya, 0811-688-9697. Biasa ada Bang Hai Pai Lumpat. Nggak masuk-masuk nih Bang Hai ya. Silakan Bang Hai, Bang Yan, ya pendengar yang lain yang ingin bergabung bersama kami. Ada Inspektorat, Inspektur Wilayah 4, Bang Santoso masih bersama kami. Kita membahas sanksi stop korupsi mulai dari diri. Jadi korupsi itu mulai dari diri dulu ya, baru orang lain ya. Kalau diri kita sudah nggak ada niat, ya udah korupsi itu nggak berjalan gitu Bang Santoso ya.
2: Betul, betul Bang Jidira.
0: Orang kita
2: Bang
0: nggak
2: Jidira, ini mungkin saya ingin nambahkan
0: Iya,
2: sedikit,
0: boleh Bang,
2: ya kan?
0: silakan, silakan, silakan.
2: Jadi kan tadi kan kita kan sudah tadi Bang Jenderal juga mengatakan
0: Iya.
2: bahwa stop korupsi itu dimulai dari diri kita sendiri. Itu
0: Iya.
2: sangat betul sekali itu Bang
0: Iya.
2: Jenderal.
0: Iya,
2: Ya.
0: iya.
2: Kalau itu bukan dari diri kita, siapa
0: Siapa
2: lagi gitu
0: lagi?
2: kan?
0: Iya.
2: Nah, kemudian nanti kita naik terus dari diri kita, keluarga kita,
0: Iya.
2: tetangga kita, dan lingkungan masyarakat kita sampai nanti ke ruang lingkup yang luas gitu.
0: Iya.
2: Nah, karena kalau seandainya ini pun kita tidak memulai, ini tidak akan tidak tidak akan korupsi ini
0: Pindah
2: akan
0: balik.
2: terselesaikan.
0: Iya.
2: Cuma saja gini ya, sering kita mendengar bahwasannya sebagian masyarakat ini pesimis ini. Ada juga rasa pesimis bahwasannya korupsi itu bisa bisa istilahnya bisa hilang lah gitu ya. Bukan suatu apa bukan suatu tidak beralasan bagi masyarakat milih seperti itu, mungkin dengan situasi kita saat ini ya, yang sering kita lihat pemberitaannya di mana-mana itu kok korupsi sangat intens sekali gitu. Dari sisi mana saja korupsi ini menggerogoti gitu ya. Tapi walaupun demikian, yang namanya kita upaya ya, nama kita upaya terus berupaya untuk melakukan suatu sikap menghindari daripada perilaku korupsi tersebut, ya kita harus memulai pada diri kita sendiri ini, Bang Juniro ini. Kalau mereka mengatakan di sana masih korupsi, ya setidak-tidaknya pada diri kita sendiri kita tidak melakukan korupsi gitu. Nah, kalau masyarakat mengatakan di daerah sana korupsi, setidak-tidaknya di daerah kita, kalaupun ada sana perilaku

0: Jadi nanti kalau ada keluarga kita ya bisa ikut lagi lebih bagus ya, tidak melakukan korupsi. Jadi berani jujur itu lebih hebat ya kan? Iya, ini berani jujur ini tidak semua orang bisa melakukan ya, karena terpancing dengan hawa nafsu tadi, keserakahan, kesempatan dan timbul niat. Gaya hidup yang bermewah-mewahan tidak dengan hasil perjuangan sendiri dapat amanah lakukan korupsi ya kan. Tapi kalau mau beli dari motor, beli mobil, tapi kalau mampu dari hasil sendiri tidak ada masalah Bang Santoso ya, bukan dari hasil korupsi gitu loh ya.
1: Iya, tidak masalah ya. Itu merupakan suatu prestasi ya, merupakan suatu prestasi, suatu optimis seseorang untuk lebih baik dari ekonomi sebelumnya. Itu merupakan suatu hal yang positif itu kalau menurut saya. Hanya saja yang perlu diingat, kita perlu menghindari perilaku korupsinya gitu.
0: Iya, perilaku korupsinya kita hindari ya kan? Iya, misalnya melakukan.
1: Nah, kemudian begini juga Bang Junirul, ya mungkin perlu kami tambahkan.
0: Silakan,
1: bahwa di Kabupaten Aceh Barat kita ada 7 orang penyuluh anti korupsi yang bersertifikasi melalui LSP KPK. Dan upaya-upaya apa saja yang sudah kita lakukan untuk mengupayakan meminimalisirkan perilaku korupsi. Kita juga pernah melakukan sosialisasi anti korupsi kepada elemen masyarakat, kepada kepala desa, kepada ASN juga pernah kita lakukan sosialisasi anti korupsi kepada eksekutif ya, pemerintah, eksekutif pemerintah, kepala dinas, badan dan kantor juga kita pernah memberikan sosialisasi supaya apa? Supaya terkadang di masyarakat kita ataupun di lingkungan pegawai kita tahu arti korupsi, tapi apa-apa saja yang masuk dalam kategori korupsi, nah itu kan belum belum seluruhnya yang memahami gitu Bang Joniro. Jadi perlu kita mensosialisasikan apa dampaknya bila terjadi korupsi dan akibatnya apa, ya gitu. Sehingga kita berharap dengan hadirnya kita sebagai penyuluh anti korupsi bisa memberi sumbangsi pikiran, saran dan masukan kepada seluruh elemen masyarakat maupun kepada seluruh ASN yang yang kesehariannya itu tidak terlepas dengan kegiatan-kegiatan yang namanya kegiatan proyek maupun pengelolaan keuangan APBK maupun pengelolaan keuangan kampung. Maka kami senantiasa, inspektorat dalam hal ini senantiasa selalu memberikan konsultasi ini, Bang Juniro. Ada di inspektorat juga kita ada ruang konsultasi untuk memberikan konsultasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan layanan konsultasi. Tentunya berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah kah, pengelolaan keuangan kampung kah, ataupun hal-hal lain yang memang bisa kita jawab gitu ya. Nanti pada akhirnya konsultasi kita ini bisa memberi dampak yang positif kepada semua elemen. Demikian Bang Jenir.
0: Oke, baik pemirsa, pendengar yang masih setia bersama kami Radio Republik Indonesia Melabo maupun di live streaming ya di 97 FM. Apa kabar Anda semua, mulai dari Calang Aceh Jaya, di Pulau Simulu, di Sinabang, di Nagan Raya dan di Abdia di Dapatuan. Bila Anda ingin menanyakan, silakan ya kami buka line telepon 0811-688-9697. Masih ada inspektur dari Inspektorat Aceh Barat, Bang Santoso, masih bersama kita di pagi hari ini. Mungkin apa yang sudah dijelaskan berkaitan dengan stop korupsi, sanksi stop korupsi mulai dari diri. Mungkin Anda ingin bertanya, boleh ya, silakan 0811-688-9697. Kami buka line telepon untuk Anda yang mungkin ada yang ingin ditanyakan, yang belum jelas, boleh Anda tanyakan biar jelas ya, tidak ada bias, tidak ragu-ragu ya dalam mengambil sikap kalau sudah jelas ya, kalau ragu-ragu kita gak tahu apa yang mau kita ambil tindakan ya. Karena belum tahu, tapi dengan sudah jelas ya enak ya, tidak bias, tidak ragu-ragu, tidak bimbang begitu ya. Jadi korupsi mulai dari diri, kita batasi, tidak usah melakukan korupsi walaupun orang ajak korupsi, ayo kita nih sama kerjasama. Ada yang begitu Bang ya, masalah yang masalah ditemukannya ada ajakan dari orang lain Bang.
1: Ya, baik, Bang Janiro.
0: Iya.
1: Begini,
0: Iya.

0: Kan ajakan tersebut, ya kan?
1: Iya.
0: Ajakan tersebut kan mereka belum tahu dulu nih pengertian definisi daripada korupsi gitu ya. Jadi menurut sebagian orang pada saat mengajak temannya kah ataupun partnernya kah, ya kan? Yang sementara itu memang masuk dalam kategori korupsi gitu. Bisa jadi itu terjadi dengan keterbatasan apa
1: Kesan.
0: keterbatasan pengetahuannya tentang delik daripada korupsi itu sendiri, sehingga mereka beranggapan oh ini bukan korupsi gitu, padahal itu korupsi gitu. Makanya sebagian daripada orang yang diajak bisa jadi juga tidak tahu oh bahwasannya ini korupsi, dah ayo kita ikut gitu. Jadi pada prinsipnya korupsi itu kan bisa kita artikan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri gitu, Bang Jeniro,
1: Membuka
0: atau
1: diri sendiri.
0: orang lain
1: Membuka
0: atau
1: orang lain.
0: korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Nah, ini harus kita bawahi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, dan sanksinya sangat berat. Apabila terbukti di proses hukum, maka sanksi hukum pidananya itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 ya, tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, itu paling singkat 4 tahun itu kurungannya, dan paling lama 20 tahun, atau denda paling sedikit 200 juta atau paling banyak 1 miliar. Nah, maka sanksi yang sangat tegas ini harus kita ketahui ya. Mungkin bagi seorang pegawai negeri ini sampai bisa lepas ini apa dengan sampai proses pemecatan, bahkan status PNS-nya juga bisa hilang nih Bang Jeniro, apabila terbukti melakukan perbuatan tindak pidana korupsi. Ya, demikian Bang Jeniro.
1: Oke, baik pendengar, ini apakah pendengar sudah tahu nih nggak masuk-masuk? Silakan Anda sampaikan yang menjadi pertanyaan Anda mungkin di pagi hari ini ya, 0811-688-9697, karena ini korupsi mulai dari diri dulu. Kalau kita tidak melanjut korupsi ya tidak akan terjadi. Walaupun diajak sama orang lain itu tidak akan terjadi ya, tidak ada timbul niat untuk melakukan, dan gaya hidup pun standar-standar, kita tidak perlu saling menyaingi dengan orang lain untuk gaya hidup mewah-mewah kalau kita tidak sesuai dengan finansial keuangan kita, gitu Bang Santoso ya.
0: Iya, benar sekali ya.
1: Iya. Jadi kita tidak perlu menyaingi orang lain. Misalnya orang lain beli mobil, kita beli mobil juga dengan hasil korupsi. Tapi kalau beli mobil dengan hasil tani, hasil kebun, hasil pribadi kita dari tempat yang positif, itu nggak ada masalah, kata Bang Santoso tadi ya. Silakan. Tapi jangan mengambil dari korupsi, apalagi uang negara, begitu ya. Halo Bang Santoso.
0: Iya, benar, benar.
1: Iya, ada tambahan
0: Mungkin bisa
1: ya,
0: bisa
1: silakan.
0: kita tambahkan
1: Iya, Bang.
0: bahwasannya kan korupsi ini kan sering terjadi gitu ya.
1: Iya, Bang.
0: Disadari atau tidak disadari, biasanya korupsi itu atau perilaku korupsi lah ya. Perilaku korupsi ini kan sering terjadi ya
1: Iya.
0: tanpa disadari. Nah, ada upaya kita juga dari inspektorat, yaitu yang pertama melakukan upaya untuk pencegahan atau daripada penanggulangan korupsi itu sendiri. Itu salah satunya melalui preventif ya, atau pencegahan. Nah, pencegahan ini seperti seperti salah satunya bagian daripada ini kita tadi nih, pertemuan saat ini juga bagian upaya daripada strategi preventif kita, supaya masyarakat tahu, memahami apa bahaya korupsi ya, sanksi korupsi. Nah, kemudian setelah apa tadi, setelah adanya upaya pencegahan, ada upaya namanya strategi detektif ya. Nah, detektif itu kita jika terjadinya ada perilaku korupsi, kita melakukan identifikasi terjadinya perbuatan korupsi. Dan biasanya ini strategi detektif ini apabila ada dugaan ataupun permasalahan di suatu kita katakanlah unit kerja ya. Nah, itu dilakukan identifikasi dulu. Nah, ini apabila nanti diyakini ini terbukti, maka baru dilakukan strategi yang namanya strategi represif ya, atau tindakan. Sehingga
1: Iya.
0: tindakan ini bisa berlanjut terus sampai ke proses hukum. Yang ingin saya garis bawahi adalah
1: Iya.
0: bahwa suatu perbuatan korupsi itu adalah suatu perbuatan yang sangat jahat gitu ya.
1: Iya,
0: Satu
1: iya.
0: kejahatan, maka pemerintah mengatakan itu kejahatan yang luar biasa.
1: Iya.
0: Sekecil apapun itu, karena pengaruhnya sangat-sangat besar ya. Sangat besar bagi diri sendiri juga, bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat tentunya ya.
1: Iya.
0: Nah, akan dikatakan dia bisa merusak seluruh sendi-sendi tatanan kehidupan masyarakat. Nah, begitulah saking bahayanya korupsi ini. Sebenarnya, ini kita
1: Iya.
0: ambil contoh saja.
1: Iya.
0: Sebenarnya dana tersebut harusnya untuk pendidikan, karena adanya korupsi, pendidikan, dana pendidikan tersebut tidak terlaksana.
1: Iya.
0: Akibatnya pendidikan tuh anak-anak menjadi tidak terlaksana. Dan banyak lagi contoh-contoh lain yang sudah ya tentu yang sering kita ketahui
1: Iya.
0: bahwasannya dampak daripada korupsi tersebut sangat-sangatlah merugikan daripada kehidupan di masyarakat. Demikian Bang Junirum.
1: Oke, baik Bang Sentoso, karena waktu di penghujung mungkin dari perbincangan Bang Sentoso bisa menyimpulkan closingnya Bang Sentoso. Silakan Bang.
0: Ya, dari apa yang telah kami sampaikan tadi,
1: Iya.
0: kami coba menyimpulkan bahwa untuk mencegah daripada korupsi, pertama kita harus ada niat untuk menjauhi dari perbuatan korupsi itu sendiri. Itu dulu
1: Iya.
0: yang pertama. Kemudian baru kita barengi dengan sikap integritas. Ya. Nah, kemudian yang ketiga ini yang tidak kalah pentingnya, kita selaku diri sendiri harus bisa memberikan contoh yang terbaik.
1: Ya.
0: Ya, minimal buat diri kita sendiri, buat keluarga kita, serta buat masyarakat. Nah, itu yang terakhir. Apapun ceritanya, korupsi itu tidak baik. Nah, karena tidak baik, kita harus mengatakan,
1: Ya.
0: saya menolak dengan korupsi, ya, atau dengan bahasa lain,
1: Ya.
0: say not to corruption, ya, say not to corruption, ya,
1: Ya.
0: demikian.
1: Oke, baik Bang Sandoso, terima kasih sudah bersama RRI ya. Semoga saja korupsi di daerah kita di Indonesia terus berkurang dan jadilah diri ini untuk sebagai acuan tidak melakukan korupsi. Gitu intinya Bang Sandoso ya.
0: Iya, benar.
1: Baik Bang Sandoso, terima kasih. Kita akan pamit mundur karena nanti sebentar lagi kami akan bergabung dengan Jakarta untuk berita olahraga. Makasih Bang Sandoso.
0: Terima kasih, Pak Nyiru.
1: Assalamualaikum.
0: Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bang Santoso sudah bersama kita dari Inspektur 4 Aceh Barat ya, sudah bersama kami di kesempatan pagi hari ini.
2: Demikian Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabu. Dialog Interaktif mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama, dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMN, Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus 2026. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ija tarok sinalih padi, si ija pepe si gunca dua. Baerari prosa, tanyau merawi, tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na digampung cedara, atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

RRI 3 dalam program Haba Kita Nyong. Bek 2. Ni ikut Haba Kita Nyong, tip-tip urau, poh tiblah lehepluh, sampoan, poh sa lehu. Bak frekuensi kamu, sekurun 7 MHz.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fenerbahce bermain imbang saat menghadapi Lyon dalam laga pertama playoff kualifikasi Liga Champions. Timnas Thailand lolos ke final Piala AFF usai unggul akhirat atas Singapura. Petenis Aldia Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rovleff melaju ke perempat final untuk ganda Cincinnati Open 2026. Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Fenerbahce ditahan imbang 1-1 saat menghadapi Lyon di kandang sendiri dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Nur Diansyah.
1: Tolisso once again, Tessman. Tolisso, Openda!
2: Fenerbahce ditahan imbang satu sama di kandang sendiri saat menjamu Olympique Lyonis atau Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Tim raksasa asal Turki itu dikejutkan dengan Luis Openda di penghujung babak pertama. Pemain asal Belgia itu menerima umpan matang dari Corentin Tolisso, ditantang bek Milan Skriniar hingga akhirnya menaklukkan kiper Anderson di bawah tiang gawang. Si kenari kuning yang datang ke pertandingan membawa rasa sesal akibat kekalahan saat mengawali Liga Turki. Mereka memiliki waktu istirahat yang lebih singkat dibandingkan tim tamu. Akan tetapi, aksi tunggal dari Mason Greenwood mampu menyelamatkan Fenerbahce dari kekalahan beruntun di kandang sendiri. Pemain berkebangsaan Inggris itu melakukan aksi individu menawan hingga masuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tendangan tak terbendung yang bersarang di sudut atas gawang. Kedudukan satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan bahwa banyak pemainnya yang turun di pertandingan ini bermain di pertandingan sebelumnya, sehingga menurutnya ini menjadi pertandingan taktis dan rapat. Kami menjalani pertandingan 2,5 hari yang lalu dan 6 hingga 7 pemain kami tampil dalam laga tersebut. Tidak mudah untuk memulai dan menyelesaikan pertandingan-pertandingan ini dengan tempo tinggi. Bagaimanapun, kami sedang berjuang demi Liga Champions dalam laga-laga ini. Untuk itu, Anda perlu tahu kapan harus menunggu di zona tengah dengan formasi yang rapat. Anda tidak bisa terus-menerus memberikan tekanan di lini depan. Lawan yang kami hadapi adalah tim yang sangat terorganisir. Mereka memiliki pemain sayap dan pemain-pemain yang atletis. Oleh karena itu, kami memainkan pertandingan ini dengan pendekatan yang rapat dan taktis sejak awal hingga akhir. Bunları planlamıştık ve planlamamız doğrusunda bu maçı biz böyle oynadık. Sementara itu, manajer tim Lyon, Paulo Fonseca, menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bermain dengan penuh keberanian. Menurutnya, para pemain telah menampilkan permainan yang hampir sempurna. Menurut saya, kami menjalani pertandingan yang sangat bagus. Sebelum laga dimulai, saya sudah mengatakan bahwa kami datang ke sini untuk memainkan permainan kami sendiri. Kami tidak datang untuk sekedar bertahan, karena kami tahu betapa berbahayanya menghadapi Fenerbahce yang memiliki banyak pemain berkualitas secara individu. Namun menurut saya, tim bermain dengan penuh keberanian dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan saat menguasai bola. Secara taktis, saya rasa kami menampilkan permainan yang hampir sempurna saat menghadapi tim yang sangat kuat. Selanjutnya, Lyon akan menjamu Fenerbahce dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 yang berlangsung pada hari Kamis pekan mendatang di Prancis. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI, terus mengundang.

Masih dari arena sepak bola, timnas Thailand mencetak sejarah baru dalam turnamen Piala AFF setelah menyingkirkan Singapura dalam semifinal Piala AFF 2026. Thailand menyingkirkan Singapura dengan kemenangan agregat 4-3 pada babak semifinal Piala AFF 2026, di mana dalam leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadion Raja Manggala Thailand kalah 1-2 malam tadi. Singapura unggul 1-0 lewat gol Harry Stewart. Kemudian Thailand menyamakan skor menjadi 1-1 dengan penalti Kakana Kamyok. Tidak berlangsung lama, The Lions kembali unggul 2-1 dengan gol bunuh diri dari Pansa Hampibon yang salah mengantisipasi tembakan dari Ryan Stewart. Meski kalah, Thailand tetap lolos ke babak final Piala AFF 2026 berkat kemenangan agregat 4-3 atas Singapura. Kemenangan tersebut membuat Gajah Perang mencetak sejarah di turnamen ini sebagai tim pertama yang lolos ke final Piala AFF 4 kali beruntun. Dalam final Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 22 dan 26 Agustus, Thailand akan menunggu pemenang duel Vietnam versus Malaysia. Saat ini, Vietnam unggul agregat 2-0 atas Malaysia.

0: Rodri memastikan dirinya siap tampil untuk Barcelona setelah merampungkan kepindahan dari Manchester City. Gelandang timnas Spanyol itu menegaskan kondisi punggungnya sudah tidak lagi ada kendala. Rodri menyatakan kebahagiaannya bisa bergabung dengan FC Barcelona, sebuah langkah yang disebutnya sebagai keputusan paling penting dalam karir profesional dan keluarganya. Meski sempat mengantongi beberapa penawaran dari klub lain, ia menegaskan bahwa Blaugrana selalu menjadi pilihan utama sejak awal.
1: Mengenai Barcelona, ini adalah klub yang sangat besar. Bagi saya, Barcelona selalu menjadi rujukan dunia karena filosofinya dan cara memahami sepak bola. Saya memang memiliki beberapa opsi lain, tetapi bagi saya, Barcelona adalah pilihan pertama. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Joan Laporta. Saya sangat bahagia berada di sini.
0: Rodri sebelumnya menjalani operasi punggung setelah membawa timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Barcelona tengah menyiapkan Liga Trofi Joan Gamper melawan Al Ahli sebagai uji terakhir sebelum La Liga bergulir. Partai itu berpeluang menjadi kesempatan awal bagi Rodri untuk mendapatkan menit bermain.

Petenis Aldila Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rod Leaf melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama Yavan Liang dengan skor 6-3, 6-2 pada babak 16 besar. Unggulan ketujuh itu tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang-Taiwan tersebut. Aldila Erin mengawali pertandingan dengan cukup ketat. Kedua pasangan saling mempertahankan servis hingga kedudukan 2-2. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu kemudian berhasil mematahkan servis lawan pada game kelima untuk berbalik unggul 3-2. Keunggulan itu dipertahankan hingga akhir set. Pada perempat final, Aldila Erin menunggu pemenang laga 16 besar lainnya antara Barbora Kirokova, Gabriela Dabrowski, dan Linda Noskova, Mary Boskova. Sementara itu, petenis Janis Chen berhenti pada babak 16 besar di Cincinnati Open 2026 setelah takluk dari petenis Rusia Mira Andreeva di Linder Family Tennis Center, Mason, Ohio. Pada pertandingan itu, Janis takluk 2 set langsung dan harus mengakui keunggulan dari Mira dengan skor 0-2, 1-6, 5-7. Kekalahan ini membuat langkah Janis Chen berhenti pada turnamen Cincinnati Open setelah pada babak 3-2 besar mampu mengalahkan petenis Swiss Miko Riza Goblovic. Meski pertandingan hanya berlangsung 2 set, Janis sempat memberikan perlawanan sengit di set kedua sehingga laga secara keseluruhan berlangsung selama 1 jam 42 menit.

0: 14 wakil Indonesia siap bersaing di babak 3-2 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Harim Arisma Rizki melaporkan selengkapnya.
1: Bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat.
2: Sebanyak 14 wakil merah putih akan bertanding di babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 yang mulai digelar hari ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi momen krusial bagi kontingen Indonesia dalam memperebutkan tiket ke fase selanjutnya di Indira Gandhi Indoor Stadium New Delhi. Beberapa nama andalan Indonesia baru akan mengawali kiprahnya hari ini setelah mendapatkan bye di babak sebelumnya berstatus unggulan. Sorotan utama tertuju pada ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Unggulan kedua tersebut akan menjalani ujian pertama melawan pasangan Prancis Aloy Adam Leo Rossi dalam pertemuan perdana kedua pasangan. Bagi Fajar Fikri, tantangan tak hanya datang dari lawan, tetapi juga kondisi lapangan. Mereka harus cepat beradaptasi dengan venue yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Fikri pun berharap dapat membawa pulang prestasi terbaik.
1: Ya pasti pengen kalau bisa ya, kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat Indonesia ya.
2: Salah satu laga paling dinantikan datang dari sektor tunggal putri. Talita Ramadhani Wiryawan yang tampil impresif di babak pertama langsung berhadapan dengan unggulan pertama sekaligus pemain nomor 1 dunia, An Seong dari Korea Selatan. Meskipun menjadi laga berat, Talita mengaku antusias menghadapi laga itu.
3: Senang juga sih ketemu An Seong, apalagi dia ranking 1 dunia kan. Itu buat patokan saya untuk kedepannya itu apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
2: Selain Fajar Fikri dan Talita, wakil Indonesia lainnya yang bertanding hari ini antara lain Jonathan Christie, Alif Farhan, Sabah Reza, Indra Jokin, Febriana Malaysia, Amri Nita, Dehanova Gloria Wijaya, Bimo Prasetya, Ariana Bila. Seluruh pertandingan babak 32 besar ini direncanakan bergulir mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Malam tadi, meski sempat unggul, Bali United harus kehilangan kemenangan 2-1 setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir sekaligus memastikan diri sebagai juara. Oscar Robert melaporkan.
1: Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 2-3 pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Sempat unggul 2 kali, Serdadu Tridatu harus kehilangan kemenangan setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Kapten Persib Bandung Mark Klok menilai kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan keras seluruh pemain. Bali United sempat memberikan perlawanan ketat hingga Persib tertinggal 1-2, namun semangat juang membuat Maung Bandung mampu mengembalikan keadaan menjadi 3-2.
1: Tidak terlalu panjang, so tidak ada banyak istirahat. Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus, dan kita sulit. Tapi di akhir kita fighting spirit lagi, kita comeback, sangat luar biasa untuk tim performance.
2: Mark Klok juga menilai 2 pertandingan dalam Dewata Challenge Series 2026 menjadi persiapan penting bagi Persib menghadapi kompetisi musim baru, termasuk agenda Liga dan AFC Champions League. Menghadapi Sabah FC dan Bali United disebut memberikan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk membangun chemistry sekaligus menguji mental bertanding.
1: Ya, ini dua tim sangat baik. Ini persiapkan bagus buat kita, buat Liga, buat ACL. Kita butuh pertandingan yang sulit untuk fighting spirit kita sendiri, untuk belajar dan untuk dapat chemistry. Dan hari ini saya senang dan bangga untuk team performance. Kita bisa kembali dari 2-1. Nah, ini sangat
2: hasil
1: baik.
2: Ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Persib sebelumnya mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0. Sementara Bali United menutup turnamen tanpa poin setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah FC. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

Timnas Futsal Indonesia dikalahkan oleh Palma 1-6 dalam laga uji coba di Candata Spanyol malam tadi. Indonesia memperkecil ketertinggalan dari Reza Gunawan, sedangkan Palma mendapatkan 6 gol dari Favinho, Divau, Lukau, David Penn, dan Ernesto. Ini pertandingan uji coba Indonesia kedua selama latihan di Spanyol. Pada jalannya pertandingan, Palma membuka skor pada menit kedua melalui gol yang dicetak oleh Favinho. Mereka menggandakan kedudukan 2-0 pada menit ke-6 setelah umpan Alisson dikonversi menjadi gol oleh Divau. Tim Spanyol terus menekan Indonesia untuk kemudian mengubah kedudukan menjadi 3-0 berkat gol dari Lukau pada menit ke-7. Palma memperbesar keunggulan pada menit ke-14 dari serangan balik yang diakhiri penyelesaian mematikan oleh David Vena. Pada babak kedua, Palma menambah keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Ernesto. Indonesia memperkecil kekalahan menjadi 1-5 dari gol Reza Gunawan pada menit ke-28. Palma membalas dengan memperlebar keunggulan menjadi 6-1 lewat gol Ernesto pada menit ke-31.

0: Memasuki fase akhir persiapan menjelang keberangkatan ke Asian Games Nagoya, tim rowing dan canoeing Indonesia terus menunjukkan grafik peningkatan yang positif. Dari total 17 atlet yang digembleng dalam pemusatan latihan, pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia mulai memetakan potensi medali bagi kontingen merah putih. Meski sempat dihadapkan pada keterbatasan agenda uji coba internasional serta simulasi tanding di dalam negeri yang kurang ideal, standar performa para atlet saat ini dilaporkan telah berada di kisaran 92 hingga 95% dari target. Wakil Ketua Umum 4 Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia, Budiman Setiawan, mengungkap bahwa secara fisik dan teknik, skuad Dayung Indonesia sudah berada dalam kondisi siap tempur. Pihaknya pun telah mengantongi setidaknya 3 nomor perlombaan yang difavoritkan untuk menyumbang medali.
1: Ya, progres cukup baik. Progres secara fisik cukup baik. Kemudian teknik juga cukup baik gitu. Cuman mental bertanding ini yang perlu tetap biasa, itu yang pertama. Yang kedua, tapering itu harus hati-hati sekali. Tapering ngerti ya maksudnya? Tapering itu adalah mendesain suatu program supaya mencapai peak performance pada saat lomba. Pada saat lomba itu dilaksanakan. Nah ini juga harus hati-hati, kita masih mengalami kendala-kendala karena tuan rumah itu baru mau menerima kita. Kalau rowing bertanding tanggal 20, mereka baru masuk Philip tanggal 16 gitu loh. Sedangkan tanggal 16 adalah masa-masa kita yang paling urgent untuk latihan optimal gitu.
0: Budiman menegaskan keputusan untuk merahasiakan detail nomor unggulan ini sengaja dilakukan agar para atlet bisa tetap fokus menjalankan program latihan tanpa terbebani ekspektasi luar biasa, sekaligus menjaga kejutan bagi tim lawan di Nagoya nanti. Fokus utama PB Potsi di sisa waktu yang ada ini tinggal mematangkan mental bertanding serta menjaga presisi jadwal kedatangan agar peak performance para atlet bisa meledak tepat saat perlombaan dimulai.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.lri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, demikian tadi siaran berita olahraga dari Pro 3 Jakarta. Selanjutnya kita kembali bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Melabuh. Dan Anda masih saya temani, saya Joni Rusatria, hingga menjelang pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Good pilihan lagu bintang radio 2026. Kategori pop daerah, lagu Minang, Sansaro.
1: Biarlah kini dan tarimo nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir Kicir, lagu dah, lagu lama
0: dah. Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio bilang langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nanemeh.

0: mendaftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Pendengar, dan kita saatnya bagi tanya bersama Persatu RRI Melabo dan saya Jenderal Satria mantarkan untuk acara hari ini hingga menjelang pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti satu lagu pusaka dari Jeki Irwanda.

Ija tarok sinalih padi si Ija Pepe si Gunca Dua. Ba RRI Prosa tanyo merawi tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na digampung cedara atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

RRI 3 dalam program Haba Gitanyo. Bek 2 ni ikut Haba Gitanyo tip-tip urau poh tiblah lehepluh sampoan poh sa lehu. Bak frekuensi kamu sekurun 7 MHz RRI Radio Tanggap Bencana.

0: suara keren dan hobi nyanyi. Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Puak ba cidakan mandun di pat mandang na ba lehuronyo mandang dalam haba getanyo lagu-lagu Aceh kamu puta kamu putu ba cidara dan tuna cid impu bahasa Aceh ba po 12 kamu putu cid untu cidara. Puak ba calon mandun di pat mandang mulai dari barat selatan di tempat tuan puak ba, kemudian di Belang Pidi ya puak ba, Nagan Raya mulai dari Betung Benggalang tu kuno Kuala Pesisir, Puah Abah Mandum dan Cik di Aceh Barat, Bantar Bonyan mulai Sungai Mas, Waila Mandum, Puah Abah Cik Darah Mandum. Lanjut di Calang, Aceh Jaya, di Tenom dan di Pat Mantang di Sinabang, Cik Menan. Dan terdengar sebuah lagu dari Mugo Sira dari Cut Zuhura.

0: Ngan Cedar Alung sebuah lagu ka lu dah dengar Rafli Kandi Selangor. Dan bagi cedar kena yang nak habah jenis petru habah ketanya puna mentang habah-habah bagi habah di sosial kemasyarakatan ya lagi iraya tutup macam jid kepegah habah ketanya di ketempatan uronyo. Dan cedara mandum puah habah, mudah-mudahan cedara dalam keadaan sehat walafiat, hana kurung satu apapun tiba uronyo mandang dalam habah getanyo RRI Melabuh dan Lun Jonehu Satria pengan cedara hingga tu untuk Bapak 2 Watai Indonesia Barat.
1: Berikut pilihan lagu bintang radio 2026
2: kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
3: Aku yang pertama yang kamu percaya.
2: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
4: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang. Ada saran ku dengar.
2: And now featuring Ariel Esmana, Sesi Potret.
5: Sesi potret yang selalu ku benci.
2: Rizky Febian, Alama.
6: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
2: Wijaya 80, terakhir kali.
7: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
2: Afgan, Lestari Merdu.
8: Ku tahu diriku jelas bukanlah yang pertama.
2: Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
9: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
2: Mike Mohede, Terbaik.
10: Sudah kulakukan yang terbaik.
1: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabuh di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabuh, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
0: Dalam dua ripat mentang kapo 12 na tabo berita haba uronyo kamu perubah sidara. Wakil Bupati Aceh Barat diterahkan remiti kemerdekaan untuk leretuh 50 tadro naga pindana lepah Melabuh. Leretuh 50 tadronya warga binaan pemasyarakatan di lepah Melabuh kaget terima remiti umum RU dalam rangka peringatan uro ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia tahun 2026. Penyerahan remisi berlangsung dalam tatana hikmat Aula Lepah Melabuh. Nyana dalam turak putusan SK remisi diserahkan secara simbolis oleh Wakil Bupati Aceh Barat Taid Padel dengan didampingi oleh Kepala Lepah Melabuh Tendi Kus Tendi. Kegiatannya nacit Teruk jajaran forum koordinasi pimpinan daerah Forkopimda Kabupaten Aceh Barat, Polres Aceh Barat, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri Melabuh, Staf Ahli dan Forkopimda lain. Dalam kesempatannya, Wakil Bupati Aceh Barat Taib Padel membacakan sambutan tertulis dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Dalam sambutan Menteri Gudekon penting Jok remiti umum bukan sekedar bentuk pengampunan ataupun hadiah cuma-cuma dari pemerintah, melainkan wujud apresiasi dan bentuk penghargaan negara bak warga binaan yang ka gutunyo itikut god kelakuan god serta aktif ikut program pembinaan lain ji dan gededikasikan raw dalam progres reintegrasi sosial. Pemberian remisinya diharapkan menjadi pemicu semangat god bagi seluruh warga binaan untuk terus pelagak drop perbaiki kesalahan matang kalau ikut serta ketingkatkan kualitas melalui program pembinaan kementerian kerohanian lagi di sini dalam lapah na temayang lima wate dan negara hadir untuk juk ketempatan kedua agar cedera yang na di lapah segera kembali bak masyarakat sebagai pribadi yang lebih berguna, taat hukum, mandiri ke pegawai padel. Terlainnya, Kelapas Melabuh, Kepala Lapas Melabuh Tendikus Tendi, kepegawai proses pengusulan remisi dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan berbasis sistem database pemasyarakatan tanpa hana dicopeng sepeter pun dalam acaranya. Berdasarkan data resmi Lapas Melabuh, bak 17 agustus 2006 total hunian tercatat sila 522 draw urung dari 160 narapidana dan 60 tahanan dan total narapidananya sila 250 draw resmi diterima remiti umum. Napun raya remiti RUTA sila 248 draw dengan rincian remiti ta remiti 3 bulan 80 draw remiti 2 bulan 47 draw remiti 2 bulan 113 draw remiti 4 bulan 40 ta remiti 5 bulan 77 draw remiti 6 bulan, 10 sekurang draw. Kemudian untuk RU2, sila lay draw. Dengan rincian remiti ta, 3 bulan, 2 draw. Dan remiti 5 bulan, 3 draw. Kemudian penerima remiti umum berdasarkan kategori tindak pidana narkotika, sila 240 ta draw. Dengan rincian pelindungan anak 50 draw. Pencurian 13 draw. Pembunuhan 10 draw. Kesusilaan 5 draw. Penipuan 4 draw. Nah, korupsi 5 draw. Penganiayaan 5 draw. Penggelapan 5 draw. Informasi dan transaksi elektronik ETA nah 2 draw. Migas 2 draw. Perbankan 2 draw. Pertambangan mineral dan batu bara 2 draw. Senjata tajam, senjata api, bahan peledak 2 draw. Pembalakan liar, illegal logging 1 draw. Perampok, pelanggaran lalu lintas 1 draw. Perampok 1 draw. LBGO Kelapas Melabuh, ditambahkan bahawa hai draw urung penerima RU2 kalau jut langsung bebas. Bak urungnya karena harus lebih delay dijalani masa pidana kurungan pegantau denda. Sementaranya dari total warga binaan 522 draw penghuni Lapas Melabuh, tila 170 draw kalom jut diusul remisi dikarenakan hana puno syarat substantif ji lagi administrasi dan aturan lain yang berlaku. Dalam halnya Lapas Melabuh berkomitmen untuk terus konsisten ketingkatkan mutu pelayanan pembinaan kepada warga, kepribadian serta ketampilan kerja bagi seluruh warga binaan demi terwujud jih tujuan pemasyarakatan yakni kepercayaan warga binaan jut berintegrasi secara sehat dengan masyarakat berperan aktif dalam pembangunan dan udik secara wajar sebagai warga yang good dan bertanggung jawab. Nyan cedera haba uronyo ono dilek ulun tuan John Rusatria putu haba cedera untuk cedera. Ta ikut program-program berita bahasa Aceh tip uro ba erim labuh dan tino kembali dengan lagu-lagu Aceh untuk cedera.

pendengar tanya mentang dalam abang ketanya. Nah, sebuah pantun yang kamu putu bak cedera mandum di pak mentang. Nah, sebuah pantun darah Aceh rame yang turi. Merah bibi cantik ngon rupa. Ada hitam mame hantakri. Lagi kupi ke kenang caka. Ya, itu pantun. Bahasa Aceh dalam arti bahasa Indonesia, gadis Aceh banyak yang tari. Merah bibir cantik rupa, walau hitam manis luar biasa, ibarat kopi sudah kena gulanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil Esa, Wakil Bupati Aceh Barat. Atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia bukan hanya tentang sejarah yang kita kenang, tetapi tentang masa depan yang kita perjuangkan. Dari Aceh Barat, kita terus bergerak, terus berkarya, dan terus memberi dampak. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cedera dua ripat menteng, na cedera buah haba cedera ba luhunyo. Dalam mandum cedera dalam keadaan sihat walafiat dan le rezeki. Na lom pantun cedera. Na pantun Aceh ya. Alu buta cicah asam. Alu prang pegat senjata. Operang ujun tabla payung. Alu ta katutung i damita. Artinya sudah nasi dicocol asam, habis perang baru buat senjata. Waktu hujan beli payung, giliran ya sudah terbakar baru airnya dicari. Itu dia pantun Aceh cedera ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 20 menit waktu Indonesia Barat di Studio Prota RRM Labo. Apa khabar cedera lu ni Pak Nak Mandang ni Pak Uronyo, Luhu Uronyo. Nanti tanya akan kemenangkan dan Luhu dan berita Prota. Berita yang berhasil diimpun tim reporter RRM Labo. Dan kembali tanya mempantun. Eh? Ha, tahu mempantun belum? Ya? Yang tak mampu yang lesa leh. Mempantun leh bu. Yo anak asal lu jauh kuala anak asal lu jauh kuala mandum siba ubat gata betika uro baru merasa mangat jula-jula udep di dunia itu anak udang pergi ke Kuala, itu jadi obat buatmu. Jangan tunggu siang baru terasa, biar nenek hidup di dunia. Itu dia ya. Oke.
1: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026, kategori Pop Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Masih ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

lagi tough, sedia aku sebelum hujan. Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau.

0: Marion Jola, Rayu.
1: Bukan ku tak tersipu.
0: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Oh.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

ni ma. Daya ang angaki. Belele amai. Pedi o dengki. Dara Aceh rame yang cari. Merah bibi cantik dengan rupa. Ada hitam mamehan takri. Lagi kupi gendang teka. Assalamualaikum rakan mertua muslim muslimah Bandung.

0: selanga duruh bak tangki kumang bungong padi awate senja hudap di dunia mubek laloli ingat kemati kang tanyo rasa nyan cedera nang mumpantun terima kasih sidro ah. Assalamualaikum.
1: Salam Magenero.
0: Kiba.
1: Oh,
0: pegah ke nyok karo lagi nyok kali ho nyok. Programnya di pantun ni.
1: Wanero ni jadu pantun.
0: Oh, baju-baju. Nah pantun sapa nan? Ha?
1: Ati cubo ka.
0: Nah pantun baju nan.
1: Saya pantun.
0: Tujuan pantun sapa?
1: Oh, tujuan pantun.
0: Kaedah di sini bu, kiban kaedah.
1: Kaedah.
0: Kenapa pantunnya nak pantun? Pudam pantun ke? Pantun tengok.
1: Tengok banyak dinero.
0: Get pu dengar pu gal lalu hul konyo.
1: Apa ni? Madu.
0: Santai ya.
1: Santai.
0: Get. Jeroh. Ya. Dah dengar-dengar lah lagu, dengar-dengar pantun lah pun. Potak kah berita. Berita. Hana berita Aceh, Hana ni kala tak nyok. Tak putar lagu je lah. Okey.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Bo, get.
1: Assalamualaikum.

0: Deralung yang kaedah kalau lung putar lagu mo sabar untuk draw top padi ya nara termiti ke berakhir dan tahun pendun dom ya.
1: Nah ngan tamo ha. Cik. Nah cik empat remang cik leh. Assalamualaikum cik.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Puha ba cik.
2: Alhamdulillah ya ba ba go tak no bu de de nyong bu.
0: Aman nyan aman. Yang penting buat berjeroh kajut nyan.
2: Yang penting buat
0: berjeroh buat. Ha berjeroh mendang kajut. Ha?
2: Ya.
0: Buka cik dun pu. Nang pendun pendun jule.
2: Oh tang pendun. Ha. Merua bom dah.
0: Ju dah leh pi ju.
2: Tapi pendun pendun ati ham dah.
0: Ana pu. Takal laju.
2: Munyo hawa tak nyang kuti. Cikim. Kadu bekaya sebab bina saya. Menyoha wadah menyoka rumah ke pulau takim. Menyoka malim ke pulau kaya.
0: Lanjut Cik Dun.
2: Beringat ke Tuhan oh wadah sakit. Ingat ke ratif wadah yang lupa. Beringat wadah pura Jumaat. Menjanjan tunak semayang tunak menyona kerja orang kaya.
0: Laga. Lom Cik Dun. Bengeh gop mah. Hana bengeh apa ni bengeh? Ha? Tahun pantun. Nanti tajuk ke tempatan long ke gop.
2: Ha? Ya, ya, ya. Aman. Bukan lagu dia mengat.
0: Bo amanya. Tak putar lagu nanti.
2: Papa Hidayat Senja dah.
0: Bo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Dun. Kalian nung pantun mah. Dan dapat calon pantun. Nah, dapat calon pantun. Nah, pantun. Hadi maja. Yogurt paksa. Labu pukat. Tanda kilat. Engkut mati. Menyotan rancak panena tiga. Menyotan tajak. Pak tiga atra. Ole bu ta cicatam, ole prang pegat senjata, operang ujun tablo payung, ole ta mu tutung i tamita. Gop kap campli tanya ke eng, gop nyang madeng gata mitala. Kebul blo paya guda cat iku. Ya, gebul paya guda cat iku. Ulu lagu kuala, ulu langu kuala. Ya, ulu langu kuala. Ya kan? Murua singra baku. Ane metuan paya di kemira. Anu paling bagi han jaga nyaman. Ban moturi sisi pisang. Oh jid kerekan. Kerakan sikra ya. Bube dua jab. Tirkap dua muka. Kena pih tok, dia pih rap. Ban dua pat, mutu melabah.

0: Faham. Siapa yeah. minta lagu?
1: Bacut-bacut. Ha? Bacut-bacut.
0: Bama pantun. Jadi request ini yang pantun mentong.
1: Ana pantun lah juga. Terkuih li ya. Pantun. Oh, pantun mentong. Ragu tu dah minta.
0: Memang ni.
1: Oh, yang kau hantar lagi. Oh, yang kau hantar yang pantun. Kau ada pantun.
0: Lagak tak pantun. Dicamong dalam mana hasil.
1: Macam-macam ilup, ilup. Meresap, ikan. Meresap. Ha?
0: Sebelumnya
1: anak cakong. Anak pu, anak pantun. Dia dengar lagu. Ha? Amannya.
0: Jadi
1: anak
0: request lagu.
1: Ah, anak request lagunya. Hantar request lagu dangdut. Hantar lu berita. Tengok.
0: Oh, lagi nya. Ino pantun-pantun.
1: Ino pantun-pantun lah.
0: Oh, ya Allah. Cakong tak ibu nyamu pantun.
1: Baca-baca tak ibu pendengar tanya kan. Tak ibu pendengar tanya. Nak dengar golek-golek lu. Nak dengar kerja kadang
0: gitu. Ibu mia tengok nya. Tengok di dapur. Tengok suara.
1: Ya. Oh, ya. Gak ibu mia. Tak ikut kemandang azan lu lah ibu mia. Oh.
0: Ha?
1: Ketua te azan lehu nyo.
0: Bo.
1: Ngek bumi abo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Demikian tadi kumandang azan zuhur untuk wilayah Barat Selatan Aceh, dan semoga saja amal ibadah salat zuhur diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96.7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Bang, kopi satu gelas, Bang. Kemana tuh Pak Hasan? Pagi-pagi begini udah jalan dengan sepeda. Pak Hasan, mau kemana? Mampir dulu lah, ngopi sini.
2: Ya, baik Om Karim. Terima kasih. Pagi-pagi sudah di warung, Om.
1: Ngomong-ngomong pagi-pagi begini, mau kemana, Pak?
2: Biasalah, Om. Selesai salat subuh, sekalian olahraga, Om. Oh ya, Om. Kebetulan mumpung ketemu sama Om, daerah kita ini kan sering gempa, Om Karim. Nah, bagaimana ya, Om, cara mengatasi bahaya gempa?
1: Wah, Pak Hasan nih, pagi-pagi sudah kasih soal untuk saya. Setahu saya begini, Pak, kalau tiba-tiba ada gempa, cepat-cepat keluar dari rumah, ruang kerja, atau gedung. Dan kita jangan sampai panik. Dan apabila terdengar suara alarm tsunami, usahakan cari tempat yang lebih jauh dari tepi pantai. Ingat, bila ada gempa dan tsunami, agar kita tenang dan menghindar dari bencana, segera mencari tempat yang lebih aman. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Melabuh.

Mengapa setiap laki yang melihat wanita cantik mesti tertarik dan sering ingin memilikinya? Padahal dia sudah mempunyai istri, bahkan lebih dari satu. Untuk menjawab pertanyaan itu, terlebih dahulu kita renungkan firman Allah dalam surat Ali Imran. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, surga. Ternyata wanita itu memang hiasan yang menyenangkan bagi kaum lelaki. Karena itu, dalam surat 33 Al-Ahzab, Allah memerintahkan kepada kaum wanita supaya menjaga diri dan kesopanannya agar terhindar dari fitnah.

wabarakatuh. Saya Parmizi SPMN, Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus 2026. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat.

0: Saatnya kita ikuti lintas siang bersama tim reporter Erim Lamuh yang telah menghimpun berita dalam liputan.
1: Baru saja kita ikuti lintas Melabuh Siang, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh. Saatnya kita ikuti Lintas Melabuh Siang, berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabuh Siang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Lintas Siang.

0: siang pendengar dan pemirsa, tim redaksi RRI Melabu telah menghimpun sejumlah informasi, di antaranya harga ayam potong di Aceh Barat naik jelang Maulid, kebakaran hanguskan 3 rumah semi permanen di Sibul Salam Barat. Inilah berita selengkapnya bersama saya, John Nehru Satria. Berita pertama,
1: tapi di sini nanti ada pembelajaran, yang mana pembelajaran itu diberikan

0: Anda masih mendengar.
1: Berita pertama, saudara. Kebakaran hanguskan 3 rumah semi permanen di Sebusalam Barat. Damkar, Brimob, TNI, dan warga padamkan api selama 2 jam. Berikut laporan selengkapnya.
2: Peristiwa kebakaran menghanguskan 3 unit rumah warga berkonstruksi semi permanen di Jalan Hamzah Pansuri, Desa Sebusalam Barat, Kecamatan Cipakiri, Kota Sebusalam. Insiden yang menimpa kediaman milik Muhammad Yusuf tersebut dilaporkan terjadi pada pukul 14.25, di mana armada pemadam kebakaran tiba di lokasi 5 menit setelah laporan diterima. Proses pemadaman melibatkan pengerahan 5 unit armada damkar BPBD Kota Sebusalam, 1 unit water cannon Brimob, serta 1 unit armada milik Kodim 0118 Sebusalam dengan menurunkan sebanyak 32 personel pemadam kebakaran. Di tempat kejadian, masyarakat sekitar juga tampak sigap bahu-membahu membantu petugas memadamkan kebakaran api serta mengevakuasi barang-barang berharga dari dalam rumah. Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran BPBD Kota Sebusalam, Madin Cibro, mengonfirmasi bahwa kobaran api berhasil dipadamkan sepenuhnya beserta proses pendinginan setelah penanganan intensif selama 120 menit. Ia juga menyebutkan bahwa penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Saudara, berita selanjutnya. Harga ayam potong di Kabupaten Aceh Barat mengalami kenaikan menjelang perayaan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut laporan selengkapnya.
3: Potong di Kabupaten Aceh Barat mengalami kenaikan menjelang perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat yang tidak diimbangi ketersediaan stok ayam di wilayah Melabu. Seorang pedagang ayam potong di Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, mengatakan harga ayam potong saat ini mencapai sekitar Rp68.000 hingga Rp70.000 per ekor, dari sebelumnya berkisar Rp60.000 hingga Rp65.000 per ekor. Menurutnya, tinggi permintaan masyarakat menjelang perayaan Maulid menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan harga ayam potong di pasaran. Ia mengatakan stok ayam di Melabu tidak cukup sehingga harus didatangkan dari luar Aceh Barat, seperti dari Kabupaten Pidi dan Banda Aceh. Pedagang memperkirakan harga ayam potong masih berpotensi mengalami kenaikan apabila permintaan masyarakat terus meningkat, sementara pasokan dari luar daerah belum mampu memenuhi kebutuhan pasar. Kondisi tersebut membuat pedagang harus mendatangkan ayam dari sejumlah daerah untuk menjaga ketersediaan pasokan bagi masyarakat Aceh Barat. Pedagang berharap pasokan ayam potong dapat ditambah sehingga kebutuhan masyarakat menjelang perayaan Maulid dapat terpenuhi dan kenaikan harga tidak semakin tinggi. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
1: Sebanyak 351 orang warga binaan Lapas Melabu terima remisi di HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan selengkapnya.
4: Pemasyarakatan kelas 2B Melabu menerima remisi umum sebanyak 351 warga binaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus. Kepala Lapas kelas 2B Melabu, Tendi Kustendi, mengatakan pemberian remisi tersebut merupakan bagian dari hak warga binaan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk remisi umum dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 berdasarkan rincian penerima remisi sebanyak 136 orang memperoleh remisi normal berdasarkan pasal 34 PP nomor 9 tahun 2012, sementara 215 orang memperoleh remisi berdasarkan pasal 34A ayat 1 PP nomor 99 tahun 2012.
5: Binaan semuanya ada 522 napi dan tahanan yang mendapatkan remisi sebanyak 351. Dan ada 351, di situ ada RU1 sebanyak 248, RU2 sebanyak 3 orang. Dimana memang tanggal 17 ini habis masa pidana. Tapi karena yang bersangkutan punya subsidiar 3 bulan, dia akan ditambah 3 bulan. Sebenarnya hari ini bebas, tapi 3 bulan kemudian dia bebas karena ada subsidiarnya, tidak dibayar gitu.
4: Pemberian remisi pada momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi bagian dari pembinaan pemasyarakatan sekaligus memberikan penghargaan kepada warga binaan yang telah menunjukkan perubahan perilaku dan memenuhi persyaratan administratif maupun sub substantif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan pemberian remisi tersebut diharapkan semangat kemerdekaan dapat dimaknai warga binaan sebagai momentum untuk membangun harapan baru dan mempersiapkan diri kembali ke tengah-tengah masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan berita Lintas Siang Pusat.
1: Pendengar dan pemirsa, Lintas Siang ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Beralih ke berita selanjutnya. Sebanyak 89 orang narapidana rumah tahanan negara rutan kelas 2B Singkil mendapatkan pengurangan masa hukuman remisi HUT ke-81 Republik Indonesia. Satu orang narapidana dinyatakan langsung bebas setelah mendapat remisi. Berikut laporan selengkapnya.
6: Dan yang telah memenuhi syarat substantif dan administratif serta mendapatkan remisi umum 17 Agustus tahun 2026 adalah sebanyak 89 orang. Adapun rincian besaran remisi.
7: Sebanyak 80 orang narapidana rumah tahanan negara rutan kelas 2B Singkil mendapatkan pengurangan masa hukuman atau remisi HUT ke-81 Republik Indonesia. Satu orang narapidana dinyatakan langsung bebas setelah mendapatkan remisi tersebut. Penyerahan remisi dan pengurangan masa penahanan dilakukan secara simbolis yang diserahkan secara langsung oleh Bupati Aceh Singkil Sapredi Oyon didampingi Kepala Rutan Kelas 2B Singkil CP Mulyawan Senin 17 Agustus 2026. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Singkil Aceh Singkil CP Mulyawan mengatakan dari total 185 orang keseluruhan warga binaan di Rutan Kelas 2B Singkil ada terdapat 89 orang narapidana yang dinyatakan memenuhi syarat secara substantif maupun administratif untuk mendapatkan remisi tersebut.
6: Dapat kami laporkan kepada Bapak Bupati pada peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 ini, jumlah keseluruhan warga binaan Rutan Singkil pada hari ini sebanyak 185 orang dan yang telah memenuhi syarat substantif dan administratif serta mendapatkan remisi umum 17 Agustus tahun 2026 adalah sebanyak 89 orang. Adapun rincian besaran remisi.
7: Kemudian CP menambahkan, adapun besaran remisi yang didapatkan para narapidana rutan kelas 2B Singkil ini dengan rincian masing-masing sebanyak 21 orang mendapatkan remisi 1 bulan, kemudian terdapat sebanyak 20 orang narapidana mendapatkan remisi sebesar 2 bulan, dan 27 orang narapidana lainnya mendapatkan remisi masing-masing sebesar 3 bulan. Di samping itu, CP Mulyawan juga membeberkan, ada terdapat 17 orang narapidana rutan kelas 2B Singkil yang mendapatkan remisi sebesar 4 bulan, serta terdapat narapidana 2 orang mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman sebesar 5 bulan dan satu orang narapidana dalam momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini mendapatkan remisi langsung bebas atau R2.
6: Adapun rincian besaran remisi tersebut adalah sebagai berikut. Remisi umum 1 yang mendapat 1 bulan sebanyak 21 orang. Remisi yang mendapatkan 2 bulan sebanyak 20 orang. Remisi yang mendapatkan 3 bulan sebanyak 27 orang. Remisi yang mendapatkan 4 bulan sebanyak 17 orang. Remisi yang mendapatkan 5 bulan sebanyak 2 orang. Dan remisi 6 bulan mendapatkan 1 bulan. Dan yang mendapatkan R2 langsung bebas sebanyak 1 orang.
7: Selanjutnya, CP Mulyawan menegaskan, khusus kepada narapidana rutan kelas 2B Singkil Aceh Singkil yang mendapatkan remisi, selain ucapan selamat, terutama kepada narapidana yang dinyatakan langsung bebas setelah mendapatkan remisi tersebut, CP juga berharap agar kepada narapidana yang mendapatkan remisi agar menjadikan hal tersebut sebagai titik balik untuk menjadikan pribadi yang lebih baik, bermanfaat, dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Kita beralih ke berita terakhir. Kuliah Kerja Nyata Universitas Teguh Umar tahun 2026 diharapkan untuk mendorong pembangunan berbasis data sekaligus memperkuat pemberdayaan masyarakat di Aceh Barat. Mahasiswa diterjunkan untuk menjalankan program sesuai kebutuhan dan potensi masyarakat setempat. Berikut laporan selengkapnya.
8: KKN Universitas Teuku Umar tahun 2026 diarahkan untuk mendorong pembangunan berbasis data sekaligus memperkuat pemberdayaan dan pengembangan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat. Tema KKN tahun ini dinilai relevan karena mengedepankan kolaborasi mahasiswa dalam mendukung pembangunan berbasis data. Selain melakukan pemutakhiran data, mahasiswa juga menjalankan berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masyarakat di lokasi KKN. Sebanyak 604 mahasiswa UTU mengikuti KKN di 3 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, yakni Kecamatan Bubon, Samatiga, dan Arongan Lambale. Dari jumlah tersebut, sebanyak 216 mahasiswa laki-laki dan 388 mahasiswa perempuan yang diterjunkan ke sejumlah gampung untuk melaksanakan berbagai program pengabdian kepada masyarakat. Salah seorang mahasiswa KKN UTU, Mutiana Najifah Susanto, mengatakan mahasiswa tidak hanya menjalankan program pemutakhiran data tetapi juga melaksanakan kegiatan lain yang diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat.
9: Terus selain itu, kampus juga mengizinkan kami untuk ini buat proker-proker lain juga kayak gitu. Yang membangun kampung itu tadi, kayaknya dari pendidikan, terus lingkungan sekitar kayak gitu, yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar kayak gitu.
8: Menurutnya, berbagai kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat serta pengembangan potensi di wilayah tempat mahasiswa melaksanakan KKN. Pelaksanaan KKN berlangsung selama 30 hari, mulai dari 28 Juli hingga 28 Agustus 2026, yang mana saat ini ratusan mahasiswa UTU tersebut masih dalam melaksanakan KKN di sejumlah gampung di Kecamatan Bubon, Samatiga, dan Arongan Lambale. Selama berada di lokasi KKN, mahasiswa menjalankan berbagai program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat sesuai kebutuhan serta potensi masing-masing wilayah hingga kegiatan berakhir, yakni pada tanggal 28 Agustus tahun 2026. Reporter RRI Melabuh, Fauza Tunisa, melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, sekian Lintas Siang edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Saya John Nero Satria, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Produksi Radio Republik Indonesia Melabuh.

Pendengar itu tadi, sudah kita ikuti bersama Warta Lintas Siang Produksi Radio Republik Indonesia Melabuh. Dan kita ke program selanjutnya. Dan Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh. Dan saya Janeru menemani Anda hingga menjelang pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendengar, kita masuk ke Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan masih dengan lagu-lagu dangdut hingga jelang pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami hadirkan lagu-lagu dangdut untuk Anda di kesempatan siang hari ini.

Itu Megi Zakaria, tajamnya cinta. Dan bagi Anda dimanapun berada siang hari ini, selamat siang untuk Anda. Dan lagi istirahat, yang lagi istirahat, ya selamat istirahat. Untuk cuaca sendiri masih cerah di siang hari ini. Pukul 13.33 menit waktu Indonesia Barat di Pro 1 RI Melabuh. Kami terus hadirkan musik-musik dangdut. Ada cubit-cubitan, ya LP Sukaisi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, ada Hamdan Atiti ya, dengan Tidak Semua Laki-Laki. Di siang hari ini untuk Anda kami persembahkan kembali. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil Esa, Wakil Bupati Aceh Barat. Atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia bukan hanya tentang sejarah yang kita kenang, tetapi tentang masa depan yang kita perjuangkan. Dari Aceh Barat, kita terus bergerak, terus berkarya, dan terus memberi dampak. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimugunasi.
3: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Melabuh, yang kami pancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Melabuh, Aceh Barat. Apa kabar Anda di siang hari ini? Di tengah Anda beristirahat, kami hadirkan lagu-lagu dangdut untuk Anda. Semoga saja Anda terhibur di kesempatan siang yang baik ini. Ada Latifkan, ya, Latifkan di basah-basah bibir.

itu tadi Trisna Levia, sarapan pagi. Kalau sekarang makan siang ya, bukan sarapan pagi lagi. Oke. Untuk Anda semua, semoga saja terhibur dengan lagu-lagu pro dangdut yang kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Dimanapun Anda berada, di seluruh selatan Aceh, mulai Tapak Tuan, di Blang Pidi, di Nagan Raya, di Aceh Jaya, di Pulau Semul, dan Aceh Barat. Apa kabar Anda semua siang hari ini? Dan bagi Anda yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Dan yang lagi melanjutkan aktivitas, selamat melanjutkan aktivitas. Pukul 9.59 menit waktu Indonesia Barat di studio kami saat ini. Dan Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia. Tetap terus dengerin lagu-lagu dangdut.

Pendengar, dengan berakhir nanti lagu dari Ona Sutra Asam di Gunung, maka sahabat Anda John Heru Satria di sini akan pamit mundur dari ruangan Anda. Sampai jumpa di waktu kesempatan, dan nanti Anda akan ditemani oleh rekan kami Fadil Tarmizi. Selamat berpisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

SDMM Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Aceh Barat mengucapkan memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus 2026. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97 MHz bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya baru saja tadinya kita ikuti serangkaian program bersama rekan John Nehru yang telah menemani ruang dengar Anda di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Seperti kita ketahui, dangdut bukan sekedar musik, ia adalah bahasa hati yang sederhana, mengalun dari kampung hingga ke kota, menghadirkan cerita tentang cinta, harapan, dan kehidupan. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini, bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Anda bisa bergabung hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti bersama saya Fadil Tarmizi. Nah, di kesempatan siang hari ini langsung ya, begitu kita buka langsung ada yang nelpon. Kita sambut terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, halo kita.
1: Ya, siapa di mana?
2: Di Arungan Lambali.
1: Di Arungan Lambali.
2: Iya.
1: Dengan namanya siapa ya? Jangan buat Fadil penasaran.
2: Kak Ni.
1: Kak Ni. Kak Ni, gimana cuaca di Arungan Lambali siang hari ini, Kak Ni?
2: Di Plante.
1: Oh, di Plante.
2: Iya, iya. Di Plante.
1: Hujan, hujan di sana, hujan?
2: Enggak, cerah.
1: Cerah ya?
2: Iya.
1: Enggak mendung. Kalau di KW 16 siang ini mendung nih.
2: Enggak.
1: Enggak ya?
2: Cerah.
1: Cerah ya. Ya, silakan Kak Ni, tapi sebelum request kita ada puisi Kak Ni ya yang mau disampaikan atau dibacakan?
2: Ini baru pertama kali ini, enggak
1: tenang. Oh gitu, boleh, boleh, boleh. Silakan Kak Ni, mau kesempatan siang hari ini mau request lagu dangdut apa nih?
2: Lagu Delima.
1: Lagu?
2: Delima.
1: Delima.
2: Iya, dari mana
1: saya? Dari siapa Kak Ni? Suaranya soalnya putus-putus nih di kami.
2: Oh, mungkin enggak cuacanya.
1: Mm-mm.
2: Oh, apa Yona suka? Delima.
1: Dangdut ya, bentar ya Fadil cek ya.
2: Iya, dangdut.
1: Yang Tasya Rosmala kah?
2: Saya.
1: Bukan. Atau yang Jota RG?
2: Apa aja boleh, pokoknya Delima.
1: Pokoknya judulnya Delima ya.
2: Judulnya Delima.
1: Oke, terima kasih Kak Ni di kesempatan siang hari ini telah bergabung bersama kami di program Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ni yang telah bergabung di kloter pertama dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Nah, kita akan terima penelpon selanjutnya yang akan bergabung bersama kami di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam Bang Fadil. Pro Dangdut adalah kita.
1: Semalam kemana Kak Ina?
3: Oh, gak dapat.
1: Ah, serius?
3: Gak dapat. Iya, nggak dapat lah.
1: Waduh, nggak dapat ya. Kapan ya?
3: Iya, pernah dimakan semalam tuh. Pencet nggak dapat, ya udah makan. Terus lanjutkan kan.
1: Enak sepertinya kau nasinya.
3: Oh, enak.
1: Enak ya?
3: Kau nasi enak lah.
1: Waduh. Aduh, karena Fadil belum makan siang nih ya. Jadi ngiler nih kalau Kak Ina bilang
3: kenapa Fadil belum makan siang?
1: Kebiasaannya nanti di maghrib makannya.
3: Puasa ya?
1: Nggak puasa Kak Ina. Tapi sedang mengurangi makan. Seperti itu, bisa dikatakan seperti itu.
3: Iya.
1: Mm-mm. Kak Ina, ada puisi di siang hari ini?
3: Pantun kah? Mana puisi pula?
1: Sorry, pantun ya, silakan.
3: Pantun, kalau puisi itu Syarifah bisa ada tuh.
1: Okay. Siapa?
3: Syarifah.
1: Syarifah?
3: Oh ya.
1: Belum masuk nih, Syarifah.
3: Iya, nanti mungkin ya. Mm-mm. Iya, pantunnya ya.
1: Nah, silakan pantunnya Kak Ina.
3: Dengar dulu.
1: Mm-mm.
3: Buah biru, buah belimbing.
1: Cakep.
3: Dan sejuk bulu jadi merinding.
1: Waduh, waduh.
3: Ini lagi kurang sehatnya,
1: Bedil. Oh, lagi kurang sehat. Makanya buah jeruk, buah belimbing.
3: Iya.
1: Makan jeruk makin merinding gitu.
3: Makan sejuk bulu jadi merinding.
1: Oh, makan nah, sejuk.
3: Kalau Bang Pasir, dia di balik kan.
1: Iya, Kak Ina, gimana cuacanya di siang hari ini di Langu?
3: Iya, ini panas-panas mendung. Mana?
1: Panas-panas mendung.
3: Ada anginnya juga, maka dingin.
1: Oh, seperti itu.
3: Belum merinding ya kan. Mm-mm. Nah, tubuh tadi ada hujan bentar.
1: Ada hujan?
3: Ada, gitu udah gak?
1: Tadi Fadil di kota dari jam 00:30 sampai jam 2 itu tidak ada hujan Kak Ina.
3: Di rumah jam 4
1: pagi. Di rumah tidak ada hujan juga. Jalannya sudah kering tadi kalau menuju ke Pasir Jambu.
3: Oh gitu, Bang Fadil. Di mana rumahnya? Di Melabu?
1: Di Bandar Baru.
3: Lah, saya hujan, subuh ada jam 4.
1: Oh, jam 4 ada di Belang Berandang rumah Fadil, Kak.
2: Itulah.
1: Jam 4 tuh deras sekali hujannya semalam.
2: Makanya sekarang udah reda. Mungkin sedikit turun lagi, kita tahu kan.
1: Semoga hujan ya nanti malam, Kak Ina ya.
2: Iya, bawa berkah.
1: Mau bawa berkah. Ada mau iya. Kirim-kirim salam, Kak Ina?
2: Enggak ada salam, buat semua aja salamnya.
1: Oke, Kak Ina.
2: Iya, lagunya terus. Nanti lewat lagunya lupa.
1: Oh, siap. Sudah aman, sudah aman. Eh, lagunya ini apa lagunya, nih?
2: Ya? Yang sedang-sedang saja dan Iwan ya.
1: Yang sedang-sedang saja ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Ada kan?
1: Ada. Kalau buat kalau Fadil yang jadi penyiarnya, semua kita adakan.
2: Kalau yang Bang Fadil ini lagu Aceh sama Pak Oka, bukanlah. Bang Fadil sama Aceh sama orang Barat.
1: Pak Fadil orang Timur.
2: Buka juga maunya kan giliran.
1: Boleh, boleh nanti kita. Berarti besok Fadil naik siang.
2: Boleh
1: nanti, tapi
2: lagunya.
1: Tapi nanti kalau program Kabar Aceh, Kak Ina masuk ya?
2: Ah, Kabar Aceh?
1: Iya kan, yang Haba Getanyo itu kan programnya jam 12 yang program bahasa Aceh kan? Nanti Kak Ina gabung kan, karena dibilang lagu Aceh nanti buka juga katanya.
2: Iyalah, Haba Getanyo buka requestnya Alisa.
1: Ya tapi Kak Ina harus gabung ya?
2: Itu apa kita bilang?
1: Bilang pupu yang mendemen tu tak betul je ulam.
2: Okey nah dia dia ni ngok insyaallah.
1: Ya.
2: Kita buka lagu di mana lagu dia.
1: Iya. Lagu apa?
2: Lagu mana lagu kan?
1: Ya.
2: Okey,
1: sudah kita siapkan.
2: Dah, dulu ya. Kalau pulang hati ya.
1: Siap Kak Ina.
2: Ayo,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ina di Langung di kesempatan siang hari ini yang telah bergabung bersama kita dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita akan menerima satu penelpon selanjutnya yang nantinya sebelumnya kita akan putarkan beberapa lagu-lagu pilihan yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam, Pro Dangdut adalah kita.
1: Apa kabar Mami? Ini baru pertama kali jumpa sama Fadil ya?
4: Oh iya, itulah. Kemarin ada juga telepon, cuma gak mau masuk. Kenapa sih? Gak mau terima aku janda ya.
1: Aduh, bukan soal janda atau apa. Bahaya kalau bahas itu di sini Mami. Karena memang satu dan lain hal, beberapa hari yang lalu Fadil ketika sampai di sini itu ada dipanggil suruh buat ini suruh buat itu, jadi ketinggalan program Pro Dangdutnya Mami.
4: Oh begitu, kemarin ada juga, cuma orang ini nggak mau dibuka pintunya. Kenapa sih nggak mau dibuka? Orang lain kok dibuka, aku kecewa.
1: Oh, kecewa gitu, ya. Ada ketuk pintunya nggak, ada bilang salam,
4: ada ketoknya tapi nggak mau terima. Yang lain semua ada terima.
1: Waduh.
4: Sih, kenapa
1: ini nanti akan kita tindak lanjut ke dalam Mami.
4: Boleh. Mami, kenapa ya kok orang lain langsung cetak ditangkap? Kenapa saya nggak mau?
1: Jadi penasaran seperti itu ya?
4: Iya penasaran.
1: Tapi hari ini udah hilang kan penasarannya?
4: Iya sudah hilang, sudah enak di hati ya.
1: Nggak galau lagi kan?
4: Iya nggak galau lagi. Ini lagi kerja juga nih.
1: Oh lagi kerja.
4: Tadi ngecek rambut sama bonding. Ini lagi ada satu orang lagi ya.
1: Boleh dong nanti Fadil main-main ke sana ya?
4: Boleh, mau di passion boleh juga nanti. Di sini ada juga laser wajah ya.
1: Boleh Mami. Mami di sama tiga di mananya ya?
4: Bengkolan. Jalan arah ke Kuala B ya. Tapi Bengkolan ini kan bang Aceh kan?
1: Belok kanan.
4: Belok kanan,
1: okay.
4: Lewat SD Codara.
1: Oke, okay, sebelah kanan.
4: Lewat SD aja ya.
1: Sebelah kanan kan, lewat SD kan?
4: Iya benar. Ya.
1: Oke, okay. Di jalan yang berlubang itu kan?
4: Iya.
1: Sudah ditempelkah jalan itu?
4: Udah
1: ditempel ya sama PUPR.
4: Iya. Saya mau baca pantun satu.
1: Boleh Mami, silakan Mami.
4: Tinggi-tinggi burung merebu.
1: Cakep.
4: Terbang melayang di tanah rata.
1: Cakep.
4: Hati teringat, mulut menyebut.
1: Cakep.
4: Wajah tersayang di depan mata.
1: Aduh, sepertinya betulan nih lagi galau Mami ya.
4: Oh iya, ini satu lagi boleh?
1: Boleh Mami.
4: Tapi Aceh boleh?
1: Boleh, silahkan Mami.
4: Kanto ERI Simang Putsago.
1: Bere.
4: Kawak Meduro Pagi Selingkah.
1: Bere.
4: Ruk Kagito Pagi Kagidau.
1: Bere.
4: Harap Rencun Adol Ya Sawu Sakanda.
1: Aduh, cakep banget pantunnya Mami. Ya, sepertinya perlu nih RRI datang sekali ke tempat Mami ya.
4: Nyetuk nyeruknya, horek lo lonjak kenannya kan.
1: Tinggal grup pagi Mami.
4: Iya. Ya, satu lagi boleh kan?
1: Boleh Mami, silakan Mami.
4: Celi-celi di tengah hutan.
1: Cakep.
4: Bintang di langit indah menawan.
1: Cakep.
4: Walau cinta banyak rintangan.
1: Cakep.
4: Akan ku jaga dengan kesetiaan.
1: Iya, kalau tidak banyak rintangan bukan cinta namanya Mami.
4: Oh gitu ya. Kalau kita berumah tangga pun gitu juga.
1: Betul.
4: Kalau terlalu mulus enggak indah juga.
1: Iya.
4: Ya harus ada kerikil-kerikil begitu indah.
1: Iya betul Mami. Sama juga seperti ya, kan? Kalau kayak lauk kan, kayak kawan nasi, masa harus dimasak setiap hari itu lado. Iya. Sebenarnya ada gulai lemaknya kan.
4: Iya benar sekali ya.
1: Mami mau request lagu apa siang hari ini?
4: Saya itu aja boleh ya. Nasib janda aja boleh ya. Dari nyanyi ini didengar semua janda-janda semua yang ada di Indonesia ini ya.
1: Jangan sebut nanti ada perkumpulan janda Mami ya.
4: Ini ya, enggak apa-apa. Siapa yang janda itu kan bisa berpikir dia oh ini kita kemana aja pergi orang curiga ya kan.
1: Mami.
4: Kita enggak apa-apa tapi orang kok begitu pikiran orang ya kan.
1: Mami nasib itu janda itu janda. Dari Elvi Sulkaisi ya.
4: Iya benar sekali.
1: Oke okay, Mami. Mami ya, sehat-sehat.
4: Ya, ya.
1: Mami sehat-sehat ya Mami ya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mami di Sama Tiga yang telah bergabung bersama kami di kesempatan siang hari ini dalam program Pro Dangdut Dangdut Adalah Kita. Dan tentunya tadinya ada Kak Ani dan juga Kak Ina dan juga Mami di Sama Tiga yang telah bergabung bersama kami di program Pro Dangdut Dangdut Adalah Kita. Nah sebelumnya nantinya kita hadirkan 3 lagu pilihan yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengan Anda dalam program Pro Dangdut Dangdut Adalah Kita hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: RRI Malabo FM 97 MHz Pro 1 Kanal Inspirasi.
1: Baik pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan tentunya baru saja tadinya kita hadirkan dengan tiga lagu pilihan, ada Delima, Yang Sedang-Sedang Saja, dan juga Nasib Janda. Dan tentunya nantinya kita akan bergabung kembali bersama para pendengar kita dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut
2: Dangdut adalah kita, Bang Fadil. Selamat siang.
1: Siang kembali, Dek Ipa. Sehat?
2: Alhamdulillah, Bang Fadil, sehat. Ini saya pakai KAP Umi ya, karena kan saya lagi ada panggilan telepon di WA, Bang Fadil.
1: Siapa nih kira-kira yang telepon?
2: Kawan Sarifa.
1: Kawan apa kawan nih?
2: Kawan.
1: Oh, kawan. Iya deh. Sarifa, pantunnya dulu dong.
2: Katanya
1: dari Kak Ina tadi Sarifah yang paling pandai pantun nih.
2: Oh iya. Ya Allah. Jadi.
1: Iya, masa Bang Badil bohong sih?
2: Oke, ini ya pantunnya buat Kak Risna ya, Bang Badil ya.
1: Silakan.
2: Buah manggis, buah kedondong.
1: Cakep.
2: Kak Risna yang manis, kesini dong.
1: Itu panggilan darurat sepertinya ya.
2: Ada dua, Bang Fadil. Ada satu lagi.
1: Oke, silakan.
2: Buah manggis, buah kedondong. Bang Fadil yang manis, kesini dong.
1: Itu rayuan maut sepertinya ya. Tapi sama pantunnya, Sarifa.
2: Iya, sama dengan agak ada beda-bedanya kan, Bang Fadil.
1: Iya, cuman Bang Fadil dan Kak Risna juga tadi ya. Cuman beda nama doang.
2: Iya, beda sama tuh.
1: Iya, maunya buat pantun yang banyak, kata-kata Kak Ina yang di Langung tadi. Sarifa tuh pandai kalau baca pantun.
2: Iya, karena kan Sarifa kan Bang lihat di YouTube pantunnya.
1: Buat lihat di YouTube ya.
2: Iya.
1: Berarti Sarifa juga penggemar program Pro Dangdut ya?
2: Oh, kalau Pro Dangdut suka kali, Bang Fadil.
1: Nah, kan hampir salah sebut nama kan? Silakan, mau request lagu apa nih Sarifa di siang hari ini?
2: Mau request lagu Lilin Putih, Bang Fadil.
1: Emangnya lilin ada yang hitam?
2: Lilin putih yang mau penyanyinya tuh Evita Mala.
1: Iya, yang abang tanya sama Sarifa, emangnya lilin itu ada yang hitam?
2: Enggak ada yang hitam. Merah ada, semerah darah.
1: Apa?
2: Merah darahmu, Bang Fadil.
1: Merah darahmu itu kan seperti bendera kita kan, merah putih kan?
2: Iya.
1: Gimana suasana di Dirun Rempah siang hari ini?
2: Mendung, Bang Fadil.
1: Mendung ya, tapi hatinya cerah ya hari ini ya?
2: Iya, sehati cerah hati Umi.
1: Cakep. Ada yang mau di salam-salam siang hari ini, Sarifa?
2: Salamnya buat Abang Fadil, terus buatnya Abang John Hero, buat Bang Nanda. Udah, salam spesial buat Umi aja.
1: Oke. Terima kasih Sarifa telah bergabung bersama kami dalam program Pro Dangdut.
2: Sama-sama Bang Fadil. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Sarifa di Dirun Rempah yang telah bergabung bersama kita di kesempatan siang hari ini. Kami akan menunggu satu penelpon selanjutnya. Nantinya sebelumnya kita akan putarkan lagu-lagu pilihan yang telah kita siapkan di kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut. Sehat Kak Ida?
3: Alhamdulillah.
1: Ini sehat. Lagi berkegiatan atau di rumah, Kak Ida?
3: Di rumah.
1: Lagi di rumah. Ada mau pantun yang dibacakan siang hari ini? Silakan, Kak Ida.
3: Pantun. Buah nangka, buah biru.
1: Cakep.
3: Yang taduk-duk, bagasia doa.
1: Si, cakep. Oh, bereh. Bahasa Aceh, Rupaji.
3: Doa bagasia dengan bismillah.
1: Cakep, bereh.
3: Karena Allah.
1: Luar biasa pantunnya Kak Ida. Ini pantun penyemangat untuk pemberi berkah dan juga keselamatan kita ya.
3: Ya, amin.
1: Amin, amin. Ya, Kak Ida mau request lagu apa di kesempatan siang hari ini dalam program Pro Dangdut?
3: Bebuk Bambu.
1: Apa?
3: Bebuk Bambu.
1: Bibit Jambu.
3: Bebuk.
1: Gubuk Jambu. Gubuk Bambu.
3: Iya, ya.
1: Gubuk Bambu Evita Mala.
3: Dari apa itu?
1: Dari siapa Kak Ida? Maggie Z.
3: Maggie Z.
1: Maggie Z.
3: Maggie Z ya.
1: Iya. Ada yang mau di salam-salam siang hari ini Kak Ida?
3: Salamnya buat Bung Padil. Semoga Bung Padil sehat selalu.
1: Amin, amin, amin. Amin. Amin.
3: Kalau pulang hati-hati Bung Padil.
1: Iya, terima kasih Kak Ida ya.
3: Ya, pokoknya semua-semua lah.
1: Iya.
3: Dengar setia ya. Terima kasih Bung Padil.
1: Sama-sama Kak Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua penelpon terakhir di kesempatan siang hari ini yang telah bergabung bersama kita di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, yaitu ada Syarifah di Drin Rampak dan juga Kak Ida di Senebuk di kesempatan siang hari ini ya. Nah, ini akan kita putarkan dua lagu pilihan. Ada Evi Tamala dengan Lilin-Lilin Putih dan juga Maggie Z Gubuk Bambu. Dari Studio Persatuan RRI Melabuh, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: RRI Malabo FM 97 MHz Pro 1 Kanal Inspirasi.
1: Satu Kolam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1, Pasijambu, Kawai 16, inilah RRI.

0: Uhibbul Arabiyata. Saya cinta bahasa Arab. Program bahasa Arab merupakan wujud peran edukasi RRI Melabuh untuk publik dan masyarakat luas. Ikuti dan dengarkan pelajaran bahasa Arab setiap hari Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anda dapat juga bertanya di line telepon dan WhatsApp di 0811-688-9697. Program Belajar Bahasa Arab RRI Melabuh akan diisi oleh narasumber pengajar ahli bahasa Arab dari Sekolah Tinggi Agama Islam, STAIN Tekudirunding Melabuh.
1: MHz Pro 1 Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan tentunya seperti yang telah Padil sampaikan di kesempatan siang hari ini, tentunya kita akan bergabung bersama program Uhibbul Arabiyata yang di kesempatan siang hari ini nantinya akan membahas terkait dengan tema mengapa bahasa Arab itu penting. Nah, ini menarik di kesempatan siang hari ini, dan juga bagi para pendengar yang nantinya ingin bergabung bersama kami di layanan interaktif kami, Anda juga bisa bergabung melalui layanan interaktif kami di 0811-6889-6697, ataupun nantinya Anda juga bisa mengirimkan melalui pesan chat WA kami di 0812-7913-4007. Dan di kesempatan siang hari ini kita telah hadir dua narasumber kita yang hadir di studio Pro 1 RRI Melabuh. Yang pertama itu ada Ustadz Andika selaku pengajar Arabi Club dari LPP Ruhul Qurani, dan juga Muhammad Sabhi Febrian selaku santri Madrasah Aliyah Ruhul Qurani. Namun kita akan menyapa bagi para narasumber kita yang telah berhadir di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Kita terutama akan menyapa Ustaz Andika terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat siang menjelang sore Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengundang kami di sini. Kami sangat merasa bangga juga karena kami telah diundang dan merasa dipantaskan oleh RRI untuk diundang.
2: Iya, gimana kabarnya di kesempatan siang hari ini? Ya, sehat Ustaz?
3: Alhamdulillah baik.
2: Iya. Dan yang kedua ada Muhammad Sabhi Febrian, santri Madrasah Aliyah Ruhul Qurani. Assalamualaikum, selamat siang menjelang sore. Nih, siapa nih Abang panggil nih? Sabhi atau Febrian nih?
4: Febrian ya.
2: Gimana kabarnya? Sehat?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya hari ini sehat.
2: Mungkin mic-nya bisa lebih didekatkan lagi, Febrian.
4: Nah, saya merasa bangga bisa diajak untuk berpodcast di RRI Melabuh.
2: Berarti MA itu Madrasah Aliyah, betul ya penyebutan?
4: Betul
2: ya. Karena memang ini pelajaran Uhibbul Arabiyata ini dengan tema program kita di kesempatan siang menjelang sore ini, mengapa bahasa Arab itu penting, nantinya juga akan kita bahas lebih dalam bersama Ustaz Andika, dan juga bagaimana pengalaman selama ini yang nantinya dirasakan oleh Febrian ketika menimba ilmu untuk belajar bahasa Arab di Ruhul Qurani. Mungkin Ustaz bisa dijelaskan sedikit sejauh ini bagaimana sih dan juga seberapa penting pelajaran bahasa Arab ini ditanam oleh kepada para santri yang berada di Ruhul Qurani yang memang Ustaz saat ini untuk memberikan pendidikan kepada mereka sendiri. Silakan Ustaz.
3: Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Mengenai bahasa Arab, karena pertanyaannya itu dan topik kita tentang pentingnya bahasa Arab, alangkah lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu tentang sejarah mungkin, okay. Ya, sejarah tentang bahasa Arab. Bahasa Arab itu mempunyai induk, yaitu dinamakan dengan bahasa Samiyah. Jadi berlandaskan terhadap anak Nabi Nuh yang bernama Sam. Ketika banjir bandang Nabi Nuh selesai, salah seorang anak Nabi Nuh itu bermigrasi ke area Timur Tengah. Kemudian dari sanalah beliau beristri, kemudian mempunyai keturunan. Maka turunlah yang namanya bahasa Sam. Okay. Dari Sam, maka namanya Samiyah. Gitu. Maka di dalam bahasa kita dinamakan dengan rumpun bahasa Semit. Maka rumpun bahasa Semit ini ada 3 bahasa anak-anak dari bahasa Semit. Salah satunya adalah bahasa Ibrani yang masih eksis di Palestina sekarang. Kemudian ada yang namanya bahasa Aramaik yang dilantunkan oleh Nabi Isa. Termasuk Nabi Isa itu salah satu pelantun bahasa Aramaik atau bahasa Aram namanya. Kemudian khususnya di tanah Arab itu bahasa Arab gitu. Kemudian kenapa pentingnya bahasa Arab? Kalau kita lihat karena Aceh ya, Aceh ini sangat erat sama yang namanya Islam. Islam itu bisa dikatakan di Aceh, Aceh sama dengan Islam. Aceh tidak bisa dipisahkan dengan Islam. Dan Islam itu sendiri itu tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya bahasa Arab. Bahkan sebagian kosakata dari bahasa Arab itu diserap ke dalam bahasa Aceh. Ini menarik ini. Kenapa menarik? Salah satu kosakata bahasa Aceh itu biasa di PD ada yang namanya ketika bermasalah mereka mengucapkan musyokolo.
2: Musyokolo, betul.
3: Musyokolo.
2: Saya pernah dengar itu.
3: Musyokolo itu berasal daripada bahasa Arab namanya muskilah.
2: Muskilah.
3: Kemudian ada yang lain, sikin juga termasuk dari bahasa Arab juga. Kemudian kalau pisang goreng di Aceh disebutnya bada.
2: Bada, betul.
3: Nah, ini menarik nih, ada sejarahnya dulu juga. Ketika pelancong ataupun pedagang dari Arab datang ke Aceh, jadi ada orang Aceh itu sedang masak pisang goreng. Pisang goreng awal mula dimasukkan ke dalam minyak. Dia ke dasar wajan. Nah, ke dasar wajan, kemudian lama-lama timbul ke atas. Nah, timbul itu ke atas dalam bahasa Arab namanya bada.
2: Bada.
3: Jadi orang Arab menunjukkan ke pisang goreng bada. Maka orang-orang Aceh, oh ini di Arab namanya bada. Maka sampai sekarang pisang goreng disebut bada.
2: Tapi betul itu bahasa Arab, di Arab di sana pisang goreng itu disebut bada?
3: Tidak.
2: Tidak.
3: Nah, bada itu bahasa Arab artinya timbul.
2: Timbul. Berarti itu konotasinya ketika ada pelancong datang ke Aceh menyebutnya bada. Namun kita sampai sejauh ini di Aceh besar itu masih digunakan.
3: Masih digunakan.
2: Ya, silakan Ustaz untuk melanjutkan bagaimana histori bahasa Arab.
3: Ya, kemudian bahasa Arab juga tidak menutup diri dari bahasa asing. Tidak menutup diri dari bahasa asing karena ada sebagian juga kosakata dalam bahasa Arab itu berasal dari bahasa asing. Salah satunya itu internet. Internet dulu ketika ada awal mula ada internet namanya itu Syabakatud Dauliyah. Syabakatud Dauliyah itu seperti media pemersatu bangsa-bangsa. Maka sekarang karena sudah nama internetnya itu masyhur, masyhur juga bahasa ini bahasa Arab. Maka internet itu menjadi internet. Ya, kemudian sama juga tadi masyhu masyhur dalam bahasa Arab itu masyhur, bahasa Aceh masyhu. Kemudian ada juga benda yang tidak ada di Arab itu biasanya dilakapkan dengan nama negara. Contoh buah jeruk. Buah jeruk itu tidak ada di Arab, adanya di Portugal dulu. Maka Portugal disebut buah burtukol.
2: Burtukol.
3: Asal kata dari Portugal. Karena dulu diimpor dari Portugal ke Arab. Karena dulu kan di Arab itu kan pusat perdagangan juga dulu ya. Termasuk juga buah kelapa. Buah kelapa itu kalau sekarang namanya narajil. Tapi dulu orang Arab itu menyebutnya Hindi karena berasal dari India. Di Arab itu nggak ada kelapa, yang ada kurma. Diimpor dari India karena orang Arab tidak tahu ini namanya apa, karena berasal dari India maka disebutlah Hindi. Gitu.
2: Ya, mungkin bisa dijelaskan sedikit Ustaz terkait dengan metode yang memang sejauh ini digunakan oleh Ustaz sendiri untuk memberikan pemahaman dan juga ilmu kepada seluruh santri yang ada di Ruhul Qurani terkait dengan pengembangan bahasa Arab ini sendiri.
3: Baik. Mengenai metode pembelajaran saya di Ruhul Qurani, biasanya guru-guru itu lebih terfokus kepada metodologi pembelajaran mungkin ya. Lebih terfokus kepada metodologi pembelajaran, teknik pembelajaran, media pembelajaran, kemudian modul. Kalau saya sendiri, saya lebih mengobservasi terlebih dahulu apa yang diinginkan anak-anak sebenarnya. Karena beda kelas umum dengan kelas Arabic Club. Hmm. Kelas umum itu mau tidak mau, suka tidak suka, mereka wajib belajar bahasa Arab. Sedangkan Arabic Club itu memang keinginan mereka sendiri untuk belajar. Jadi beda ini. Ada orang wajib belajar, ada orang yang memang mau belajar. Orang yang wajib belajar itu harus ada metode, media, segala macam itu harus kita persiapkan. Sedangkan orang yang memang mau belajar, orang datang mau belajar, itu harus kita buat senyaman mungkin, setenang mungkin. Jadi kita ini di dalam kelas itu bukan sebagai guru kalian harus patuh terhadap saya, tidak. Tapi kita di sini sama-sama partner, bareng. Ada masalah, keluhkan, apa, kita cari solusi sama-sama. Jadi mereka itu lebih merasa diperhatikan, disayangi, didengar gitu. Apapun permasalahan di dalam pembelajaran bahasa Arab. Kemudian kalau ada yang salah itu jangan dihardik, tapi dipuji terlebih dahulu. Wow, mantap sekali ini, hebat sekali, di mana kamu belajar? Wah, ini alangkah lebih baik kita menggunakan seperti ini, bahasanya yang seperti ini. Ini tidak harus ada alif lam, ini kita tambahkan alif lam. Selebihnya mantap, udah keren ini. Nah, maka di Ruhul Quran ini juga di dalam pembelajaran itu mereka banyak keinginan gitu. Keinginan dalam artian ada yang suka komik, ada yang suka menyanyi, ada yang suka film. Film seperti kartun Naruto, One Piece itu. Jadi sebagian mereka itu ada belajar melalui video, ada belajar melalui lagu. Bahkan ada sebagian mereka itu belajar membuat komik.
2: Dari bahasa Arab.
3: Dari bahasa Arab. Jadi mereka itu bebas mengeluarkan isi kepala, imajinasi, terserah. Gambarkan, nanti bahasanya, bahasa yang ingin diucapkan oleh sang karakter komik, kita cari sama-sama bahasa apa yang bisa dipakai.
2: Sudah ada yang jadi?
3: Belum ada yang jadi. Belum. Karena masih
2: berjalan, berproses. Ya?
3: Masih berproses. Karena bahasa Arab ini juga berbeda antara bahasa Al-Quran, bahasa kitab, dan bahasa sehari-hari itu berbeda. Jadi saya sebagai guru itu harus bisa memilah dan memilih bahasa yang baik. Karena komik kan beda dengan kitab dan Al-Quran.
2: Betul,
3: gitu.
2: Betul. Iya, Ustadz, saya juga menarik ketika tadinya disebutkan bahwa Arabic Club ini adalah orang yang ingin bergabung.
3: Iya.
2: Apakah semenjak berdirinya ataupun adanya Ruhul Qur'ani di Aceh Barat itu sudah ada atau dibentuk khusus seperti itu, Ustaz?
3: Oke, okay. Arabic Club ini dibentuk khusus di bawah naungan LPP yang dikepalai oleh Ustaz Heri Mas Rijal. Kebetulan saya diajak untuk bergabung bagian daripada LPP khususnya di bahasa Arab. Arabic Club, saya membidangi baik di tingkat MTS maupun MA, MSen dan Madrasah Aliyahnya. Diajak, kemudian saya menaungi dan memulai pembelajaran di dalamnya, gitu maksudnya.
2: Ya, sudah berapa jumlah yang bergabung di Arab?
3: Oh, jumlah yang bergabung, baik. Ini menarik sebenarnya ya. Kuota yang diperuntukkan untuk Arabic Club itu sebenarnya sekitar 30 orang.
2: 30 orang.
3: 30 orang. Karena semangatnya anak-anak ini di dalam belajar bahasa Arab. Jadi yang tertampung, yang mendaftar itu sampai 111 orang.
2: 111.
3: 111
2: berarti
3: orang.
2: Berarti ada 4 kali lipat.
3: Ada 4 kali lipat. Jadi kita ini sebagai guru bingung, ya, kita sebagai guru itu bingung. Ada anak-anak yang mau belajar, tapi kita batasi sampai 30. Bagaimana anak-anak yang memang pemahaman bahasa Arabnya masih nol, tapi memang sangat mau belajar bahasa Arab. Kalau kita singkirkan, sangat kasihan.
2: Betul.
3: Jadi kami siasati, kami bagi dua kelas. Kami bagi dua kelas. Nanti kelas A belajar di hari yang lain, kelas B belajar di hari yang lain. Karena anak-anak yang memang mau belajar kayak Arabic Club ini, kita singkirkan, kasihan gitu.
2: Aset generasi
3: aset,
2: bangsa.
3: Aset, iya, itu generasi bangsa. Mungkin ada sebagian dari mereka itu pengen cita-citanya ke Mesir, tapi pemahaman bahasa Arabnya itu nol. Tiba-tiba kita singkirkan. Gara-gara kita, cita-cita murid itu menjadi break gitu.
2: Iya, Ustadz, kita mungkin akan berbincang bersama Febrian karena saya ingin menanyakan sejauh ini bagaimana sih pengalaman Febrian bergabung bersama Arabic Club LPP Ruhul Qurani dan juga bagaimana metode yang telah diberikan kepada Febrian sejauh ini yang Febrian pahami sejauh itu. Silakan Febrian.
4: Baik, saya sudah bergabung dengan Arabic Club dari pertama saya masuk ke Hulul Qurani.
2: Dari tahun berapa itu?
4: Dari tahun 2025.
2: 2025 ya. Kenapa sih yang menjadi alasan Febrian untuk bisa bergabung bersama Arabic Club sendiri?
4: Jadi karena saya tuh ingin memahami seluruh ilmu-ilmu keislaman dan juga memahami kaidah-kaidah dalam bahasa Arab seperti syair, nahu, sorof, dan lain-lainnya.
2: Ya, menarik nggak ketika Febrian sejauh ini menimba ilmu untuk memahami bahasa Arab sejak 2025 itu setahun lah ya, sudah setahun itu ya. Menarik nggak perjalanannya? Dan juga apa sih yang memang metode-metode khusus yang telah diberikan dari Ustaz Riandika sendiri?
4: Jadi metode yang paling saya suka dari Ustaz Riandika itu Ustaz Riandika itu mengajarnya, misalnya ada mufradat yang kita enggak tahu, tapi Ustaz Andika enggak langsung mengartikan mufradatnya, tapi dengan cara mempraktekkan arti dari mufradat itu seperti berjalan, tapi tidak langsung mengatakan berjalan, seperti mempraktekkannya begitu.
2: Biasanya ada metode khusus enggak ketika kita harus memahami kosakata kepada Febrian sendiri yang memang merasakan sejauh ini bagaimana perjalanan untuk menimba ilmu, memahami bagaimana untuk bisa memahami bahasa Arab itu sendiri? Metode khusus misalkan ada Febrian harus diberikan tugas A, B, C, dan D untuk bisa memahami kosa-kosa kata dalam bahasa Arab itu sendiri.
4: Jadi kalau misalkan ada kosa kata yang tidak saya pahami, maka saya mencarinya di kamus Al-Munawwir atau yang serumpun dengannya.
2: Ada berapa kamus kira-kira?
4: Ada dua.
2: Dua kamus ya. Ada pernah mendapati kesulitan nggak ketika bergabung bersama Ustaz Andika?
4: Alhamdulillah, selama saya satu tahun bergabung belum pernah.
2: Belum pernah ya. Tadi apakah Febrian juga bagian dari untuk bisa menceritakan dari curahan isi kepala ataupun pikiran, imajinasi untuk dicurahkan menjadi komik? Atau Febrian ada metode lain untuk mencurahkan isi bahasa Arab itu dalam cerita, dalam hal lain ataupun apa? Ataupun bercita-cita ingin menjadi mahasiswa di Kairo Mesir sana?
4: Jadi kalau misalkan tuh buat-buat komik seperti itu saya belum pernah. Tapi terkadang saya untuk mencurahkan bahasa Arab tuh berbicara bersama adik-adik ketika pembagian mufradat atau sedang hadasah. Jadi cita-cita saya itu kenapa saya mempelajari bahasa Arab untuk melanjutkan studi ke Mesir.
2: Ya, luar biasa. Insya Allah semoga dengan doa kita semua dan juga doa orang tua dari Febrian dan juga Ustaz Andika, cita-cita Febrian ini bisa tercapai ya. Insya Allah, amin. Amin. Amin. Ya, ini mungkin Ustaz Andika sejauh ini dari pertama dibangunnya Arabic Club ini, ada nggak mendapat kesulitan dari kuotanya 30 dan harus hingga saat ini itu 110 menghadapi kesulitan berbagai ragam dengan berbagai pola yang kita Ustaz Andika hadapi? Karena kan dengan 110 itu kan bukan 110 itu semua pola pikirnya apa sih berbeda-beda. Nah, ini mengatasi dan juga menghadapi pola pikir yang berbeda ini dari Ustaz Andika sendiri untuk belajar bahasa Arab, memberikan ilmu kepada mereka ini bagaimana Ustaz?
3: Ya, salah satu metode yang saya terapkan di dalam pembelajaran bahasa Arab ini juga saya melakukan diferensiasi, maksudnya anak-anak ini lebihnya kemana. Ada anak-anak yang lebih ke grammar ataupun ke kawain. Saya arahkan anak ini ke kawain. Saya buat kelompok kawain. Kalau ada anak-anak yang suka menulis, saya buat kelompok menulis. Kemudian ada juga anak-anak yang suka berbicara, ngoceh aja dia di kelas, dia ngoceh ribut. Dia saya arahkan ke kelompok berbicara gitu, kalam. Ada anak-anak yang memang terkadang itu mereka suka musik. Saya arahkan mereka itu ke musik Arab yang penyebutannya, fasahahnya itu jelas. Jelas, sama juga kayak bahasa Inggris itu, bahasa Inggris kan ada yang pronunciation-nya nggak jelas, ada pronunciation-nya yang tidak jelas. Sama juga di bahasa Arab ada juga begitu. Kemudian dalam pemilihan lagu juga, jangan lagu-lagu yang sifatnya ada bahasa amiyah atau bahasa yang menggunakan mufradat ataupun kosakata yang sulit untuk dimengerti. Nah, kemudian ada juga kemudian di, untuk yang di tingkat MA-nya, untuk yang di tingkat MA-nya itu di situ saya mulai membuat project. Project di dalam pembelajaran itu baik nanti mempresentasikan benda. Mempresentasikan benda misalnya ada air. Seakan-akan dia itu sales. Mengajak audiens untuk membeli produk menggunakan bahasa Arab gitu. Kemudian ada juga sebagian mereka itu membuat komik. Kemudian nanti ada tim yang ingin mempromosikan komik. Nah, tim yang ingin mempromosikan komik menggunakan bahasa Arab. Jadi mereka itu kayak jadi mereka di dalam membuat proyek itu mereka seakan-akan seperti sudah terjun di dunia nyata padahal masih belajar mereka itu. Jadi permasalahan yang sering saya hadapi di waktu sebenarnya.
2: Di waktu.
3: Waktu karena waktu yang diperuntukkan untuk kami itu cuma sejam setengah. Tapi untuk membuat proyek itu membutuhkan waktu mungkin berjam-jam. Jadi untuk membuat satu proyek itu membutuhkan waktu mungkin ya bulan mungkin.
2: Bulan ya.
3: Ya bulanan.
2: Karena memang proyek itu kan sesuatu yang luar biasa ya, untuk bisa hasil mahakarya yang juga bisa menciptakan para generasi ini untuk bisa menuju seperti cita-cita Febrian yang pada umumnya seperti itu ya. Nah juga Ustadz, sejauh ini kan ada sebagian yang mungkin menganggap bahasa Arab ini sulit. Nah ini bagaimana pandangan Ustadz mengenai anggapan tersebut?
3: Sulit itu udah menjadi paradigma sebenarnya. Sama juga seperti orang yang sudah seperti orang berpuasa lah. Orang berpuasa itu kalau menganggap dirinya itu berpuasa mungkin terasa lapar. Tapi kalau orang yang memang tidak puasa tapi dari pagi tidak makan dan minum, sepertinya jam 11 itu masih aman. Sama juga bahasa Arab. Bahasa Arab itu kalau dibilang ada yang istilahnya gila nahu, padahal bukan gila nahu. Memang di dalam penyebutan tasrif bahasa Arab itu kayak fa'ala fa'ala fa'alu fa'ala fa'ala ta. Itu orang yang enggak mengerti itu seperti orang gila. Maka ada istilah dalam bahasa Aceh itu pungonahu namanya. Padahal bukan, padahal itu dari satu kata bahasa Arab, satu kata bahasa Arab dari fa'ala itu bisa dipecah menjadi 144 kata. Dari kata fa'ala to.
2: Fa'ala to bisa menjadi 144 kata.
3: Fa'ala sendiri artinya itu pekerjaan. Nanti ada jalasa duduk. Jalasa itu bisa dipecah jadi 144. Kalau ada orang yang bilang bahasa Arab itu kuno, mungkin pemikirannya mungkin agak lebih kuno gitu. karena begini, di Arab mereka itu menjual yang namanya sumber daya alam, minyak, gas. Jadi orang-orang di Arab itu berlomba-lomba belajar bahasa Arab yang fasahah. Karena di Arab itu kan ada banyak negara. Arab, Yaman, Yordania, Mesir. Kebanyakan dari mereka itu tidak mempelajari bahasa Arab yang fasahah, bahasa seperti Al-Quran. Maka kebanyakan dari orang Arab juga belajar juga bahasa Arab yang fasahah. Belajar bahasa Arab yang fasahah untuk bisa mempersatukan bahasa di dalam bahasa Arab dari setiap negara. Seperti kalau di Arab asli itu untuk hati penyebutannya qalbi. Kalau di Mesir itu kalau enggak salah saya galbi. Jadi kadang-kadang itu orang yang non dari Arab itu tidak mengerti. Tidak mengerti, maka orang Arab sendiri juga kadang-kadang belajar bahasa Arab. Sama juga kalau di Indonesia itu ada sastra Indonesia.
2: Sejarahnya ya. Nah, saya menarik tadi sempat ada penyebutan qalbi dengan galbi. Ini kenapa ada perbedaan bahasa seperti itu?
3: Kenapa ada perbedaan bahasa? Mungkin lidah ya, lidah sama juga seperti di Aceh. Kalau di Aceh Barat itu kekurangan vitamin R mulutnya, jadinya G gitu kan.
2: Iya, betul.
3: Nah kalau di Aceh Pidi misalnya Birun, Langsa, Aceh Timur itu menggunakan R, R jelas. Di Arab begitu juga. Kadang-kadang itu sebagian orang Arab itu memang pengucapannya juga ya agak sedikit sulit dipahami. Kayak bahasa Inggris itu kan ada yang dari UK misalnya, okay. Dari UK itu kan penyebutannya juga agak sedikit
2: berbeda ya,
3: berbeda ya, British gitu, yeah. Agak sulit. Arab juga sama.
2: Sama ya. Seperti itu ya. Sama. Sejauh ini pembelajaran bahasa Arab ini apakah sudah mengikuti secara transformasi dan juga teknologi digital sejauh ini, Ustaz?
3: Ya, sejauh ini sudah saya terapkan di Ruhul Qurani. Teknologi informasi juga, maksudnya di dalam pembelajaran itu menggunakan media-media teknologi informasi, kayak misalnya menggunakan ChatGPT, menggunakan bahasa Arab, kemudian penggunaan alat-alat ajar juga juga saya ajarkan kepada anak-anak itu dengan menggunakan bahasa Arab. Dan yang terpenting itu mufradat yang sering digunakan oleh orang Arab yang tidak ada di masa lalu, gitu. Jadi ada kosakata-kosakata seperti yang saya bilang tadi, kayak internet gitu, okay. Kayak dari syabakatu dauliah jadi internet, kemudian dari komputer hasub menjadi komputer, komputer. Itu juga saya ajarkan kepada anak-anak. Jadi tentang mufradat-mufradat yang sudah diupdate gitu.
2: Iya, apa sih yang menjadi perbedaan mendasar antara belajar bahasa Arab untuk kebutuhan akademik dan juga memahami ilmu agama sendiri, Ustaz?
3: Untuk memahami ilmu agama, ya, ini menarik, pertanyaan yang menarik sebenarnya. Jadi Islam, Al-Quran itu dari Arab, diturunkan oleh Zat yang Maha Mulia, Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diturunkan melalui Malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia. Kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah juga makhluk yang paling mulia. Kemudian untuk umat yang paling mulia, yaitu umat Islam, yang mana di dalam Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab, kata Umar bin Khattab, "I'lamu lughatal arabiyah li'annaha minna." Belajarlah kalian bahasa Arab karena bahasa Arab itu bagian daripada kita. Nah, jadi maksud di sini bukan mendiskreditkan bahasa yang lain, bukan berarti orang Islam yang sudah paham bahasa Jepang, paham bahasa Inggris, bukan berarti mereka itu tidak lebih mulia dengan orang yang belajar bahasa Arab. Karena kembali lagi, inna akramakum indallahi atqakum, sebaik-baik kalian, yang mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa.
2: Iya, saya juga menarik, Ustaz, ketika ada penyebutan bahwa ketika kita belajar bahasa Arab ini bisa meningkatkan daya pikir ataupun analisis seseorang. Apakah betul atau tidak?
3: Iya, betul. Saya pernah juga membaca jurnal itu kalau kita belajar saraf.
2: Oke.
3: Nahu dan saraf itu berbeda. Nah, nahu tentang gramatikalnya, sedangkan saraf itu perubahan katanya. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi itu, di dalam ilmu saraf itu diajarkan pola. Pola fa'ala, fa'ala, fa'alut, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Kemudian ada tasrif usul, fa'ala ya fa'alu, fa'alan, fa'alu, maf'ulun, if'ila, taf'il, sampai akhir. Itu pola sebenarnya. Kemudian dari pola itu kita bisa menjabarkan ke dalam mufradat yang lain seperti jalasa, yajlisu, jalsan, jalisu, majlusun, sampai akhir. Jadi karena pola itu terus dibuat, terus diulang-ulang dalam kosakata yang berbeda, jadi daya ingat itu semakin kuat. Dan itu ada penelitiannya.
2: Ada berarti?
3: Ada penelitiannya.
2: Luar biasa. Ustaz, mungkin sedikit saya mohon maaf, bisa tidak mempraktekkan antara Ustaz dengan Febrian untuk bercakap, melakukan percakapan tentang kegiatan hari ini sedang melakukan dialog di LPP RRI, agar pendengar mungkin bisa mendengarkan bagaimana sih percakapan bahasa Arab yang sebenarnya dan juga utuh untuk bisa dipahami oleh para pendengar kita sendiri. Silakan Ustaz.
3: Baik. Kaifa haluk ya Febrian?
4: أنا بخير والحمد لله وكيف حالك يا أستاذ؟
3: الحمد لله أنا بخير أيضا. هل أكلت يا فبريان؟
4: أكلت عنيفا في محد وبالإدامي السمكة.
3: أو بالإدامي السمكة. ما شعرت بتعليم اللغة العربية معايا؟
4: شعرت بالسعادة لأن اللغة العربية تؤدي إلى الفهم إلى القرآن والعلوم الإسلام.
3: Syukran ya Febrian.
2: Luar biasa, terima kasih Ustaz dan juga Febrian. Dan menurut pandangan Ustaz Andika sendiri, sejauh ini penguasaan bahasa Arab yang memang dikuasai oleh Febrian sendiri ini, menurut Ustaz ini bagaimana?
3: Kalau untuk kan bahasa Arab itu ada tingkatan, tingkatan okay. SD, SMP, SMA dan tingkat kuliah. Kalau untuk Febrian itu bisa saya kasih nilai itu 92.
2: 92 ya.
3: Ya, karena penggunaan kosakata kemudian dikaitkan dengan gramatikal bahasa Arab nahunya. Itu sudah bagus, sudah sangat bagus.
2: Berarti kalau sudah ke Mesir besok sudah bisa ya?
3: Sudah bisa.
2: Kita doakan Ustaz.
3: Amin amin insyaallah.
2: Ustaz sedikit apakah memang ada perbedaan, karena tadi ada penyebutan klaster sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas dan juga di jenjang yang lebih tinggi. Ini apakah ada perbedaan untuk pembelajaran dan pendidikan bahasa Arab sendiri?
3: Ya, sama juga seperti pembelajaran matematika pada umumnya ya. Untuk tingkat TK itu perkenalan angka 1 sampai angka 9. Begitu juga di dalam pembelajaran bahasa Arab, untuk TK itu diajarkan huruf hijaiyah terlebih dahulu, badasa. Kemudian untuk tingkat MI itu sudah mulai diajarkan kosakata dasar. Ana, saya, anta, kamu, guru itu muallim, kemudian murid itu tilmizun. Kemudian begitu juga di tingkat MTS-nya, tingkat mustawanya ya. Mereka juga diajarkan dengan tahapan yang berbeda, tahapan yang berbeda. Mulai menggunakan kalimat, mulai dari kata-kata yang sudah dipelajari digabungkan menjadi kalimat. Kemudian ada gramatikal-gramatikal dasar yang mungkin sangat krusial kalau ada perbedaan di situ. Di situ lebih dikuatkan, gitu. Kemudian untuk tingkat MA itu lebih ke cerita, lebih ke cara mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang ada di dalam kepala. Di situ mulai ada perbedaannya, gitu.
2: Berarti memang ada jenjang sama seperti sekolah biasanya.
3: Ya, sama.
2: Namun hal yang paling sulit jenjang di mana nih? Apakah kalau SD mungkin, sekolah dasar mungkin pengenalan.
3: Ya.
2: Apakah di MTSN, MTS atau di madrasah aliyahnya?
3: Sebenarnya yang paling sulit di dalam pembelajaran bahasa Arab itu bukan di jenjangnya, Pak.
2: Okay.
3: Yang paling sulit itu ketika misalnya di tingkat MI nih, madrasah ibtidaiyahnya. Di dalam pembelajaran di ibtidaiyahnya mungkin guru tidak begitu profesional di dalam mengajarnya. Jadi mereka sangat jauh tertinggal di dalam pembelajaran bahasa Arab tingkat MI, tiba-tiba masuk ke tingkat sanawiyah, ke tingkat menengah pertama. Di situ guru mulai merasakan kesulitan di dalam pembelajaran bahasa Arab karena mereka itu sangat jauh tertinggal.
2: Oke.
3: Ibarat kalau di matematika, kembali lagi ke matematika ya, itu tambah kurang kali bagi itu tidak bisa langsung ke kalkulus.
2: Betul.
3: Jadi guru ini ya mau tidak mau refleksi sedikit ke belakang gitu. Begitu juga dari tingkat sanawiyah ke tingkat aliyah. Ketika di tingkat sanawiyah itu guru tidak begitu profesional di dalam mengajar bahasa Arab, itu akan sangat kesulitan guru di tingkat aliyah gitu. Mungkin untuk permasalahan umum di situ biasanya.
2: Apakah itu termasuk juga dengan cara metode untuk memberikan salah satunya pembelajaran kepada murid-murid?
3: Maksudnya?
2: Memberikan seperti ini Ustaz, karena kan memang murid kita murid polos nih, belum dibentuk, belum jadi. Ketika seorang guru memaksakan murid itu harus bisa dengan cara guru itu sendiri, apakah ini ada metode berbeda yang seperti Ustaz jalani di Ruhul Quran nih? Karena saya juga sempat tadi menyimak bagaimana Ustaz menyediakan instrumen, salah satunya seperti misalkan anak ini mau bahasa Arabnya dengan bernyanyi, mau bahasa Arabnya untuk membuat komik. Karena kan sejauh ini kita melihat standar di dalam pendidikan umum sendiri, guru itu kan hanya seperti biasanya, seperti guru biasa. Namun menarik ketika Ustadz bisa memberikan instrumen-instrumen yang berbeda. Apakah ini yang mempengaruhi dengan metode pembelajaran ini untuk bisa atau tidaknya si anak menguasai bahasa Arab?
3: Sebenarnya

0: sudah ada di kelas. Berbeda
1: tanpa harus disuruh
0: harus disuruh masuk. Jadi berbeda dengan di kelas umum.
2: Okay.
0: Kelas umum itu mungkin guru sudah di kelas, anak-anak masih di luar karena mereka itu tidak ada girah di dalam belajar. Jadi di LPP Ruhul Quran ini yang dikepalai oleh Ustaz Heri Maslija. Jadi anak-anak memang langsung sudah di kelas. Bahkan terkadang proyek yang belum diperintahkan untuk dibuat
2: sudah ada.
0: Mereka buat terus, buat terus proyeknya itu. Jadi kadang-kadang wah luar biasa nih anaknya. Saya dulu tidak seperti ini.
2: Sama, kita berbicara itu karena flashback ke belakang Ustaz. Ya, karena saya juga dulu pernah belajar bahasa Arab ketika jam bahasa Arab itu saya kabur. Karena memang seperti Ustaz katakan tadi, keinginan dari muridnya sendiri.
0: Muridnya sendiri ya.
2: Kalau kita paksakan seperti kalkulator pasti error.
0: Error.
2: Ini Febrian. Febrian mungkin bisa disebutkan sejauh ini cita-cita Febrian. Bagaimana Febrian dapat mewujudkan cita-cita nantinya dengan menggunakan bahasa Arab ini bisa menuju ke Mesir, dan juga apa yang ingin Febrian sampaikan kepada orang tua yang selama ini sudah membesarkan Febrian dan juga bisa bergabung di Ruhul Qurani. Silakan Febrian.
3: Baik, cita-cita saya itu untuk melanjutkan studi ke Mesir. Itu dengan cara memahami bahasa Arab dengan baik. Dan cita-cita saya itu menjadi dosen, mengambil nanti jurusannya Usuluddin.
2: Usuluddin itu jurusan apa nih? Mungkin bisa diberikan pemahaman kepada para pendengar kita.
3: Jadi Usuluddin itu nanti dalamnya ada ilmu tafsir, ilmu kalam, dan tauhid.
2: Ada tiga turunannya seperti itu ya. Untuk kawan-kawan Febrian sendiri, bisa disampaikan pesan dan harapannya untuk bisa lebih mencintai bahasa Arab di Ruhul Qurani. Silakan Febrian.
3: Untuk kawan-kawan Febrian yang ada di RQ, kalian harus lebih suka bahasa Arab biar bisa berangkat ke Mesir bersama Febrian.
2: Amin, amin, amin. Silakan Ustaz di closing acara kita untuk menyampaikan pesan dan harapannya kepada murid-murid yang tergabung dalam Arabic Club dan juga pada umumnya murid-murid yang sudah bergabung pada Ruhul Qurani sendiri. Silakan Ustaz Andika.
0: Baik, buat murid-murid, buat murid-murid saya yang ada di Ruhul Qurani, terus belajar karena bahasa Arab itu bagian daripada kita. Terus mengembangkan diri, karena orang-orang yang tidak berkembang biasanya itu akan disingkirkan di dalam dunia sosial. Tingkatkan public speaking, karena kemanapun kita pergi public speaking itu akan sangat dibutuhkan, dan itu bagian daripada integritas diri sendiri. Kemudian jangan lupa attitude, karena kemanapun kita pergi attitude menjadi nomor satu bagi kita semua. Tetap semangat, jangan menyerah, kejar masa depan.
2: Untuk Febrian, apa yang menjadi pesan khususnya Ustaz? Silakan.
0: Untuk Febrian khususnya, untuk Febrian dengan pengetahuan bahasa Arab Febrian yang memang sudah sangat expert, kalau saya bilang ini sudah expert, terus tingkatkan bahasa Arab, kemudian terus belajar Al-Quran, karena Al-Quran ini juga tidak luput dengan bahasa Arab. Inna nazzalna al-Qur'ana arabiyatan la'alakum taqilun. Sesungguhnya kami ini menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab supaya kalian mudah untuk memahami Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu memang mudah untuk dipahami. Kemudian jangan takut Febrian, bahasa Arab ini tetap akan terjaga sampai hari kiamat, karena Al-Qur'an itu di dalam bahasa Arab. Inna nazzalna al-Qur'ana wa inna lahu lhafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an dan kami menjaga Al-Qur'an tersebut. Dan karena Al-Qur'an itu dalam bahasa Arab, insyaallah bahasa Arab terjaga sampai hari kiamat.
2: Baik, terima kasih Ustaz penyampaian dan pesan luar biasa kepada murid yang berada di Ruhul Qurani dan juga Febrian. Semoga apa yang menjadi cita-cita Ustaz Andika dan juga Febrian yang bercita-cita berangkat ke Mesir melalui hari ini menjadi catatan sejarah. Ini bukti penting. Insya Allah nanti bila Febrian nanti melangkah ke Mesir, ingat-ingat juga hari ini kita menjadi catatan sejarah bahwa mendoakan Febrian bisa berangkat ke Mesir seperti itu.
0: Amin
2: ya Rabbal Alamin. Dan pendengar di manapun anda berada, baru saja kita ikuti program Uhibul Arabiatan dengan kesempatan sore hari ini dengan tema mengapa belajar bahasa Arab itu penting, bersama dua narasumber kita yaitu ada Ustaz Andika dan juga Febrian yang telah berhadir di kesempatan sore hari ini. Dan juga bagi para pendengar, kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang telah menonton baik dari live streaming YouTube kami dan

0: juga aplikasi RRI Digital, dan saya Fadil Tarmizi bersama kru dan juga kedua narasumber kami yang telah berhadir di kesempatan sore hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda dari program Uhibul Arabiyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan program Dialog Interaktif Uhibul Arabiata membahas mengapa bahasa Arab itu penting di kesempatan sore hari ini. Dan juga tadinya ada dua narasumber kita yang telah berhadir, Ustadz Andika selaku pengajar di Arabi Club LPP Ruhul Qurani, dan juga Febrian yang juga selaku santri Madrasah Aliyah Ruhul Qurani. Semoga apa yang menjadi penyampaian di kesempatan sore hari ini bisa kita terapkan dalam pengamalan dan pengalaman kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan tentunya dapat kami informasikan juga untuk kumandang azan asar untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya, yang mana azan asar akan berkumandang pada pukul 15:57 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dan juga untuk di wilayah Aceh Barat Daya, azan asar akan berkumandang pada pukul 15:55 waktu Indonesia Barat. Sementara azan asar di Kabupaten Aceh Jaya akan berkumandang pada pukul 15:59 waktu Indonesia Barat. Azan asar di Kabupaten Anakan Raya akan berkumandang pada pukul 15:57 waktu Indonesia Barat. Azan asar di Kabupaten Simulu akan berkumandang pada pukul 15:58 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk pelaksanaan sholat zuhur, maksud kami sholat asar dan juga kumandang azan asar untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga apa yang menjadi penyampaian di kesempatan sore hari ini bisa bermanfaat bagi para pendengar yang terus mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz.

0: Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap aturan. Contoh sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari seperti bangun pagi, masuk sekolah sebelum bel berbunyi, beribadah tepat waktu, dan masih banyak lagi kedisiplinan. Dilakukan secara rela, bukan paksaan dari orang lain.
1: Dengan pendidikan yang bermutu, tentu akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satunya dalam kedisiplinan waktu.
0: Dengan mempelajari manajemen waktu yang tepat, seorang anak tentu dapat meningkatkan keberhasilan dan kemandirian dalam dirinya untuk membangun pribadi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, sehingga menjadi kebiasaan yang baik ketika dewasa dan menghindari dampak buruk bagi diri sendiri.
2: Tidak ada masa depan yang gemilang tanpa sebuah kedisiplinan. Jadi, jika Anda ingin mendapatkan masa depan yang cerah, tak ada kata lain selain harus terus melatih mendisiplinkan diri. Dengan disiplin, Anda akan tahu apa yang baik bagi hidup Anda dan apa yang harus ditinggalkan.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Doa ketika ada perasaan tidak enak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bi kalimatillahi tammat min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli 'ainin lammat.
0: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan.

0: mengadakan acara 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari untuk orang yang wafat, tampaknya sudah menjadi tradisi dalam kehidupan umat Islam, khususnya di Indonesia. Padahal, bila dirujukkan kepada ajaran Islam, tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menganjurkannya. Tetapi, bila ada keluarga yang tidak mengadakannya, dianggap aneh atau asing, bahkan kadang dikucilkan. Ternyata, yang sering dianggap aneh dan asing tidak hanya masalah-masalah seperti itu, tetapi juga hal yang lain, seperti memakai jilbab, berlaku jujur, dan lain-lain. Dalam hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Agama Islam awalnya tampak asing dan akan menjadi asing lagi." Barangkali masa kinilah Islam kembali asing, yaitu ketika orang yang menjalankan ajaran Islam secara murni dan konsekuen seringkali dianggap aneh.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai anak Adam, memberikan kelebihan harta adalah lebih baik bagimu, dan menahannya adalah buruk bagimu. Tidaklah kamu dicela karena pas-pasan, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." Hadis riwayat Muslim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari Abdullah tengah berkumpul dengan seluruh sanak keluarganya. Maklumlah itu pas lebaran Idul Fitri. Seperti biasanya pas keluarga di rumah adik perempuannya, karena disitulah ibu Abdullah tinggal. Abdullah saat itu sebagaimana biasanya ia mengenakan baju gamis, karena memang habis sholat Id, lalu bersilaturahim dengan tetangga dan kemudian meluncur ke pertemuan keluarga itu. Pas momen tertentu Abdullah berdua saja dengan kakak lelakinya di ruang makan, sementara keluarga yang lain heboh bercanda ria di luang keluarga. Tiba-tiba sang kakak bertanya, "Dul, sholat yang benar dan baik itu yang gimana sih?" Abdullah dengan santai menjawab, "Ya, jaga aja sholat 5 waktu. Sang kakak rupanya tidak puas dengan jawaban Abdullah, karena dia menginginkan Abdullah menjawab dengan rinci tentang fikih, bagaimana tentang sholat. Kemudian dia melanjutkan, "Maksudku, jelasin dikitlah dulu rukun dan hukum sholat itu gimana, supaya aku ini bisa..." "Ya, enggak salah lah," jelas sang kakak. "Kalau niat ibadah, ya sudah lakukan aja mas. Lakukan aja apa yang mas ketahui. Nanti Allah akan membimbing, percaya saya." Sang kakak terdiam, sepertinya mencoba memahami jawaban Abdullah. Kemudian Abdullah melanjutkan pesannya, "Coba mas lihat anak-anak mas itu." "Begitu," kata Abdullah sambil menunjuk keponakan-keponakannya. "Mas yakin mereka bisa jadi anak yang soleh dan solehah?" Sang kakak setelah melihat anak-anaknya itu, lalu tertunduk dan memikirkan jawabannya sendiri. "Kita nanti akan sendirian mas di alam sana, dengan segala amalan kita. Sendirian." Sang kakak makin tertunduk, sepertinya dadanya sesak, seolah ingin berteriak. "Jadi mulai sekarang lakukan saja sholat 5 waktu sesuai yang mas tahu aja. Yang penting jangan bolong-bolong. Berat mas sanksinya di sana nanti, berat. Hari, bulan, berganti tahun. Alhamdulillah ada perubahan pada diri sang kakak yang mulai sholat berjemaah di masjid yang kebetulan letaknya di samping rumahnya. Beberapa tahun kemudian sang kakak sakit, menurut diagnosa dokter jantungnya, dan harus opname di rumah sakit. Karena kesibukannya dan juga karena tinggal di luar kota, Abdullah waktu itu belum bisa menengok kakaknya. Selang beberapa lama, Abdullah menyempatkan untuk menjenguk kakaknya yang sakit tersebut, dan kali ini sudah berada di rumah. Dengan rawat jalan atau apa istilahnya, Abdullah kurang begitu paham. Ketika menjenguk sang kakak yang waktu itu tidur di ranjang khusus untuk orang sakit. Seperti biasa orang menjenguk orang sakit, Abdullah menanyakan keadaan dan lain-lain. Sang kakak iparnya pun menjelaskan, "Masmu gelisah tiap malam, gak bisa tidur." Lalu Abdullah bertanya ke kakaknya, "Kenapa gelisah, Mas? Kenapa gak bisa tidur?" Sang kakak berkata, "Dul, di alam kubur itu diapain sih?" "Ya macem-macem, Mas. Sesuai dengan amalan masing-masing." Begitu jawab Abdullah sedih. Kemudian dia lanjutkan, "Ada yang disiksa dan itu mengerikan." Abdullah mencoba menahan tangisnya, tapi tak kuasa, sambil sesenggukan ia memeluk kakaknya itu. Kemudian setelah mampu mengendalikan diri, Abdullah berkata, "Udah, itu gak usah Mas pikirin lah. Sekarang gini aja dah, supaya bisa tidur, buat zikir aja Mas. Buat zikir insya Allah." "Ada tasbih Mbak?" Abdullah bertanya kepada kakak iparnya. "Nah Mas, dengan tasbih di tangan, insya Allah Mas akan selalu berzikir, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang waktu jangan putus-putus. Manfaatkan." Sang kakak wajahnya mulai kelihatan tenang setelah mendapat inspirasi dari Abdullah. Kemudian Abdullah bertanya lagi, "Hafal amalan Sayyidul Istighfar?" Sang kakak bertanya, "Yang gimana itu?" Kemudian Abdullah memberitahu, "Yang ini yang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ahdika wa dika mustata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abul laka bi ni'matika 'alayya wa 'abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta." Itu bacaannya. "Bukannya yang ada di depan tempat sholat itu ya, Dul?" kata sang kakak sambil menunjuk ada tempat sholat di mana di situ ada sajadah. Dan betul saja di depannya ada secari kertas bertuliskan Sayyidul Istighfar. Kemudian oleh Abdullah diambil dan dipindahkan ke dekat ranjang di mana kakaknya tidur. "Nah, aku tempel di sini ya Mas ya. Baca sepanjang waktu," kata Abdullah. "Jangan putus. Pokoknya begitu Mas tidak tidur, baca ini. Tasbih jangan dilepas. Supaya kita selalu berusaha mengingat Allah. Jangan putus." Benar saja, malam harinya kakaknya konon bisa mulai tidur. Beberapa minggu dari pertemuan itu, Allah memanggil sang kakak untuk kembali ke haribaannya. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Begitulah hidup yang amat singkat ini. Dari kisah nyata tadi, pesannya adalah manfaatkan dunia ini, manfaatkan waktu di dunia ini untuk persiapan akhirat kelak. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dari studio Persatu RRI Melabuh, kami ucapkan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat asar untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga apa yang menjadi amal dan cita-cita terkabulkan, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya di kesempatan sore hari ini kita akan hadirkan program lagu-lagu Silu Nusantara. Sejumlah lagu Senusantara tanah air tercinta akan terus kami hadirkan untuk bisa menemani aktivitas sore Anda, sembari nanti kita akan menunggu bergabung bersama forecaster dari BMKG Stasiun Meteorologi Cunyadin Kabupaten Nagan Raya untuk bisa memberikan informasi tentang perakiraan cuaca yang terjadi di wilayah Barat Selatan Aceh selama beberapa hari ke depan. Dan tentunya di kesempatan sore hari ini kami akan melanjutkan kembali beberapa lagu-lagu hiburan untuk di kesempatan sore hari ini dalam program Silu Nusantara bersama kami hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Maksud kami pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

kita terlalu sibuk mengikuti tren luar negeri, gaya berpakaian, musik, bahkan cara bicara. Tapi pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, masihkah kita bangga dengan budaya sendiri? Budaya bukan cuma tarian tradisional atau pakaian adat yang dipakai saat upacara. Budaya itu identitas. Itulah jati diri kita yang bikin Indonesia unik di mata dunia. Jangan malu pakai batik ke kampus, jangan gengsi tampilkan tarian daerah di media sosial. Jangan ragu, bangga dengan bahasa daerahmu. Yuk jadi generasi muda yang modern tanpa kehilangan budaya. Karena keren itu ketika kita tetap jadi diri sendiri dan bangga jadi anak bangsa.

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, dengan berakhir Gemu Famire di kesempatan sore hari ini dalam program Lagu Silu Nusantara, kita akan bergabung bersama RRI Sekorwil 17 Nusantara Aceh untuk mengikuti warta berita lintas Sekorwil 17 Nusantara Aceh. Dari Studio Persatu RRI Melabuh, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lun sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Batral bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: rehabilitasi lahan pertanian di daerah terdampak banjir terus dipacu. Informasi lainnya, kebakaran hanguskan 3 rumah di Subulus Salam Barat. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulus Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lausumawi, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FMPD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Dengar, rehabilitasi lahan pertanian di daerah terdampak banjir terus dipacu. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Bank Indonesia Perwakilan Aceh menggelar Aceh Economic Forum Agustus 2026 di Aula Teku Umar Kantor Bank Indonesia Perwakilan Aceh pada Rabu 19 Agustus 2026. Forum tersebut membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian terdampak bencana sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh. PLH Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh Herta Bastiawan mengatakan perekonomian Aceh pada triwulan kedua 2026 tumbuh sebesar 4,86%. Angka tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan pertama yang tercatat 4,09%. Pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh sektor pertanian yang mulai kembali bergerak seiring dengan proses pemulihan pasca bencana. Sementara itu, Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, menyampaikan progres rehabilitasi lahan pertanian hingga 15 Agustus 2026 telah mencapai 51,3% atau sekitar 40.852 hektar dengan dukungan anggaran mencapai 515 miliar rupiah. Nasir mengatakan proses rehabilitasi tersebut telah mulai terlihat melalui sejumlah kegiatan penanaman bersama di wilayah terdampak bencana.
2: Dan saya kira progres ini sudah ditunjukkan dengan beberapa event penanaman bersama ya, yang dilakukan sebelumnya di Tamiang, kemudian ada di Aceh Timur, ya, kemudian juga ada di beberapa kabupaten lain yang sebelumnya terkena bencana tersebut.
1: Pemerintah Aceh menargetkan proses rehabilitasi sawah dapat dirampungkan pada November 2026. Anggaran sebesar 515 miliar rupiah telah dialokasikan kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk mendukung proses rehabilitasi tersebut. Selain lahan persawahan, pemerintah juga terus melakukan pemulihan sektor perkebunan dari sekitar 60 ribu hektar lahan perkebunan yang terdampak kerusakan. Sekitar 40 ribu hektar diantaranya saat ini sedang dalam proses rehabilitasi. Perwakilan Balai Wilayah Sungai atau BWS Sumatera 1 Provinsi Aceh, Fajrullah Mufti, mengatakan seluruh wilayah terdampak bencana menjadi bagian dari sasaran rehabilitasi.
3: Dari Pidi, Pidijaya sampai dengan ke Aceh Tamiang, wilayah timur itu kita laksanakan semuanya. Berjalan simultan semuanya nanti, termasuk juga di daerah tengah dan di daerah barat sampai ke Aceh Tenggara juga kita laksanakan. Jadi tidak ada yang prioritas-prioritas, semua kita kerjakan bersamaan.
1: Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian diharapkan dapat mengembalikan produktivitas sektor pertanian sekaligus memperkuat pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana. Kolaborasi dan sinkronisasi data lintas sektor juga dinilai penting agar proses pemulihan lahan pertanian dapat berjalan sesuai target dan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Hikmah Wakilah optimalkan layanan melalui mobil kas keliling di Pasar Almahirah Banda Aceh. Selengkapnya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
4: Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Hikmah Wakilah mengoptimalkan layanan melalui mobil kas keliling untuk memperluas jangkauan layanan keuangan di Pasar Almahira Lamdingin, Kota Banda Aceh. Layanan ini disambut baik oleh para pedagang sehingga mendekatkan akses untuk transaksi tabungan maupun pembiayaan syariah sebagai modal usaha secara langsung di lokasi tanpa harus ke kantor BPRS Hikmah Wakilah. Teller pada mobil kas keliling Bunaya menyampaikan layanan dibuka mulai pukul 9 hingga 12.00 waktu Indonesia Barat. Adapun setiap harinya banyak pedagang yang memanfaatkan layanan ini.
5: Layanan dari kami ini sekarang untuk sementara kalau di Almahira ini masih menabung. 1-2 ada yang nasabah yang sudah jadi yang ngambil pembiayaan, tapi nabungnya di kita. Jadi kami yang jemput, nasabahnya tetap jualan.
4: Untuk diketahui, sasaran utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bagi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Bank ini sudah didirikan sejak 14 September 1994 dan dijalankan dengan konsep serta tata cara syariah. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Satuan Reserse Kriminal Polres Lhokseumawe membongkar kasus pencurian dan penadahan pakaian bermerek bernilai ratusan juta rupiah dari gudang pakaian Astro di Kuta Belang, Kecamatan Banda Sakti. Berikut dilaporkan Aldo Numero.
6: Satuan Reserse Kriminal Polres Lhokseumawe membongkar kasus pencurian dan penadahan pakaian bermerek bernilai ratusan juta rupiah dari gudang pakaian Astro di Kuta Belang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Kapolres Lhokseumawe AKBP Dr. Azan menyampaikan bahwa polisi telah menangkap 4 orang tersangka, yakni SK dan MAHN sebagai pelaku utama pencurian, serta FS dan MD yang berperan sebagai penadah barang curian. Aksi pencurian yang terjadi pada Rabu 5 Agustus 2026 terungkap setelah pemilik gudang yang mendapati tumpukan stok pakaian bermerek hilang dan memeriksa rekaman kamera CCTV di area belakang gudang. Kasus ini semakin terang setelah korban mendapat kabar dari kepala lorong setempat mengenai seseorang yang menawarkan pakaian bermerek dengan harga yang mencurigakan.
7: Ya, jadi hasil rekaman CCTV yang diambil di belakang gudang, tersangka menggondol pakaian ini dengan karung, ya, digendong belakang, kemudian dibawa keluar. Nah, ini sisa yang berhasil kami sita dari tangan pelaku, kemudian kami juga masih mencari yang sudah terjual, ya, karena ini penadahnya sudah ditangkap, 916 piece yang sudah terjual, lumayan banyak, ya. Korban mengalami kerugian 410 juta, jadi 916 piece itu masih dalam pencarian barang bukti.
6: Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai 410 juta rupiah. Akibat hilangnya pakaian bermerek, polisi telah mengamankan satu kaset rekaman CCTV dan 84 potong pakaian sisa sebagai barang bukti. Sementara, sisa pakaian lainnya yang sudah terlanjur dijual ke daerah Biren dan Banda Sakti ini terus diburu petugas. Atas perbuatannya, kedua pelaku pencurian terancam hukuman paling lama 7 tahun penjara. Sedangkan, kedua penadah terancam hukuman hingga 6 tahun penjara.
7: Pasal yang kita persangkakan terhadap keempat tersangka tersebut adalah dua tersangka pelaku pencurian, yaitu SK dan MHN. Kita kenakan pasal 477 ayat 1 huruf E dan huruf F. Kemudian kami juntuhkan ke pasal 476 KUH Pidana dengan penjara selama-lamanya 7 tahun. Kemudian untuk dua penadah FS kemudian MD, kita kenakan pasal 592 ayat 1 KUH Pidana dengan ancaman hukuman penjara 6 tahun dan denda kategori 3.
6: Dari Lhokseumawe, Aldo Numero melaporkan.
0: Pendengar, warga Gampung Hagu Selatan menjadi korban penipuan berkedok pemberian bantuan sosial. Berikut laporan Bondan Dwi Cahyo.
8: Nasib malang menimpa seorang lansia di Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Marhamah, perempuan berusia 59 tahun menjadi korban penipuan dengan modus pemberian bantuan oleh orang yang tidak dikenal. Akibat kejadian tersebut, korban kehilangan emas yang disimpannya sebanyak 6 ayam atau sekitar 18 gram. Peristiwa itu terjadi pada Selasa 18 Agustus 2026, sekitar pukul 9:30 pagi, di rumah korban di Jalan Distrik Gampung Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawi. Kejadian bermula ketika korban sedang berada di toko yang berada di depan rumahnya. Saat itu, seorang pria tidak dikenal datang dan mengajak korban untuk berbincang. Diduga dengan bujuk rayu pelaku, korban kemudian menuruti sejumlah permintaan, termasuk menyerahkan barang berharga yang dimilikinya. Pelaku bahkan mengajak korban masuk ke dalam rumah untuk mengambil emas yang disimpan korban, sebanyak 6 ayam atau sekitar 18 gram. Setelah emas diberikan, pelaku kemudian meminta kartu tanda penduduk atau KTP dengan alasan untuk pendataan sebagai penerimaan bantuan. Korban pun masuk kembali ke dalam rumah untuk mengambil KTP. Namun ketika korban keluar dari rumah, pelaku sudah tidak berada di tempat dan juga langsung melarikan diri.
9: Ini kita berdua aja, karena bapak nggak tahu, kita berdua aja ngomong. Boleh, saya bilang. Ibu ada apa di rumah? Nggak ada, saya bilang. Duit ada simpanan di rumah? Nggak ada. Nggak ada simpanan duit saya. Di rekening ada, itulah kan. Itu nggak disuruh ambil rekening. Rekening ada, ada. Mas ada. Bukti juga lah.
10: Ada.
9: Mas ada lah sikit, Pak. Berapa mayam ada? Sekitar 5 mayam lah, Pak. Oh, boleh ambil. Ibu ambil lah sini, masuk ke dalam. Dia ikutin, dia ngomong-ngomong masalah mangga ini. Dia itu duduk di situ.
10: Duduk di depan.
9: Dia suruh ambil, ibu, udah ibu ambil. Ini kita nampakin aja, Bu, dia bilang. Nampakin sama orang sosial itu. Dia itu dia pegang.
10: Dia di tangannya, berarti dia ambil emasnya.
9: Iya. Karena pakai dompet itu lagi.
10: Iya,
9: Dia itu dia bilang KTP ada, Bu. Ada, saya udah ibu ambil KTP. Pas balik lagi cari KTP,
10: dia udah hilang.
9: Udah hilang dia.
8: Wajah pelaku diketahui sempat terekam kamera pengawas atau CCTV yang berada di sekitar lokasi kejadian. Atas kejadian tersebut, korban telah melaporkannya kepada pihak kepolisian Polsek Banda Sakti. Polisi kini diharapkan dapat segera mengungkap identitas pelaku dan mengamankan barang bukti, serta mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap orang yang menawarkan bantuan dengan meminta data pribadi ataupun barang berharga. Demikian laporan Bundan Dwi Cahyo, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Lok Sumawe, lintas 17 menuju Melabuh.

0: Mendengar harga ayam potong di Kabupaten Aceh Barat mengalami kenaikan menjelang perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
1: Harga ayam potong di Kabupaten Aceh Barat mengalami kenaikan menjelang perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat yang tidak diimbangi ketersediaan stok ayam di wilayah Melabuh. Seorang pedagang ayam potong di Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat mengatakan harga ayam potong saat ini mencapai sekitar Rp68.000 hingga Rp70.000 per ekor. Dari sebelumnya berkisar Rp60.000 hingga Rp65.000 per ekor. Menurutnya tinggi permintaan masyarakat menjelang perayaan Maulid menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan harga ayam potong di pasaran. Dia mengatakan stok ayam di Melabuh tidak cukup sehingga harus didatangkan dari luar Aceh Barat, seperti dari Kabupaten Pidi dan Banda Aceh. Pedagang memperkirakan harga ayam potong masih berpotensi mengalami kenaikan apabila permintaan masyarakat terus meningkat, sementara pasokan dari luar daerah belum mampu memenuhi kebutuhan pasar. Kondisi tersebut membuat pedagang harus mendatangkan ayam dari sejumlah daerah untuk menjaga ketersediaan pasokan bagi masyarakat Aceh Barat. Pedagang berharap pasokan ayam potong dapat ditambah sehingga kebutuhan masyarakat menjelang perayaan Maulid dapat terpenuhi dan kenaikan harga tidak semakin tinggi. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Pendengar, kuliah kerja nyata Universitas Teuku Umar tahun 2026 diarahkan untuk mendorong pembangunan berbasis data sekaligus memperkuat pemberdayaan masyarakat di Aceh Barat. Mahasiswa diterjunkan untuk menjalankan program sesuai kebutuhan dan potensi masyarakat setempat. Selengkapnya dilaporkan Fauza.
2: Pelaksanaan kuliah kerja nyata KKN Universitas Teuku Umar tahun 2026 diarahkan untuk mendorong pembangunan berbasis data sekaligus memperkuat pemberdayaan dan pengembangan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat. Tema KKN tahun ini dinilai relevan karena mengedepankan kolaborasi mahasiswa dalam mendukung pembangunan berbasis data. Selain melakukan pemutakhiran data, mahasiswa juga menjalankan berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masyarakat di lokasi KKN. Sebanyak 604 mahasiswa UTU mengikuti KKN di 3 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, yakni Kecamatan Bubon, Samatiga, dan Arongan Lambale. Dari jumlah tersebut, sebanyak 216 mahasiswa laki-laki dan 388 mahasiswa perempuan yang diterjunkan ke sejumlah gampong untuk melaksanakan berbagai program pengabdian kepada masyarakat. Salah seorang mahasiswa KKN UTU, Mutiana Najifah Susanto, mengatakan mahasiswa tidak hanya menjalankan program pemutakhiran data tetapi juga melaksanakan kegiatan lain yang diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat.
3: Terus selain itu, kampus juga mengizinkan kami untuk ini buat proker-proker lain juga kayak gitu, yang membangun kampung itu tadi, kayaknya dari pendidikan, terus lingkungan sekitar kayak gitu, yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar kayak gitu.
2: Menurutnya, berbagai kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat serta pengembangan potensi di wilayah tempat mahasiswa melaksanakan KKN. Pelaksanaan KKN berlangsung selama 30 hari, mulai dari 28 Juli hingga 28 Agustus 2026, yang mana saat ini ratusan mahasiswa UTU tersebut masih dalam melaksanakan KKN di sejumlah gampong di Kecamatan Bubon, Samatiga, dan Arongan Lambale. Selama berada di lokasi KKN, mahasiswa menjalankan berbagai program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat sesuai kebutuhan serta potensi masing-masing wilayah hingga kegiatan berakhir, yakni pada tanggal 28 Agustus tahun 2026. Reporter RRI Melabuh, Fauza Tunisa melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja, Banda Aceh, Lok Semawe dan Melabuh. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, di Seduk Capil Aceh Tengah dinilai layak menjadi lokus penilaian zona integritas. Berikut laporan Sanusi.
5: Dan keistimewaan dan kesejahteraan Sedakap Aceh Tengah Latif Rusdi meninjau kesiapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Tengah sebagai lokus penilaian zona integritas. Kunjungan tim diterima langsung Kepala Disduk Capil Aceh Tengah Aulia Putra. Latif Rusdi menyebut peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan Disduk Capil dalam memenuhi berbagai aspek dan indikator penilaian zona integritas, termasuk tata kelola pelayanan publik serta komitmen terhadap pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Latif Frusdi menyampaikan bahwa di Dukcapil Aceh Tengah sudah layak untuk dinilai sebagai salah satu lokus penilaian zona integritas.
6: Berharap ditetapkannya sebagai lokus zona integritas atau JT. Untuk itu kami selalu mendorong kesiapan dari Dukcapil untuk seterusnya nanti dinilai oleh pemerintahan pusat.
5: Kadis Dukcapil Aceh Tengah Ulia Putra menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan peninjauan tersebut. Ia menegaskan bahwa jajaran di Dukcapil terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat integritas, serta mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemkab Aceh Tengah melaksanakan pasar murah dalam rangka memeriahkan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Berikut kembali Sanusi melaporkan.
7: Pemerintah Aceh Tengah kembali menyelenggarakan pasar murah di Kecamatan Bobesen dalam rangka memeriahkan HUT RI. Pelaksanaan pasar murah ini disambut antusias warga. Menurut mereka, pelaksanaan pasar murah ini membantu pemenuhan kebutuhan pokok harian rumah tangga. Harapannya pelaksanaan ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan untuk membantu warga di tengah harga sembako meninggi.
8: Kami selaku masyarakat merasa sangat senang karena harga bahan pokok sekarang kan mahal dan dikasih murah, dan kami sangat senang.
9: Pamuk sini. Mana pamuk sini?
10: Ah, tambah Bu dari Bu.
11: Apalagi di bulan yang kayak ini, bulan ceklek kayak gitu. Kami merasa bersyukur.
7: Ya. Camat Bobesen Abada mengatakan kegiatan pasar murah menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Acara ini sekaligus membantu masyarakat memperoleh berbagai kebutuhan dengan harga yang lebih terjangkau.
12: Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah melaksanakan pasar murah di Kecamatan Bobesen. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Aceh Tengah dan Bapak Bupati atas pelaksanaan pasar murah di Kecamatan Bobesen.
7: Amatan RRI, pelaksanaan pasar murah yang dilaksanakan di lingkungan kantor Kecamatan Bobesen ini mendapat antusias yang tinggi dari warga. Ada sejumlah kebutuhan yang disediakan seperti telur, beras, dan kebutuhan pokok lainnya. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari Takengon, Lintas 17 bergerak menuju 0 km Kota Sabang. Sidak pasar terpantau sejumlah harga bahan pokok relatif stabil. Wakil Wali Kota Sabang tampung keluhan pedagang pasar. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
13: Wakil Wali Kota Sabang Dr. Andes Surajunus menyebutkan harga sejumlah bahan pokok hasil pertanian di Kota Sabang mengalami kenaikan tipis dibandingkan sebelumnya. Namun secara umum kondisi harga masih stabil dan belum menunjukkan kenaikan yang signifikan. Surajunus mengatakan pemerintah Kota Sabang akan terus berupaya menjaga kestabilan harga pokok agar tidak melonjak terlalu tinggi melalui sidak pasar. Menurutnya, stabilitas harga penting untuk mengendalikan inflasi daerah, terutama komoditas cabai dan bawang yang biasanya memberikan pengaruh cukup besar terhadap kenaikan inflasi.
14: Beberapa produk atau hasil pertanian yang memang ada kenaikan dibandingkan sebelumnya. Dan ini fungsi pemerintah sebenarnya kita untuk tetap menjaga kestabilan harga sehingga tidak terjadi harga yang begitu tinggi.
13: Sementara itu harga ikan di pasar mengalami sedikit kenaikan akibat kondisi cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa hari terakhir. Suraji menyebutkan kondisi tersebut sebagai hal normal terjadi di Kota Sabang mengingat aktivitas nelayan sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Dalam kesempatan tersebut pemerintah juga menampung sejumlah keluhan dari pedagang pasar, salah satunya terkait persoalan sewa kios. Pemerintah akan membahas persoalan tersebut bersama paguyuban atau pengurus pasar untuk mencari solusi agar pedagang tetap dapat berjualan, sementara pemerintah daerah tetap memperoleh penerimaan yang mendukung pengelolaan kebersihan pasar. Suraji menjelaskan, masih terdapat pemahaman yang keliru di kalangan pedagang mengenai istilah pajak dan sewa tempat. Karena itu pemerintah akan memberikan penjelasan agar pedagang memahami bahwa pajak dan sewa merupakan dua hal yang berbeda. Terkait pasar lama yang telah direvitalisasi dan belum digunakan, Suraji Junus menilai perlu dilakukan peninjauan kembali. Ia menyebutkan beberapa lantai di pasar ikan masih membutuhkan perbaikan agar fasilitas pasar dapat dimanfaatkan secara optimal.
14: Perlu kita tinjau kembali, pertama luas kiosnya itu perlu kita perbaiki, kemudian juga sampah-sampah yang tidak dibuang, karena kita perbaikan dan juga sampai dengan yang di dekat pasar ikan itu lantai jalan perlu kita perbaiki karena udah kondisinya kurang baik.
13: Sidak pasar yang dilakukan Rabu pagi tersebut turut dihadiri Kapolres Sabang, Komandan Kodim 0112 Sabang, Sekretaris Daerah Kota Sabang, instansi terkait, serta pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan itu dilakukan untuk memantau perkembangan harga dan bahan pokok, sekaligus menyerap aspirasi dari pedagang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, kita menuju Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili.

0: Kebakaran hanguskan 3 rumah semi permanen di Subulus Salam Barat. Damkar Brimob, TNI dan warga padamkan api selama 2 jam. Selengkapnya laporkan Juprianto.
1: Peristiwa kebakaran menghanguskan 3 unit rumah warga berkonstruksi semi permanen di Jalan Hamzah Pansuri, Desa Subulus Salam Barat, Kecamatan Cipakiri, Kota Subulus Salam. Insiden yang menimpa kediaman milik Muhammad Yusuf tersebut dilaporkan terjadi pada pukul 14:25, di mana armada pemadam kebakaran tiba di lokasi 5 menit setelah laporan diterima. Proses pemadaman melibatkan pengerahan 5 unit armada damkar BPBD Kota Subulus Salam, 1 unit water cannon Brimob, serta 1 unit armada milik Kodim 0118 Subulus Salam dengan menurunkan sebanyak 32 personel pemadam kebakaran. Di tempat kejadian, masyarakat sekitar juga tampak sigap bahu-membahu membantu petugas memadamkan kebakaran api serta mengevakuasi barang-barang berharga dari dalam rumah. Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran BPBD Kota Subulus Salam, Madin Cibro, mengonfirmasi bahwa kobaran api berhasil dipadamkan sepenuhnya beserta proses pendinginan setelah penanganan intensif selama 120 menit. Ia juga menyebutkan bahwa penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian.

0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI wilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: 101 Banda Aceh 97.7 FM.
1: Banda Aceh sore ini

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan lintas berita Sekorwil 17 Nusantara Aceh di siar hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Dan tentunya di kesempatan sore hari ini kita akan hadirkan musik dan informasi hingga ke pukul 18 waktu Indonesia Barat. Semoga apa yang menjadi kami hadirkan di kesempatan sore hari ini bisa menghibur bagi seluruh warga pendengar yang berada di wilayah Aceh Jaya, Aceh Barat, Negeri Raya Abdi Aceh Selatan dan Kabupaten Semelu yang terus mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz. Selamat sore, selamat beraktivitas dan tetaplah mendengarkan kami melalui frekuensi 97 MHz di Pro 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

Kabupaten Aceh Barat, atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus 2026. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat.

Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 81 tahun kemerdekaan, Indonesia sudah benar-benar merdeka.
1: Sudah merdeka, tapi perjuangannya belum selesai.
0: Kenapa?
1: Karena merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tapi tentang bagaimana kita menjaga negeri ini tetap berdiri, tetap bersatu, dan terus bergerak maju. Banyak yang harus diperbaiki.
0: Berarti kita masih punya tugas.
1: Punya, kita semua.
0: Dengan menjaga persatuan,
1: memperjuangkan keadilan,
0: dan ikut membangun kesejahteraan.
1: Indonesia berdaulat,
0: Indonesia yang adil,
1: Indonesia yang makmur.
0: Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
1: Dirgahayu Indonesiaku.

0: sebuah bangsa berdiri dengan kedaulatannya.
1: Namun kemerdekaan bukan garis akhir,
0: karena masih ada cita-cita yang harus kita wujudkan.
1: Indonesia yang berdaulat,
0: tapi
1: Indonesia yang adil,
0: di mana setiap rakyat mendapat kesempatan untuk tumbuh dan merasakan hasil pembangunan.
1: Dan Indonesia yang makmur,
0: bukan hanya untuk sebagian, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia.
1: Lalu, apa yang kita bisa lakukan?
0: Mulai dari hal sederhana,
1: peduli,
0: bersatu,
1: berkarya,
0: dan ikut menjaga Indonesia.
1: Karena 81 tahun kemerdekaan
0: bukan hanya tentang mengenang perjuangan,
1: tapi meneruskan perjuangan.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

0: bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa balik sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga, jauhi judi online.
2: Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi. 97 MHz bersama saya Fadil Tarmizi di kesempatan sore hari ini. Tentunya baru saja tadinya kita ikuti beberapa lagu-lagu hiburan yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tentunya di kesempatan sore hari ini dalam program Melabuh sore ini, musik dan informasi dan juga musik religi akan kami hadirkan sembari nantinya kita akan menunggu kumandang azan maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya, yang mana nantinya azan maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 18:50 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan paling awal ya di Melabuh sore ini, kita akan menghadirkan seperti biasa ya, ada Ungu dengan Para Pencarimu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @RRI_Melabo dan @Pro2Melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil Esa, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia bukan hanya tentang sejarah yang kita kenang, tetapi tentang masa depan yang kita perjuangkan. Dari Aceh Barat, kita terus bergerak, terus berkarya, dan terus memberi dampak. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada Haddad Alwi dan Vita dengan Rindu Muhammadku di kesempatan sore hari ini, dan juga beberapa lagu religi lainnya yang telah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Satu informasi akan kami hadirkan sembari nantinya kita akan menunggu kumandang azan maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Harga ayam potong di Aceh Barat naik jelang perayaan Maulid. Harga ayam potong di Kabupaten Aceh Barat mengalami kenaikan menjelang perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada Selasa 18 Agustus 2026. Kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat yang tidak diimbangi ketersediaan stok ayam di wilayah Melabuh. Seorang pedagang ayam potong di Desa Lapang, Kecamatan Johan Palawan Aceh Barat mengatakan, harga ayam potong saat ini mencapai Rp68.000 hingga Rp70.000 per ekornya. Dari harga jual sebelumnya berkisar Rp60.000 hingga Rp65.000 per ekornya. Menurutnya, tingginya permintaan masyarakat menjelang perayaan Maulid menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan harga ayam potong di pasaran. Pedagang juga memperkirakan harga ayam potong masih berpotensi mengalami kenaikan apabila permintaan masyarakat terus meningkat, sementara pasokan dari luar daerah belum mampu memenuhi kebutuhan pasar. Kondisi tersebut membuat pedagang harus mendatangkan ayam dari sejumlah daerah untuk menjaga ketersediaan pasokan bagi masyarakat Aceh Barat. Dirinya juga berharap pasokan ayam potong dapat ditambah sehingga kebutuhan masyarakat menjelang perayaan Maulid dapat terpenuhi dan kenaikan harga tidak semakin tinggi. Demikian satu informasi yang kami hadirkan di kesempatan sore hari ini di program Melabuh Sore ini. Harga ayam potong naik di Aceh Barat jelang perayaan Maulid. Kita akan lanjutkan lagi berapa lagu-lagu hiburan dan juga lagu religi yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda bersama kami hingga ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimenggunasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, selaku Bupati Aceh Barat, mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi.

0: صدق الله العظيم.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini telah tiba untuk waktu kumandang azan maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dan tentunya dari studio Persatu RRI Melabuh kami ucapkan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga apa yang menjadi amal dan cita-cita terkabulkan dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di kesempatan malam hari ini telah usai perjumpaan bersama saya Fadil Tarmizi yang telah menemani ruang dengar Anda sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 19, dan nantinya ada rekan Meza yang akan menemani ruang dengar Anda hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Fadil dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana, dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya, jadi 99,9% sudah pulih.
2: Terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Kursi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih.
0: Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Hal tersebut disampaikan usai acara Komdigi Fun Ride hari ini. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder.
4: Gempa bumi yang melanda Flores dan sekitarnya Nusa Tenggara Timur sempat membuat koneksi jaringan telekomunikasi terputus. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan sejak kemarin Selasa 18 Agustus 2026 koneksi jaringan telekomunikasi yang sempat terputus tersebut sudah pulih 100%.
5: Untuk NTT alhamdulillah per kemarin dari Telkom juga sudah melapor bahwa 100% koneksi sudah pulih. Jadi ini yang dalam beberapa hari terakhir juga kita pantau terus agar dapat meringankan sedikit ya. Dimensinya kan banyak, tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana, dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99,9% sudah pulih.
4: Sebelumnya Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riana menyampaikan kepada masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak, dan BMKG akan selalu menyampaikan pemuktahiran informasi kepada masyarakat.
3: Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi, dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi.
4: Berdasarkan informasi dari laman BMKG, gempa bumi Flores magnitude 7,7 berdampak kerusakan di sejumlah wilayah, terutama di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sika, hingga Maumere, dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari ringan hingga berat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya laporan disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan bantuan tersebut rencananya akan dikirimkan pada Kamis besok dengan menggunakan kapal. Bantuan tersebut berupa permakanan, kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga dan juga bayi.
7: Dan dapat kami sampaikan bahwa hari Senin kemarin bantuan pertama sudah kita luncurkan ke NTT dengan satu unit kendaraan dan bobot 8 ton lebih. Dan berikut berikutnya akan kami kirim kembali pada tanggal 20 dengan tujuan Labuan Bajo. Di sini kita harap bisa lebih dari 100 ton yang kita kirim sana. Isi bantuan tersebut selain makanan juga keperluan anak dan wanita.
6: Masyarakat Jatim antusias memberikan bantuan kepada sesama. Salah satunya Rahmat, warga Mojokerto, yang mengapresiasi langkah cepat Pemprov membantu saudara sebangsa yang terkena musibah.
8: Aspeknya seperti itu, saling tolong-menolong, saling membantu terhadap saudara kita yang terkena bencana. Jadi sangat bagus sekali jika warga Jatim dengan berbondong-bondong untuk menyumbang atau mendapatkan bantuannya, baik berupa obat-obatan, berupa selimut maupun bahan pokok. Jadi saya bagus sekali. Jadi seharusnya seperti itu ya, saling tolong-menolong antara sesama warga bangsa Indonesia ini.
6: Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengirimkan bantuan logistik maupun aneka kebutuhan lainnya pada Senin lalu. Harapannya, bantuan tersebut meringankan beban korban gempa. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan masyarakat. Seperti salah satunya yang akan digencarkan yang dioptimalisasi digitalisasi perlindungan sosial atau perlinsos. Laporan selengkapnya akan disampaikan Joshua Sihombing.
2: Mungkin langsung ke strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027.
9: Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Kemenkeu Ferry Ardianto mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategi dalam optimalisasi APBN 2027 yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027 pada 14 Agustus lalu. Hal itu disampaikan Ferry dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Jakarta. Hari ini, PLT Dirjen SEF Ferry menegaskan bahwa strategi optimalisasi penyerapan APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat. Hal tersebut dicontohkannya, yakni fokus pemerintah dalam optimalisasi APBN 2027 tersebut melalui keberlanjutan sejumlah program prioritas pemerintah.
2: Jadi ini dilakukan melalui beberapa strategi, terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Kursi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih, kemudian Sekolah Rakyat, Sekolah Bulan Gerah, dan lain sebagainya. Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal.
9: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari mencontohkan salah satu dari sejumlah program prioritas pemerintah yang tengah digencarkan optimalisasi dan pembaruan, yakni terkait dengan program perlindungan sosial atau Perlinsos. Kodari menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah mentransisi sistem Perlinsos ke dalam digitalisasi sebagai langkah kepastian program Perlinsos dapat diterima kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
10: Besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 1.300 triliun atau hampir 30% dari APBN tentunya harus didukung sistem yang mampu memastikan bantuan agar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Jadi betul-betul adil ya, yang berhak menerima harus menerima, yang tidak berhak menerima tidak boleh menerima. Jadi perlinsos digital ini sesuai dengan tema kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan kita 81, berdaulat, adil, dan makmur.
9: Lebih lanjut diungkapkan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari bahwa upaya digitalisasi Perlinsos sebagai bagian dari pengembangan government technology atau GovTech dapat memberikan efek efisiensi yang signifikan. Setidaknya diperkirakan Kodari, efisiensi dalam digitalisasi Perlinsos tersebut mampu menghemat anggaran 127 hingga 200 triliun rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Mencapai 127 hingga 200 triliun.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizi Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
11: Memenuhi panggilan dari KPK sehubungan dengan pemeriksaan, membantu pemeriksaan.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizi Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Bebizi sebelumnya memang telah diperiksa penyidik KPK terkait dugaan aliran dana tersebut. Namun, juru bicara KPK Budi Prastio belum mengungkap identitas pihak dari PT BKS yang diduga menyalurkan uang kepada Bebizi. Budi menegaskan dugaan aliran dana tersebut bukan berkaitan dengan aktivitas profesional Bebizi sebagai penyanyi.
13: Lanjutan penyidikan perkara di Kukar, ada dugaan aliran uang dari pihak PT BKS ini kepada saksi saudari BBZ. Ya, sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu, penyidik mengkonfirmasi terkait adanya dugaan aliran tersebut. Ya, maksudnya untuk apa, tujuan pemberian itu seperti apa, ya semuanya didalami oleh penyidik. Kemudian saksi juga mengakui adanya dugaan, adanya aliran tersebut yang kemudian berkomitmen akan mengembalikan sejumlah uang yang diterima oleh saudari BBZ tersebut.
14: Berapa jumlahnya?
13: Untuk jumlahnya nanti kami cek ya, berapa untuk alirannya. Yang pasti saudari BBZ kooperatif dan berkomitmen untuk melakukan pengembalian uang tersebut.
15: Tapi sampai sekarang belum ada pengembalian uang?
13: Sampai saat ini informasinya belum ada pengembalian, penyidik masih menunggu terkait dengan proses pengembalian dari saudari BBZ tersebut.
12: Sementara itu, BBZ sendiri yang beberapa waktu yang lalu telah diperiksa penyidik KPK mengaku bahwa dirinya menerima aliran dana terkait aktivitas profesionalnya sebagai penyanyi.
11: Membantu pemeriksaan kasus hari ini dan saya sebagai penyanyi. Mengisi acara di Kalimantan Timur, jadi sehingga saya ditanya ada kaitan apa. Jadi saya menjelaskan bahwa di 2017-18 itu saya ada beberapa kali nyanyi di Kalimantan Timur yang diundang oleh PT. Ada PT yang mengundang saya.
14: Oh, artinya ada pengundangan dari PSP?
11: Sebagai penyanyi. Ya, jadi karena ada transaksi pembayaran yang itu, sehingga saya dipanggil terkait itu. Insya Allah sudah dipertanggungjawabkan. Karena memang selaku saya dulu sebagai penyanyi.
14: Berarti secara profesional itu?
11: Secara profesional, ya. Itu saja.
14: Itu aja lebih komunikasi?
11: Iya,
14: komunikasi. Oh, berapa pertanyaan tadi?
11: Sekitar 29.
14: Itu aja, tapi terkait soal
11: bagaimana? Saya dulu 2000, terkontrak nyanyi 2017 sampai 2018.
14: Oke.
11: Yang saya nyanyi di Kalimantan Timur.
14: Kalimantan Timur, ya. Oke, terima kasih.
11: Terima kasih.
14: Harus ini, Pak.
12: Dugaan aliran dana kepada BBZ menjadi bagian dari pengembangan perkara gratifikasi dan TPPU yang berkaitan dengan Rita Widyasari. KPK juga telah menjerat sejumlah korporasi, yakni PT Bara Kumala Sakti, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Alam Jaya Bara Pratama. KPK sebelumnya juga menduga terdapat penerimaan gratifikasi berdasarkan produksi batubara di wilayah Kutai Kartanegara. Penyidik kemudian mengembangkan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyalurkan aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bank Indonesia melihat kecenderungan suku bunga The Fed yang masih tinggi yang dapat berdampak pada perekonomian domestik. Karenanya, dalam rapat Dewan Gubernur bulan Agustus ini, BI kembali mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
16: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75% suku bunga deposit.
17: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75%. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,50%. Pejabat Gubernur Sementara BI Desri Damayanti dalam keterangannya hari ini mengatakan keputusan tersebut konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Pencapaian sasaran inflasi 2,5%± 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Destri juga menyampaikan alasan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga karena prospek perekonomian global yang masih akan penuh tekanan terutama di sektor keuangan. Penyebabnya karena Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunga tinggi.
16: Kita akan menghadapi situasi yang mungkin akan cukup lama dengan ketidakpastian sehingga kita memasuki suatu era yang dinamakan higher for longer, di mana di situ kita akan menghadapi tekanan-tekanan yang tinggi untuk sektor keuangan, juga pasar keuangan global, di mana di situ juga akan tercermin dengan suku bunga Fed Fund Rate yang juga akan mungkin akan ada kecenderungan untuk tetap bertahan tinggi karena ada tekanan inflasi yang tinggi di sana.
17: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar modal maupun pasar uang. Termasuk perkiraan Bank Sentral Amerika Serikat akan mempertahankan suku bunganya karena ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di bulan September mendatang menurun selama 2 pekan terakhir. Head of Research and Chief Economist Miri Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, menyampaikan hal tersebut dalam Media Day pada Selasa 18 Agustus 2026.
18: Memang terjadi penurunan signifikan ekspektasi kenaikan di September. Jadi probabilitasnya untuk akan adanya hike di bulan September itu turun drastis ya. Kalau kita balik ke 2 bulan yang lalu, itu marketnya probability untuk Fed hike di bulan September itu mungkin sekitar 75-80%. Sementara saat ini probability-nya ya, kalau kita lihat dari CME Tools Fed Watch, itu menjadi hanya 30%.
17: Sementara itu, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga atau BI rate-nya mendapat respons positif pasar. Nilai tukar rupiah menguat sepanjang hari ini terhadap dolar Amerika Serikat dan ditutup naik 0,12% atau 22 poin ke posisi Rp17.840 per dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungannya hari ini. Menteri Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: This is very impressive and it shows the way.
20: Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungan kerjanya hari ini. Menurutnya, terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu merupakan cerminan masyarakat Indonesia mengenai perdamaian serta toleransi antar agama. Secara khusus, Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Ia menyebut Jerman juga dapat belajar dari keberadaan terowong silaturahmi yang dimiliki Indonesia.
21: Saya kira hal ini sangat penting, terutama dalam masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini. Kita dapat melihat contoh toleransi, persahabatan, dan dialog seperti ini. Saya kira ini merupakan model yang baik bagi banyak tempat di dunia, dan tentu saja bagi kami di Jerman juga dapat belajar dari hal tersebut.
20: Pujian untuk terowongan silaturahmi juga disampaikan pernyataan salah seorang anggota parlemen Jerman, Klaus Meck, yang ikut dalam kunjungan kerja Menteri Radovan. Meck turut menyebut kagum dan sangat menyukai Indonesia dalam kunjungan pertamanya ini.
1: It's a very nice country. I love it.
5: Indonesia adalah negara yang sangat indah. Saya sangat menyukainya. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini, dan saya kira kerjasama antara Indonesia dan Jerman akan terus berkembang.
20: Pada kesempatan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan kepada Menteri Radovan mengenai berbagai ornamen di terowongan silaturahmi. Menak mengatakan banyak ornamen yang melambangkan toleransi maupun silaturahmi antar agama di terowongan yang disebutnya satu-satunya dimiliki dunia.
22: Anda dapat melihat bahwa terdapat banyak ornamen yang melambangkan toleransi, termasuk batu-batu yang ada di sini. Jika Anda datang dari arah sana, Anda dapat mendengar suara lonceng dari gereja. Begitu pula jika Anda datang dari sisi masjid, Anda dapat mendengar suara beduk yang merupakan simbol dan bagian dari tradisi Islam.
20: Selama beberapa saat di terowongan silaturahmi, Menteri Radovan juga mendapatkan penjelasan dari Kardinal Ignatius Suhario mengenai sejarah terowongan tersebut. Sementara turut serta dalam rombongan Menteri Radovan yaitu para anggota parlemen, pebisnis, serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Best. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, pendengar, hari ini Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
23: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan melalui acara Orientation Day di Western Sydney University of Indonesia pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Duta Besar Australia di Indonesia, Rod Brazier, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardat, dan Rektor Western Sydney University of Indonesia, Profesor Deborah Sweeney. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengatakan melalui acara tersebut diharapkan menjadi langkah strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan taraf pendidikan antara Jawa Timur dengan Australia. Ia menambahkan dengan sistem kerjasama yang bisa dilakukan seperti pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan jejaring sosial antar kedua negara mampu menciptakan peluang emas bagi generasi muda Indonesia maupun Australia ke depannya.
24: Adanya Western Sydney University di Surabaya ini sangat strategis untuk hubungan Australia dan Indonesia, untuk meningkatkan hubungan antara kedua negara kita dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan di antara Jawa Timur dan Australia.
23: Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengapresiasi acara tersebut dan berharap mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya bagi Jawa Timur.
25: Ini yang memang kita harapkan, ada kolaborasi dosen dari Australia dengan di Indonesia, murid dari luar negeri, ada seperempatnya dari luar negeri juga menempuh studi di sini. Jadi menjadikan Surabaya, Jawa Timur sebagai daerah semakin internasional di sektor pendidikan.
23: Dalam acara tersebut, Western Sydney University Indonesia menghadirkan sebanyak 90 mahasiswa baru dan memproyeksikan beberapa program pendidikan unggulan, diantaranya undergraduate dan postgraduate di bidang bisnis dan teknologi informasi atau IT. Faiz Putra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India pada Rabu siang. Fajar Fikri yang menjadi unggulan kedua tampil dominan saat menghadapi pasangan Prancis Eloy Adam dan Leo Rossi. Mereka menang 2 game langsung 21-14 dan 21-13 dalam waktu 32 menit. Pada game pertama, Fajar Fikri langsung mengambil kendali permainan dan unggul 11-7 saat interval. Mereka kemudian memperlebar jarak hingga menutup game dengan skor 21-14. Dominasi berlanjut pada game kedua setelah sempat tertinggal 0-1. Fajar Fikri bangkit dan memimpin 11-5 saat interval sebelum memastikan kemenangan 21-13. Pengamat bulu tangkis sekaligus Sekjen PP PBSI periode 2016-2020 Ahmad Budi Harto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi berharap performa Fajar Fikri terus terjaga hingga babak-babak akhir.
2: Ya, saya kira semua berharap bahwa Fajar Fikri tetap akan mempertahankan performanya seperti dua pertandingan sebelumnya di seri 1000 kemarin. Ya, kita berharap demikian, tapi sekali lagi kejuaraan dunia itu selalu membawa misteri tertentu. Dan ini baru di sesi 32 dan sekarang memang Fajar Fikri sudah masuk ke 16. Mudah-mudahan nanti di 16 dan 8 bisa lancar. Ya, paling tidak saya memperkirakan Fajar Fikri akan sampai di semifinal.
0: Fajar Fikri menjadi salah satu dari tiga wakil Indonesia yang memastikan tiket ke 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 sebelum Jonathan Christie serta pasangan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah juga meraih kemenangan. Sementara itu Bimo Prasetyo, Arlia Nabila Mungaran dan Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emanuel Wijaya harus tersingkir setelah mengalami kekalahan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di

0: mendoakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali pendengar dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini. Tetap terus bersama program A1, karena tadi juga kita baru saja bergabung bersama Pro3 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral di kesempatan malam hari ini. Dan sesaat lagi Mesa juga akan lanjut menghadirkan lagu-lagu religi untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI program A1 di kesempatan malam hari ini. Dan nanti juga ya, pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, selepas kita mendengarkan kumandang azan Isya, kita juga akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mengikuti acara Freedom Jazz Festival yang tentu saja nanti akan dirilai di seluruh Pro 1 se-Indonesia. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh. Selamat malam untuk Anda semuanya dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu religi yang akan terus menemani Anda di sepanjang malam hari ini hingga menunggu kumandang azan Isya, yaitu hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap terus bersama Pro 1. Selamat malam dan selamat mendengarkan kembali.

0: Pro 1 Melabuh 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dalam pelaksanaan hukum, sering didapati kenyataan bahwa masyarakat tidak patuh akan peraturan dan hukum yang berlaku. Padahal, sanksi pelanggarannya cukup berat. Ada kesimpulan dari sementara orang bahwa salah satu penyebab masyarakat tidak patuh ialah karena pihak pembuat peraturan itu sendiri tidak konsekuen dalam melaksanakan peraturan tersebut. Akibatnya, ada anggota masyarakat sengaja dan bahkan nekat tidak mau melaksanakannya. Bila seseorang pemimpin ingin agar masyarakat melaksanakan sebuah peraturan, seyogianya pemimpin atau pembuat peraturan itu sendiri terlebih dahulu melaksanakannya dengan konsekuen. Dalam sebuah hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Mulailah dari dirimu sendiri."

mengadakan acara 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari untuk orang yang wafat, tampaknya sudah menjadi tradisi dalam kehidupan umat Islam, khususnya di Indonesia. Padahal, bila dirujukkan kepada ajaran Islam, tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menganjurkannya. Tetapi, bila ada keluarga yang tidak mengadakannya, dianggap aneh atau asing, bahkan kadang dikucilkan. Ternyata, yang sering dianggap aneh dan asing tidak hanya masyarakat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang

0: Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar, kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan
3: Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan malam hari ini kumandang Isya akan segera kita kumandangkan untuk Anda, putarkan untuk Anda maksudnya. Di kesempatan malam hari ini nanti kita juga akan langsung bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mengikuti relay festival jazz nasional ya, dan tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabu. Selamat malam dan selamat menunaikan ibadah salat Isya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya mungkin tidak memberikan sambutan karena acaranya sebuah kebebasan. Jadi saya tidak akan memberikan sambutan. Saya hanya ingin ngobrol-ngobrol saja. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh kita. Ada Mbak Yani Wahid di ruangan sini. Ahlan wa sahlan di lantai 2 Radio Republik Indonesia. Saya tunggu ide-idenya, saya tunggu program-programnya dan menyelenggarakan kegiatan yang sama yang lebih meriah di sini, Mbak Yani. Ini ada pesan sebelum saya naik tadi, Mas Hasan tolong bisa enggak kalau menyelenggarakan solawatan jazz. Di sini kebetulan ada Gus Imam dari Sekjen Lembaga Persahabatan Ormas Islam Indonesia. Gus Imam PR-nya Mbak Yani Wahid harus bisa kita realisasikan. Dan tentu saja didukung oleh Mas Doli Tanjung, Ketua LPM. Mas Bastian juga demikian, saya berharap juga mendukung program kita selanjutnya di samping mendukung program ini. Dan ada tokoh-tokoh yang lain di sini yang saya kenal. Ada Mas Dwi Kidarmawan. Mana tadi? Oh, tampil sini ya, terima kasih. Dan juga tidak ketinggalan Mbak Lucia. Ini penyelenggara yang selalu bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia. Kita sudah 2 tahun ini menyelenggarakan kegiatan Freedom Jazz dan juga menyelenggarakan kegiatan jazz di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan kita lakukan terus meskipun penuh dengan sebuah perjuangan. Kata orang Jawa ya, itu ada Jerih Basuki Maubeo. Nah, kadang-kadang yang mendorong itu kurang. Mari kita terus berkarya demi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Makna malam hari ini adalah sebuah Freedom Jazz Festival. Saya memaknai adalah sebuah kebebasan, tapi bukan kebebasan yang sebebasnya, tetapi sebuah kebebasan yang di-package dalam sebuah wisdom. Itu kata Gus Imam. Dan ada yang Pak Pendeta lagi. Ini Mas David, selalu diskusi dengan saya. Dan juga selamat datang juga saya sampaikan kepada Mas Sarif. Ini dari Asosiasi Content Creator Digital se-Indonesia. Ini Mbak Yeni siap mendukung kegiatan kita. Dosa kalau enggak mendukung. Ini nampaknya kalau enggak Mas Doli enggak panggung, dosa juga. Mas Doli ke sini dong. Ke sini ke panggung. Ini harus cakap-cakap dulu nih. Mbak Yeni, nyuwun tolong ke sini juga berdua. Ini biar heboh panggung ini. Enggak, artinya saya kalau di panggung sendirian suruh sambutan itu yondredek juga ada senior saya, tokoh kita, tokoh wanita kita ini. Saya basicnya adalah seorang announcer, seorang penyiar yang dilahirkan dari Radio Republik Indonesia Malang sampai ke Jakarta. Jadi enggak afdol kalau enggak tanya kepada tokoh-tokoh. Maklum ini MC-nya gak tanya kepada saya, jadi saya aja yang tanya begitu. Ya, jadi saya gak izin gak sambutan. Mbak Yeni, yang pertama terima kasih kehadirannya. Pandangan Mbak Yeni sekarang ini memaknai sebuah kebebasan. Apa Mbak Yeni?
2: Memaknai sebuah kebebasan. Kebebasan itu kata yang syarat makna ya pastinya Pak. Apakah kebebasan itu bebas sebebas-bebasnya? Atau ada limitasi yang membatasi kebebasan? Kalau saya berpendapat bahwa semua orang bebas untuk mencari kebahagiaannya masing-masing, tapi tetap ada pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh masyarakat dan kondisi di sekitarnya. Bagi saya, limitasi yang pertama adalah kebebasan itu dibatasi oleh ketidakbolehan kita untuk menyakiti orang lain.
1: Yang pertama.
2: Itu yang paling penting. Kita bebas, bebas mencari kebahagiaan kita, asal dalam pencarian kebebasan itu jangan sampai kita kemudian membuat orang lain menderita.
1: Ya.
2: Kira-kira.
1: Intinya nggak boleh menderita. Malam hari ini dengan hadirnya Freedom Jazz Festival, tentu saja kita akan memberikan kebahagiaan kepada yang ada di sini dan juga memberikan kebahagiaan kepada pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Itu makna kebahagiaan. Mbak Yeni.
2: Ceritanya Mas Doli.
1: Ntar dulu. Saya minta waktunya 5 menit lagi. Kita dampingin. Ya Mas Doli sebentar. Kita mendampingi dan mendorong beliaunya lah. Mbak Yeni, pertanyaan yang kedua.
2: Lupa ini wawancara atau gimana ini?
1: Ini kan tadi judulnya kan wawancara.
2: Announcer langsung saking profesionalnya beliau ya, semua momen dipakai untuk membuat siaran konten.
1: Siap.
2: Siap Pak. Pertanyaan
1: Mbak Yeni, apa Pak? Teman-teman jazz, komunitas jazz Indonesia, ya itu kurang dukungan dari berbagai pihak. Mereka berkarya dengan sendirinya, beraktualisasi dengan sendirinya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang komunitas jazz ini perlu dukungan kita semuanya. Pendapat Mbak Yeni.
2: Setuju sekali. Bukan cuma jazz ya pastinya ya. Seniman dan para pegiat kesenian semua membutuhkan dukungan kita. Dan dukungan itu penting karena apa? Seniman dan pegiat seni itu adalah orang-orang yang punya peran sangat penting dalam masyarakat, Pak. Salah satunya adalah mereka memastikan bahwa kita ini tetap waras di tengah berbagai macam tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Kalau kita lihat dunia sekarang kan tambah stres. Ya kan? Perang lah, Selat Hormuz lah, dan lain sebagainya. Musik membuat hidup kita kan tambah stres. Kan? Perang lah, Selat Hormuz lah, dan lain sebagainya. Musik membuat hidup kita menjadi lebih nyaman.
1: Iya.
2: Nah, jadi kita perlu memberi dukungan lebih untuk para ya. Musisi.
1: Terutama. Pertanyaan terakhir hanya perlu satu kata. Satu kata saja. Adik-adik kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita se-Indonesia, seniman-seniman kita, kalau Mbak Yeni diminta menjadi ibu angkatnya atau kakak angkatnya, pripun?
2: Selalu siap mendukung.
1: Alhamdulillah. Aplaus untuk Mbak Yeni.
2: Tapi Pak Mistam, boleh kita nggak ngambil 1 menit saja?
1: Siap.
2: Untuk menyampaikan rasa duka cita mendalam buat saudara-saudara kita yang ada di NTT yang tertimpa bencana alam. Ya, teman-teman kita yang mungkin kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan harta bendanya, kehilangan rumahnya. Mari kita ingat mereka selalu dalam doa kita. Kita kirimkan semangat untuk bisa bangkit kembali.
1: Ya.
2: NTT dan Sumatera.
1: Pray for NTT dan Sumatera. Minta 1 menit yang beragama Islam kita berdoa dan yang lainnya juga berdoa untuk menurut agama kita masing-masing. Kita berdoa untuk saudara kita yang ada di NTT dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Berdoa, silakan. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang ini tertimpa musibah sabar dalam menghadapi ujian ini dan mudah-mudahan cepat selesai dan teratasi. Mas Doli,
3: ya
1: Tanjung, Ketua LPM. Ini LPM itu lembaga
3: pemberdayaan
1: masyarakat. Saya tadi mau tak pelintir begini karena RRI itu juga LPP. LPP itu lembaga pengabdian pada mas publik. LPP lembaga pengabdian pada publik. LPM lembaga pengabdian pada masyarakat atau lembaga pemasyarakat apa?
3: Pemberdayaan masyarakat.
1: Pemberdayaan. Mas Doli, apa yang Anda lakukan untuk memberdayakan teman-teman musisi jazz Indonesia ini? Pertanyaan ini menohok enggak?
3: Enggak, saya senang dengan pertanyaan itu.
1: Oh,
4: Karena saya musisi juga.
1: Oh, siap, siap. Bangga Mas Doli.
2: Sudah 3 album katanya tadi. Yeah. Betul.
4: Jadi ya ini kena freedom, bebas, saya juga bebas juga menjawab apa aja yang gitu.
1: Siap.
4: Saya enggak tahu tiba-tiba diundang sama Mbak Lucy. Pertama karena mungkin saya ketua LPM. Yang kedua karena beliau juga tahu saya main musik. Dan saya kaget, di RRI ini baru yang pertama atau yang
1: kedua?
4: Udah yang kedua.
1: Yang kedua.
4: Jadi 26 Juli yang lalu saya buat acara.
1: Betul.
4: Di 11 itu main band juga. Mungkin karena itu kakak saya diundang di sini, ada acara festival jazz. Jadi buat saya musik itu bahasa universal. Bahasa yang bisa masuk ke semua generasi, ke semua lintas apa saja, lintas batas. Jadi kalau kita bicara tentang kebebasan, pesan yang disampaikan oleh Mbak Yeni tadi bahwa kita tidak boleh menyakiti orang lain, kita harus saling menghargai, saling menghormati, itu bisa diungkapkan dengan musik. Jadi oleh karena itu, tanpa saya sebagai ketua umum lembaga pemberdayaan masyarakat, secara pribadi saya sudah akan dan terus memberdayakan musik Indonesia.
1: Ya, plus dong untuk Mas Doli. Terima kasih semuanya telah hadir di Radio Republik Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Kita kembalikan.

0: Baru awal sudah daging semua ya, Bar, ya?
1: Iya, yes.
0: Ini enak nih, yang jurnalis sudah bisa langsung bikin berita, langsung naik nih.
1: Betul, sudah penuh dengan dukungan buat para seniman.
0: Yes.
1: Suatu yang menjanjikan sekali ya.
0: Yes. Dan ini adalah tahun kedua saya juga turut bergabung dalam Freedom Jazz Festival 2026. Ya. Mungkin ada yang baru bergabung juga, Bar. Mungkin Barry mau cerita sedikit terkait dengan Freedom Jazz Festival 2026. Fun fact, ini ada S-nya soalnya.
1: Ya.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh ada S-nya? Biar dingin apa gimana?
1: Jadi sebetulnya Freedom Jazz Festival sudah kita mulai dari tahun 2015, bertempat di ICSL Do Studio, dan biasanya kita adakan selama 17 hari, dari tanggal 1 sampai 17 Agustus, dan memang dengan sengaja karena kita mengambil momentum kemerdekaan itu sendiri, makanya kita bicara tentang freedom.
0: Okay.
1: Kalau ditanya kenapa ada S-nya, benar, biar dingin. Bisa biar juga dingin. S-nya bisa dibilang seru juga bisa.
0: Oh, bisa.
1: Super juga bisa. Yeah. Cuman intinya biar beda aja dari yang lain kita.
0: Okay. S-nya.
1: Gitu. So, kita, dan ini sebetulnya tahun kita yang ketiga bekerja sama dengan RRI.
0: Oke. Okay.
1: Yes, ini sudah 2024 kali kita,
0: ya.
1: Betul, kita okay. Pertama kali adakan lalu tahun lalu sudah, tahun ini juga. Jadi yeah. Memang sudah 3 tahun berturut-turut. Closing-nya selalu kita buat di Radio Republik Indonesia. Jadi boleh minta tepuk tangannya buat Radio Republik Indonesia yang selalu mensupport untuk pergerakan ini, untuk movement ini bersama Indonesia Jazz Movement.
0: Oke, okay. Setiap tahun juga yang saya tahu tagline-nya berbeda, yeah. Gitu ya. Beda-beda. Seperti tahun ini adalah harmoni dalam nada jazz.
1: Yes.
0: Betul ya. Ada campaign apa atau mungkin ada message apa yang mau disampaikan dalam Freedom Jazz Festival 2026 ini, Bar?
1: Sebenarnya tadi yang sudah disampaikan oleh 3 orang luar biasa tadi itu, yes, sudah mencakup semua karena mm-hmm. berbicara tentang harmoni itu bicara tentang bagaimana melalui musik itu menjadi sebuah bahasa yang universal,
0: ya.
1: Di mana kita bisa sampai sekat-sekat yang kadang-kadang kelihatannya terbatas, tapi melalui musik bisa kita terobos. Dan kalau kita bicara musik jazz, jazz itu musik yang sangat penuh dengan ekspresi.
0: Uh-huh.
1: Lalu untuk kolaborasi juga sangat terbuka, gitu.
0: Okay.
1: Musik ini musik yang sudah ada dari tahun dari abad 18 bahkan, dan selalu berkembang dan selalu adaptif dengan apa yang ada di sekitarnya. Itu sebabnya itu message yang mau kita bawa. Lalu kita bicara harmoni. Hari-hari ini tuh yang selalu kita perlukan, ya.
0: Yeah.
1: Harmoni adalah nada-nada yang tidak sumbang, nada-nada yang bisa didengarkan bersama-sama dengan indah, gitu.
0: Oke, okay, jadi one love ya music itu ya.
1: Yes, true.
0: Dan kita lanjutkan kembali ya, hadirin sekalian dan juga tamu undangan, untuk pembuka lagi nih, Bar, ya. Karena ya, kita baru live di seluruh Indonesia hari, yes, ini lewat RRI Pro 1 Berjaringan dan juga lewat RRI Net, kemudian dari YouTube-nya ICSL Studio dan juga YouTube-nya RRI, ya. Kita akan mau mendengarkan dan mengundang, ini ada musisi Indonesia, ya, legend juga, ya.
1: Legend, boleh dibilang kepala sekolahnya beberapa orang
0: kepala
1: di sini.
0: Kepala sekolah,
1: ya.
0: benar.
1: Literally kepala sekolah, terutama buat teman-teman di sini dan saya juga.
0: Literally kepala sekolah, kita sambut Dwiki Darmawan and Spirit 11.5.

Selamat malam. Saya ingin mengundang seorang penyanyi belia. Muda sekali, usia 16 tahun. Laila Nur.

0: Laila Nur. Lagu ini saya udah pernah memainkannya mungkin ratusan, bahkan ribuan kali sejak SD ya. Dan dengan lagu karya Ibu Sud ini, Indonesia kita dari terdiri dari 17.000 pulau lebih, 600 bahasa dan dialek berbagai suku bangsa dan agama, tetap utuh sampai hari ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka. Kita harus bangga dengan Indonesia. Kita harus semakin mencintai Indonesia. Dan adik-adik ini adalah anak-anak yang mengisi kemerdekaan Indonesia dengan bidangnya mereka, musik. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih atas inisiasi Freedom Jazz dari ICSL dan tentunya RRI dan para sponsor yang ada. Salam hormat buat Anda semua di sini. Kita akan bawakan apa nih sekarang?
1: Lagu Atlas dipopulerkan oleh Etta James.
0: Oke, ini adalah sebuah jazz standar yang cukup lama ya, dari zaman Indonesia baru merdeka. Please enjoy.

0: Terima kasih. Laila Nur.
1: Om Dwiki Darmawan.
0: Anak-anak muda ini perlu kita perkenalkan, Laila.
1: Oke.
0: Spirit 11, mereka terdiri dari on keyboard Pavito, ya. Pavito on keyboard. Ini kehalangan kamu kesini dikit. Itu ada stand partitur. Nah, gantengnya kelihatan. On drums Alif. Gurunya lupa sama nama muridnya. Soalnya kamu pakai topi. Alif berdiri. Oke. Itu Alif. Dan pada gitar ini adalah namanya Noval. Ya. Keren ya. Yang jauh di belakang on percussion Rio. Dan ini yang paling ganteng ujung ini basis kita. Five strings ya bassnya. Six string apa? Lima stringnya ya. Jeffon on bass. Dan Laila Nur. Terima kasih Laila.
1: Terima kasih.
0: Saya pengen iseng. Di sini ada Mbak Yeni Wahid ya. Mbak Yeni Wahid itu sebetulnya hobi dan keren banget nyanyinya. Gimana kalau kita undang Mbak Yeni Wahid untuk berjam session? Nggak pakai latihan loh ini. Ya. Laila, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mbak Yeni, kita nyanyi ya. Saya udah lama nggak ketemu Mbak Yeni. Beberapa bulan ini jarang ketemu. Tahu-tahu ketemu di RRI, senang sekali. Dan kita ada nge-jam aja ya. Nyanyi apa nih kita Mbak Yeni?
2: Ini kan pakai latihan ya Mas Yuki ya.
0: Kalau pakai latihan kan bukan jam session namanya.
2: Gimana dong? Tapi berhubung ini Freedom Jazz, ya malam penuh kebebasan. Jadi ini silakan meneruskan malam ini dengan penuh resiko karena nggak pakai latihan ya. Bebas untuk bebas. Pergi dulu sebelum kami siksa. Saya siksa Mas. Tapi Mas Yuki selalu keren. Okay. Ya. Cuma mohon maaf, saya musisi yang cuma suka-suka aja gitu ya. Jadi ya untungnya ada Mas Wiki. Jadi tolong dibikin ditambah lah. Jadi Mas Wiki tadi kan Laila Nur. Cahaya malam.
0: Cahaya malam.
2: Artinya. Jadi sekarang kita nyanyi yang sedikit sama temanya. Cuita malam.
0: Cuita malam.
2: Mbak dan Yeni, ini saya persembahkan untuk ibu-ibu kowani hebat yang ada di sana, para juita malam Indonesia.

0: Rick Eleven Band.
1: Mbak Yeni Wahid, tepuk tangan sekali lagi.
0: Makasih banget. Makasih ya teman-teman.
1: Terima kasih. Selamat malam.

0: Oke, boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak Dwiki.
1: Happy birthday Mas Dwiki, selamat ulang tahun. Sukses selalu mengawal musik Indonesia.
0: Boleh kalau mau berfoto dulu ya Kak Beri.
2: Boleh,
0: ya.
2: Betul, silakan.
0: Boleh.
2: Jadi kebetulan
0: kita
2: sekali
0: abadikan.
2: Memang yes, hari ini bertepatan dengan ulang tahun dari Mas Dwiki di 19 Agustus. Jadi kita rayakan bersama di sini.
3: Saya surprise sekali. Kan tadi di ujung apresiasi untuk Mbak Yeni ya, sudah nyanyinya jazz banget ya. Jadi ini termasuk hadiah ulang tahun juga buat saya, tapi saya juga hampir lupa kalau saya lagi ulang tahun dan ini. Terima kasih sekali atas doa-doanya dan atensinya semua. Mbak Yeni, Pak Mistam, dari Pak Dodi. Iya, Pak Dodi, semua dari RRI, ICL, dan semua pendukung artis-artis. Saya sekarang tuh udah 60 tahun. Kemarin saya ditelepon teman saya dari Australia, dari Sydney. Mas Dwiki, happy birthday. Wow, aduh, aku udah 60 nih, terima kasih. But you don't like 60. You look like 59 katanya. Cuman beda setahun. Om Berry, terima kasih.
2: Mas Berry, selamat. Kepala sekolahku.
0: Terima kasih, Pak Dwiki, Sweet 60 ya.
2: Sweet 60.
3: Happy terima
2: sweet
3: kasih 60. Sekali lagi, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, selalu memberikan kita kesehatan.
2: Amin.
3: Selalu di hari kemerdekaan ini juga memberikan Indonesia negeri yang berdaulat, adil, makmur. Dan kita semua selalu dalam lindungannya. Sekali merdeka, tetap merdeka. RRI sekali di udara, tetap di udara.
2: Oh. Yes.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
2: Sekali boleh apresiasi buat Mas Dwiki, buat semua yang ada di sini, buat Mbak Yeni Wahid. Terima kasih banyak atas partisipasinya.
0: Oke. Pak Dwiki, kita boleh ngobrol sebentar?
2: Yes.
0: Boleh ya, Kak Beri, okay, kita ngobrol boleh. Sama yang lagi berulang tahun nih.
2: Boleh, Mas Dwiki.
0: Mas Dwiki, kita Mas boleh Dwiki. Ngobrol dulu. Sebentar.
2: Ngobrol bentar, Mas.
0: Ngobrol dulu sama yang ulang tahun nih.
4: Oke, oke. Siap.
0: Dari 60 tahun ya, Pak Dwiki. Ini setengah umurnya atau 80% dari umurnya sudah seberapa banyak berkecimpung di dunia musik nih?
4: Saya udah ada di dunia musik itu kalau profesional ya mungkin baru 40 tahun.
0: Baru loh, Wer, baru.
4: Dari mulai mendirikan dan merilis album pertama band Krakatau. Okay. Yang sekarang basisnya Berry Likumahua. Itu di tahun 86.
0: Oke.
4: Okay. Ya. Tapi dulu saya punya cita-cita, kenapa band saya itu dinamakan Krakatau?
0: Ya.
4: Karena pengen keliling dunia di mana debu Krakatau itu begitu
0: jauh,
4: gunung Krakatau begitu earthquake tahun 1883 debunya melintas sampai seluruh dunia sampai ke Eropa Utara ya.
0: Oke. Okay.
4: Dan saya punya cita-cita kalau saya umur 60 insya Allah saya pingin konser sampai mengelilingi 60 negara di dunia.
0: Oke. Okay.
4: Tapi ternyata alhamdulillah sudah lebih. Jadi sekarang udah 80.
0: Wow, sudah 80 jadi negara.
4: Alhamdulillah.
2: Melebihi target berarti.
0: Melebihi. Benar-benar.
4: Dan saya dalam perjalanan musik selalu sangat terinspirasi dengan diversity dari keberagaman Indonesia.
0: Ya.
4: Banyak sekali musik-musik saya yang diadopsi dari kolaborasi musik Nusantara. Kalau dibilang Indonesia kita ini adalah bukan diversity lagi, mega diversity.
2: Ya.
4: Begitu banyak warisan tak benda, warisan benda, warisan budaya yang ada di Indonesia. Jadi itu mewarnai perjalanan musik dan saya sekarang kagum sekali karena setelah generasinya Berry muncul lagi ya sekarang. Ya,
2: sangat banyak.
4: Nah ini. Nadine Adriana ya.
2: Betul.
4: Generasi berikutnya ada Bas G, ada yang lain-lain. Drummer cewek loh ini.
2: Nah. Yeah.
4: Jadi di Indonesia

0: Indonesia tuh nggak takut kekurangan musisi dan musisi jazz, benar nggak, Bir?
1: Betul, Mas. Masa depan musik Indonesia cerah.
0: Masa depan musik Amin. Indonesia cerah. Dan ICSL, ICAN, RRI adalah termasuk yang membesarkan itu, memberi jalan untuk itu. Tepuk tangan buat semua. Yay.
2: Supportnya selalu berharga ya, Mas Duki ya. Baik. Ada lagi tambahannya, Pak Duki? Oh, untuk ya. Freedom Jazz 2026 ini?
0: Oh ya. Freedom Jazz ini
2: festival ya.
0: Saya kaget, saya tanya, loh kok closing, bukan ini closing sesi ini ya?
1: Betul, closing dari tahun
0: saya
1: ini.
0: Saya udah nangis tadi, loh kok di closing gitu loh. Saya mau cariin Berry mana ini kok di closing. Ternyata sesi ini nanti sesi ada lagi.
1: Tahun
0: ini,
1: tahun depan ada lagi, Mas.
0: Harus terus dan saya menawarkan nih ya, menawarkan. Di kota Depok ya. Ada studio alam yang biasa dipakai syuting-syuting itu. Tapi maunya dulu cita-citanya tuh kayak Universal Studio gitu kan. Tapi kurang berjalan seperti semestinya. Ada di dalamnya ada danau, ada taman dan lain-lain. Saya mau nawarin next Freedom Jazz Dance, Freedom Jazz Festival bisa di sana, tapi tetap kolaborasi dengan RRI dong.
2: Oh, streaming ya. Seru.
1: Masukan yang luar biasa.
2: Ada Amin Bapak Ibu.
1: Ada Amin.
2: Ada ya.
0: Nanti saya bilang ke Pak Wali Kota, ya, sahabat saya, dan itu ingin sekali ada event-event jazz yang keren berada Amin, di sana. Amin. Studio okay. Alam itu keren banget.
2: Sip. Ya. Amin.
0: Itu aja.
2: Kita doakan bersama. Terima kasih Pak Duki.
1: Terima kasih. Boleh sekali lagi apresiasi buat Mas Duki Darmawan.
2: Kayaknya kalau ngomongin musisi jazz dan teman-teman yang ada di sini, kayaknya Barry lebih paham ya. Yeah. Berikutnya mau memperkenalkan siapa, Bear?
1: Yes, ini spesial banget karena
2: spill.
1: Anak-anak ini adalah, wah anak-anak ini.
2: Waduh, baik. Sih.
1: Usianya usia anak-anak.
2: Masuk bapak kakak ya?
1: Iya, saya udah omnya nih jatuhnya. Jadi ada beberapa musisi yang sudah kita lihat, boleh dibilang kita seeding lah ya dari 2-3 yeah. tahun yang lalu. Ada Nadine Adriana di piano. Dan kebetulan dia sudah memproduce, dia sudah menghasilkan album pertama 3 tahun lalu ya. 3 tahun apa 4 tahun lalu ya? 2003 berarti 3 tahun lalu. Dan kebetulan saya juga bantuin di produsernya juga dengan ICSL Studio. Ya. Lalu di belakang sana ada Cheryl Kalianto di drums.
2: Cheryl, kayak tahun lalu juga ada ya Cheryl.
1: Betul,
2: ya?
1: Tahun lalu juga tampil. Jadi, tapi tahun ini seru banget karena formatnya mereka menjadi satu sebuah tim bersama dengan tambahan ada Nisi Wardoyo, ada alto saxophone di sebelah sana. Tapi spesial malam ini karena mereka biasanya hanya bertiga. Ini band baru banget, grass banget by the way.
2: Band baru banget, grass banget.
1: Dan biasanya mereka sudah ramai di social media, tapi hari ini mereka tampil di sini for the, ini mungkin perdana kali ya. Enggak. Panggung perdananya mereka sebagai satu tim namanya Adwarkal, yaitu Adriana, Wardoyo dan Kalianto. Tapi dibantu dengan luar biasa sekali oleh salah satu alumnus sekolahnya Mas Diki Darmawan juga bersama saya. Ada Kak Sheila Permatasaka di on the bass. So malam hari ini kita selalu pengen support empowering women di jazz, women in jazz. Jadi mereka adalah bukti paling nyata bahwa para wanita juga bisa berkarya dengan luar biasa di dunia musik.
2: Wow, kalau gitu tidak usah berlama-lama lagi.
1: Yes.
2: Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Adwarkal.

0: Test. Okay, give it up for Nisi Wardoyo on saxophone. Kiela Pramatasaka on bass. Kiela Kalianto on drums. My name is Nadine Adriana, and please welcome Endah Widya Stuti.
1: Hi guys, how are you? It's good to celebrate jazz tonight. And yeah, nama saya Endah. Biasanya saya bermain dengan suami saya, tapi kali ini saya bermain dengan perempuan-perempuan hebat di sini. Beri tepuk tangan. Okay, lagu pertama yang akan kami mainkan bersama adalah Someday My Prince Will Come. Mungkin populer ketika menonton film Disney Snow White and the Seven Dwarfs. Tapi kemudian banyak musisi jazz yang kemudian memainkannya. Miles Davis, Bill Evans, siapa lagi ya? Banyak ya. Dan malam ini kami akan membuatnya dengan versi kami sendiri. Please.

makasih banyak. Okay. Ya. Lagu kedua dan mungkin lagu terakhir untuk kita semua di sini ya. Tapi sebelumnya beri tepuk tangan untuk Adwarka. Beri tepuk tangan. Ada Nanin, Cheryl, dan juga ada Nisi. Dan juga terima kasih banyak untuk Sheila Permatasaka. Ya, kalau saya sama Sheila sebenarnya kita pernah ngeband berapa dekade lalu ya? Dua dekade lalu kami sudah ngeband bersama. Terus kemudian sekarang dua dekade setelahnya kami bermain dengan tiga musisi perempuan berbakat ini. Beri tepuk tangan semuanya. Kita kayak merasa kayak wow gitu ya, Sheila. Dan ini adalah keberhasilan dari tentu saja musisi-musisi yang sudah memang lebih dulu membuka jalan, membuka sekolah-sekolah musik, membuka tempat-tempat belajar, baik itu formal maupun informal, dan melahirkan musisi-musisi muda yang tampil pada malam hari ini. Beri tepuk tangan dan hormat untuk semuanya juga. So, the last song is gonna be Enda Hen Reza song. Kalau ada yang belum tahu Enda Hen Reza, itu adalah duo saya dan Mas Reza. Kita punya komposisi like 12 bar blues a bit, so we close our performance, I mean, for the repertoire. So this is a song called Baby, It's You. Okay. One, two, one, two. I don't know you.

0: Terima kasih.
1: Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Atwarkal featuring Endah Widya Stuti dan juga Sheila Permata Saka. Wah, cewek-cewek semua ya. Semoga yang hadir pada malam hari ini masih segar ya. Okay, kita boleh ngobrol sebentar. Okay, yang ini tidak bikin deg-degan kok. Bagaimana setelah perform, apakah sudah sedikit lega atau ketagihan?
2: Iya, manuvernya. Biasanya kalau habis, susah banget. Susah dan memang menantang sekali. Tapi
1: sebentar nggak sih buat Anda sendiri? Apakah ini kan biasa mainnya bareng sama Reza gitu ya? Terus sekarang ke jazz dulu sebentar. Susah gak tuh manuvernya?
2: Sebenarnya terbantu karena mereka sangat bagus sekali. Dan memang menantang sekali. Tapi sebenarnya ya itu musik ya. Maksudnya dalam arti kita berkomunikasi. Untungnya kayak banyak hal-hal yang pernah aku pelajari di dunia jazz. Dan masih ingat ke recall. Apalagi sebenarnya terbantu karena mereka sangat bagus sekali, jadi sangat-sangat membantu aku gitu.
1: Iya. Iya, jadi aku aman dan kayaknya aku mau lagi gitu ya.
2: Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan untuk Freedom Jazz. This is really special moment for me. Thank you so much for the opportunity.
1: Thank you Enda. Sampai ketemu tahun depan kalau gitu ya. KBRI tolong dicatat, kayaknya udah ready tahun depan. Thank you Kak Enda. Sebelum kita lanjut ke performance berikutnya, saya juga mau mengingatkan dan mau menyapa nih untuk pendengar RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini bergabung, kemudian yang saat ini sedang live juga menonton kami lewat RRI Net dan juga di YouTube ICSL Studio serta di YouTube-nya RRI Jakarta Official. Di mana Jazz Freedom Festival 2026 ini juga merupakan kerja bersama antara ICSL Studio, RRI, Indonesia Jazz Movement, dan juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia. Begitupun kolaborasi bersama dengan Kelompok Perempuan Berkebaya. Oleh karena itu saya mau manggil Ibu Lia Natalia untuk ngobrol bersama saya. Boleh Ibu? Tepuk tangannya boleh, jangan ragu-ragu loh teman-teman semua. Ini kalau ngomong sama Bu Lia Natalia, kita sering sekali ketemu lewat on air. Hampir setiap, kayaknya kalau di Pro 1 Jakarta, kita hampir ketemu setiap Selasa ya Bu. Betul, dan juga ada Mbak Nisa. Halo Mbak. Seru sekali kita ngobrolin tentang budaya, tentang toleransi gitu ya Mbak Lia. Dan untuk malam hari ini, mungkin mewakili teman-teman dari Kelompok Perempuan Berkebaya. Komunitas ya. Gimana nih kesan-pesannya, experience-nya? Ini kayaknya kalau ketemu di RRI ini tahun kedua berarti ya, Mbak Lia ya. Untuk Freedom Jazz Festival 2026 ini, gimana Mbak Lia?
3: Ini tahun kedua. Luar biasa. Tahun ini lebih banyak. Dari tahun sebelumnya antusiasmenya bagus, mungkin karena agak terlalu malam ya, mungkin next time agak lebih sore mungkin.
1: Boleh nah, agak lebih, takutnya tapi, belum pulang kantor Mbak Lia.
3: Iya sih,
1: kan gak kita kasih surat izin ya. Aja ya.
3: Boleh, tapi saya mau menggunakan kesempatan ini juga yeah. Untuk I want to deliver my thanks to all representative from embassies, Japan Embassy, Kazakhstan Embassy, Nigeria, South Africa, and of course from Bahrain, His Excellency Ambassador, thank you for attending this event with us, and also from Zimbabwe, Vietnam. I think maybe if I forget, I apologize for that, but thank you for coming with us and enjoying Freedom Jazz Festival this year. This is our 11th edition. We expect to continue next year. Hopefully you can attend as well.
1: Okay.
3: Nah, kalau tahun ini komunitas perempuan berkebaya mau memperkenalkan ragam tenun.
1: Oke, ragam tenun tahun ini berarti ya. Berarti ada beberapa perwakilan nih.
3: Betul, kita ada 7-8 orang. Saya undang mungkin ya, kalau boleh ya. Jadi kita biar nggak lama.
1: Ya, kita
3: jadi,
1: perkenalkan.
3: Biar langsung.
1: Yes.
3: Saya mengundang Mbak India Marsaban untuk bersama saya di sini dan teman-teman dari komunitas nanti untuk bersiap karena kita nggak diiringi, jadi kita akan ngobrol.
1: Oke.
3: Ya. Ini adalah salah satu kampanye kita untuk menjaga toleransi, Mbak, seperti biasa. Ya, thank you.
0: Baik, selamat malam hadirin. Malam ini saya dapat tugas untuk memberi narasi dari nanti peragaan yang akan kami tampilkan. Jadi malam ini seperti Mbak Lia tadi bilang bahwa komunitas perempuan berkebaya malam ini diberi kesempatan untuk menampilkan ragam wasra Nusantara. Ya, untuk itu saya ingin memanggil Mbak Yaya. Kalau di komunitas kita manggilnya Mbak, meskipun kita udah ibu-ibu, bahkan udah nenek-nenek,
3: iya,
0: tapi kita manggilnya Mbak
3: atau Kakak. Budaya kan?
0: Ya, budaya ya. Oke, Mbak Rihaya. Syukur.
3: Pakai apa ini Mbak Rihaya hari
0: Mbak
3: ini, Mbak?
0: Mbak Yaya ini panggilannya Mbak Yaya. Ini memakai kebaya Basiba dari Sumatera Barat. Ya, tetapi dipadu dengan ulos, ya.
3: Ulos dari Sumatera Utara.
0: Dari ya. Sumatera Utara. Jadi ulos bawahannya itu adalah ulos ragi hotang, warna merah hitam putih campuran. Ini memberi simbol ikatan batin yang kuat dan kokoh. Berasal dari kawasan budaya Batak Toba, dari Danau Toba, dari Balige. Nah, sedangkan ulos selendang itu lain lagi, ulosnya dari ulos sadum.
3: Jadi ada dua tipe, dua jenis ulos yang digunakan.
0: Ya, dan lambang sukacita, semangat hidup, dan doa agar keluarga selalu bahagia. Jadi juga menggambarkan kebersamaan dari Tapanuli Selatan, dari daerah Tarutung.
3: Ya. Kondenya apa nih Mbak? Nah, Mbak Yaya, jenis kondenya?
0: Kondenya ini adalah konde suhut katanya ya, tapi...
3: Nah, jadi boleh diputar dikit biar lihat.
0: Ya.
3: Ini yang keberagaman kita yang hampir hilang.
0: Ya.
3: Nah, ini konde suhut, ini termasuk jenis konde modern. Iya.
0: Ya. Terima kasih Mbak Yaya. Ini. Berikutnya saya panggil Mbak Sri, ini memakai kebaya bludru, kain tenun rang-rang dari Bali, dan kondenya pun konde Bali.
3: Yeah.
0: Tenun rang-rang ini artinya nyangrang, yaitu menerawang karena tipis dan kelihatan, karena ada lubang-lubang ya, kalau kita perhatikan secara dekat itu ada terlihat ada lubang-lubang kecil ya, dan awalnya ini adalah untuk dipakai secara sakral dalam kaitan dengan upacara ya, dan kain ini khas dari Nusa Penida Bali yang terkenal dengan motif geometris. Jadi ada segitiga-segitiganya dan pola berlubang yang unik. Ciri khasnya itu memiliki rongga dan celah rang-rang pada pertemuan antar motif. Ya, geometris dan segitiga garis zigzag dan warna-warni yang cerah. Terinspirasi dari alam ya, dan pewarnaannya perwarnaan tradisional. Tapi sayangnya sebagian ini para pengrajinnya mulai kurang regenerasi ya.
3: Ya,
0: jadi
3: kita terancam punah untuk pengrajin.
0: Ya, kita perlu memikirkan regenerasi untuk para pengrajin tenun ya. Dan warnanya adalah warna indigo atau ada yang juga warna alam. Ini semua alat tenun bukan mesin, jadi dengan
3: manual,
0: tangan
3: ya,
0: manual. Dibuat secara manual.
3: Berikutnya siapa nih Mbak?
0: Oke, terima kasih Mbak Sri. Lalu ada Mbak Emilia. Mbak Emilia ini notaris, ya, tapi rajin Selasa berkebaya. Kalau komunitas perempuan berkebaya itu punya kampanye yang namanya Selasa Berkebaya. Jadi paling tidak dalam satu minggu pada hari Selasa berkebaya, maupun ke kantor, mau beraktivitas. Nah, Mbak Emilia ini memakai kebaya bordir bunga dengan kain songket Palembang. Sanggul modern, cantik sekali. Ini aplikasi bunga-bunganya merupakan hasil kreasinya Mbak Emilia sendiri.
3: Ini songketnya ini ada benang-benang emasnya ya, ya ciri itu. Khas Palembang itu ya. Songket emas.
0: Mungkin juga pakai Prada ya.
3: Ya ada ya. Pakai Prada. Iya. Ya. Nah, kalau Mbak India pakai apa nih?
0: Oh, saya memakai tenun Badui.
3: Nah, tenun Badui. Ya. Dekat ya, Banten.
0: Banten, oh Banten dan Badui. Iya. Terima kasih ya. Mbak Emil. Dan yang berikutnya Mbak Clevia, ini juga sesama notaris. Mbak Clevia memakai kebaya model kutu baru. Yang namanya kutu baru itu yang seperti saya pakai juga, seperti Mbak
3: saya juga.
0: Mbak Lia pakai ya. Ini kebaya kutu baru dipadu dengan kain Banten, tenun Banten,
3: tenun Badui warna hitam ya. Dengan motif
0: Badui,
3: emas.
0: Badui ya. Kan di Banten ya, di ya. Provinsi Banten ya.
3: Ini lumayan, ini termasuk pewarna alam yang ini ya. Karena warna-warna gelap yang dipakai.
0: Kebayanya kebaya Kartini dengan bahan dari lace atau brokat ya. Kalau biasanya kita sebut.
3: Ini pendingnya apa ya Mbak ya?
0: Pending ya, kombinasi nih ya, ya. Kombinasi ya. Dan kita tuh pede aja ya, kita bukan pragawati-pragawati profesional, tapi ingin menampilkan kekayaan budaya Indonesia.
3: Ini juga seorang notaris sehari-harinya Mbak Clevia, dan ya. Sanggulnya ini cepol.
0: Ya, sanggul cepol, sederhana ya, ya artinya dengan kesederhanaan justru kita bisa menampilkan keindahan, keanggunan. Ya. Terima kasih Mbak Clevia. Nah, kita sekarang memanggilkan putrinya Mbak Clevia, yaitu Falma. Mbak Falma memakai kebaya Kartini. Beda kebaya kutu baru dengan kebaya Kartini, bedanya apa? Perbedaan antara kebaya kutu baru dan kebaya, ya? Oke. Okay. Ini kebaya Kartini dengan tenun Banten, tetapi selendangnya adalah batik gedok dari Tuban.
3: Ini batik yang ditenun dulu kainnya. Ini sudah hampir punah juga, jadi kita ikut melestarikannya. Ini dari Tuban, Jawa Timur, dan ini dibatik setelah kainnya ditenun. Ya, next.
0: Ya, oke. Okay. Berikutnya adalah Mbak Heidi memakai kebaya panjang. Ya, terima kasih Mbak Falma. Mbak Heidi memakai kebaya panjang dan songket padang dari Pandesike dengan benang tiga emas, motif kombinasi saluak laka, cukik berantai dan wajik. Katanya usianya udah 40 tahun. Jadi udah vintage banget nih ya.
3: Udah lawas hitungannya ya, kalau dalam wastra warisan. Itu wastra lawas. Dan kondenya nih unik juga.
0: Ya, ya. Konde modern konde sebetulnya modern. Ya. Tapi ya. Yang unik adalah jambul
3: katulistiwa. Nah, ini yang ya. Berikutnya.
0: Berikutnya, ya. Terima kasih. Yang terakhir ini adalah langsung dari Rote.
3: Ya, ini tenun
0: Nusa,
3: Rote.
0: Nusa Tenggara Timur yang sedang musibah ya. Ini. Kalau saya manggilnya Mama ya, Mama-Mama dari NTT kan?
3: Kalau kita panggilnya Kakak Nova. Ya,
0: Kakak, oke. Okay. Kakak Nova Rina ini memakai tenun dari Pulau Rote.
3: Ini baik yang dipakai maupun yang selendangnya ada dua motif berbeda ya?
0: Dari Rote Ndao, NTT. Menggambarkan motif kebersamaan karena dipadukan dengan berbagai bentuk melambangkan kebersamaan dan perdamaian.
3: Aksesorisnya juga adalah tradisional yang biasa dipakai oleh perempuan di Rote, di NTT. Oh, ini ada. Di ujung Selatan ada Indonesia.
0: Ya, ada kalungnya juga ya, itu juga ya. Ada lambang tertentu ya.
3: Kondenya konde cepol. Kalau yang saya gunakan adalah kain dari Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Jadi memang ini khas tenunnya Toraja, ciri khasnya sederhana, hanya dengan sedikit aksesoris di bawah. Itu mungkin ya.
0: Ya.
3: Ya, terima kasih Mbak-mbak dan thank you so much for your kind attention to our presentation. Hope you enjoy and the beauty of Indonesia through our showcase.
1: Terima kasih Mbak Lia bersama dengan komunitas perempuan berkebaya. Kita lanjutkan kembali dan tidak usah berlama-lama lagi ya. Sepertinya kakak-kakak yang di belakang saya ini mukanya sudah ada familiar ya teman-teman. Iya gak sih? Yeay. Kalau begitu berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bye.

0: Selamat malam.
1: Cek, selamat malam. Terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Andre Rinut.
0: Berli kebawahan pada bass.
1: Echa Sumantri on the drums. Tadi kami bawakan dua lagu, cepat aja. Karena waktu sudah semakin malam. Tadi lagu pertama judulnya Classroom Assessment. Kita bikin bareng-bareng bertiga. Lagu barusan judulnya Beats and Effects. Juga bareng-bareng
0: begini.
1: Tapi ide awalnya dari Andre Dinut. Dan itu semua akan ada di upcoming album kami.
0: Upcoming album, doakan.
1: So, udah langsung setiap standby di sebelah sini. Boleh tepuk tangan buat the horn section. Di paling sebelah sini gurunya semua horn section kayaknya di sini. Ada Bass G on the tenor saxophone.
0: Alright.
1: Soon to be a legend. Di alto saxophone ada Ricky Dani.
0: Wiss.
1: Di trumpet ada Ben Yapari.
0: Ben.
1: Dan mereka berdua ini sudah beberapa kali perform juga di Freedom Jazz Festival, membawa karya mereka sendiri juga. So once again, give it up for these young guns, this new blood. Ada Ricky Dani dan Ben Yapari. So this is gonna be our last song.
0: Yeah.
1: Sebuah lagu karya dari Echa Sumantri. Jadi Echa mungkin mau komentar.
2: Cik. Wow, selamat malam semuanya. Ya, lagu ini saya ciptakan sebetulnya untuk Bae featuring dengan alat musik tiup specifically. Jadi waktu di Bandung kita berkesempatan berkolaborasi bersama siapa namanya?
0: Takahiro Miyazaki.
2: Yes,
0: dari Jepang. Peace Square.
2: Ya, dan malam ini kita senang banget bisa bersama horn section yang luar biasa. So, judulnya Budokan at Ende. By the way, lagu kita diusahakan semuanya BAE gitu. Jadi kalau bapak ibu saudara saudari ada usul untuk judul lagu berikutnya, kita bisa bikinkan. Ya, pokoknya yang penting BAE.
1: Kecuali right. Classroom Assessment yang belum.
2: Iya, itu belum.
1: Oh ya, by the way, buat musisi yang hadir malam hari ini, jangan lupa abis ini masih ada FJF Collective. And after that we're gonna have a jam session. Jadi buat yang masih ada di sini and you wanna jam with us, stick around.
0: But special for tonight, we're so happy that Echa is playing with his new set of drums. Can you see? This is the new trend color for 26. Yeah. Artinya trend color.
2: Ini dijual 3 di Indonesia.
0: Yeah. Oh. Warnanya apa sih, Cak? Nih, udah oke. Okay. Mulai nih. Kalau konsep begini. Oke. Okay. Budokan at ND. Enjoy.

0: Dan kita masih akan melanjutkan sebentar lagi ya, sebelum kita closing, karena tepat pukul 22 acara ini akan berakhir secara online, tapi ya, lanjutkan
1: AAE
0: dan maaf. Dan kita masih akan melanjutkan sebentar lagi ya, sebelum kita closing, karena tepat pukul 22 acara ini akan berakhir secara online, tapi akan tetap kita lanjutkan di tempat ini, hadirin sekalian, para tamu undangan, untuk ada jam session. Dan nanti sebelum berakhir, saya akan punya teman-teman dari FJF Collective featuring dengan Matthew Sayers. Masih semangat ya semua? Masih. Abis ini boleh jam session. Dan menyapa juga untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini sedang bergabung. Begitupun lewat RRI Net yang sedang menonton kami secara visual. Dan juga untuk yang menonton di YouTube kami di ICSL Studio dan juga di RRI Jakarta Official. Dan ini dia akhir dari Freedom's Jazz 2026. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua yang telah hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih untuk energi dan juga semangat yang luar biasa. Ini juga menjadi bagian dari malam yang penuh musik dan juga kebersamaan kita semua. Terima kasih kepada seluruh musisi yang juga turut hadir, turut memeriahkan. Kepada tamu kehormatan, para

0: untuk semua yang mendukung dan yang sudah bergabung secara online bersama kami. Oleh karena itu, saya Roli Hutahayan pamit undur diri. Kita ketemu lagi di Freedom Jazz Festival berikutnya. Freedom Jazz Festival 2026, harmoni bangsa dalam nada jazz. Ini dia persembahan terakhir, FJF Collective featuring Matthew Sayers.
1: Terus 4, Matthew 3, 1.

0: Oke. Selamat malam semua. Kami dari FCF Collective, band yang baru saja terbentuk. Perkenalkan dulu, on drums Demas Narawangsa. Yang solo keren tadi banget, Abesong. Basji. Ardito on bass. Sorry, karena bandnya baru kebentuk, gue suka lupa. Coba Basji yang kenalin.
1: Ricky Dani.
0: Ya, on Ricky Dani, man. Ricky, jangan marah sama gue, Rick.
1: Sama Ben Yapari on the trumpet.
0: Yes, and Ben. Lagu pertama tadi, judulnya Bangun Pemudi-Pemuda, karena kami main sama yang muda-muda. Terus lagu kedua judulnya Pada Mulanya adalah karya saya sendiri, Stanley Quell. Dan juga ada, berikutnya akan ada lagu dari Basji, judulnya Sex Box, right?
1: Bug.
0: Bug, sorry.
1: Singular.
0: Sorry, mama. Sex Box. Let's go. Sebelum semua orang berpikir yang lain.

0: Cik, oke. Berikutnya kita akan panggil Matthew Sayers.
1: Selamat malam semuanya. Sekali tepuk tangan buat teman-teman saya di atas panggung. Wow. Berikut sebuah lagu yang saya nyanyikan adalah sebuah lagu yang ditulis oleh Ismail Marzuki. Saya rasa semuanya di sini tahu lagu ini, jadi please nyanyi bareng.

0: kasih. Merdeka untuk Indonesia. Sekali lagi tepuk tangan untuk Ben pada trompet, Ricky Dani pada alto saxophone, Sebastian Sibold, Basdi tenor sax, Ardito pada bass, ada Abraham Song pada gitar. Ini umur berapa sih, Bram? Berapa aja katanya. Di belakang sana ada one and only Demas Narawangsa. Ada Stanley Coyle pada keys. Dan malam ini saya cerita sedikit, tahun lalu harusnya saya manggung di tempat yang sama, di acara yang sama. Tepuk tangan buat Freedom Jazz Fest 2026. Cuma karena satu dan lain hal, kecelakaan, akhirnya gak jadi manggung. Dan saya digantikan oleh seorang penyanyi perempuan, muda berbakat, cantik, apa, semuanya deh pokoknya. Yang juga kekasih saya, namanya Marklesia Karim. Saya mau panggil Marklesia Karim, please.
1: Selamat malam.
0: Ya, kita akan duet sebuah lagu yang kami ciptakan bersama dan rilis bulan Mei kemarin. Judulnya Lepas Kendali. So please enjoy.

0: Sekali lagi boleh minta tepuk tangan yang paling keras buat FJF Collective, Freedom Jazz Festival Collective. Ada Benya Pari, ada Ricky Dani, Basji, Joshua Ardito, Demas Narawangsa, Abe Song, Abraham Song, Stanley Cowell, tadi ada Matthew Sayers dan juga Mark Lesia Karim. Sekali lagi boleh tepuk tangan. Terima kasih buat semua yang masih stay di sini. So we're gonna have a jam session. Let me call up Mr. Tovan Gonarso. Can the horns stay a bit? Just for one song. Stanley Cowell. Nadine nanti siap-siap. Cheryl Kalianto. Nisi, Nisi mau join gak? Let's go. So, besok libur kan? Enggak ya? Enggak ya? Enggak, besok ngantar anak sekolah juga by the way. Yeah, but it's okay. Just for jazz, man. So, terima kasih sekali lagi buat semua yang support. Boleh tepuk tangan buat RRI juga, Radio Republik Indonesia. Terima kasih kalau kita masih boleh senang-senang di sini. So we're gonna have a jam session. Abe mau ikutan ya? Let's go. Apapun yang mau ngejam nanti saya serahkan pada Mas Tovan Gunarso untuk say.
1: Selamat malam semua. Seperti biasanya setiap acara jazz event untuk penutupannya kita melakukan jam session. Kebetulan ICSL.studio mempunyai a new brand namanya One State Jam Session. Apa? Kebetulan kita banyak teman-teman di sini, kita as usual as a jazz musician we gonna gather, we gonna do some jam session. Thank you.

0: baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM untuk kesempatan malam hari ini, pendengar dimanapun berada. Seperti biasa, kita akan melanjutkan kembali acara kita karena tadi kita juga baru saja bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung acara Freedom Jazz Festival yang dirilis di seluruh Pro 1 se-Indonesia. Dan tentu saja pendengar dimanapun berada, lagu-lagu siluet Nusantara juga akan coba Mesa hadirkan untuk menemani Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan kita lanjutkan kembali dengan lagu-lagu pop Indonesia sembari menanti akhir kebersamaan kita di malam hari ini. Tetap terus bersama Pro 1, selamat malam dan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimo Gunasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan malam hari ini lagu-lagu siluet Nusantara dan juga budaya. Sepertinya untuk malam hari ini ya sudah berakhir, karena sesaat lagi kita juga akan masuki lagu-lagu pop Indonesia untuk menemani malam Anda yang sedang mendengarkan RRI Programa 1 di kesempatan malam hari ini. Semoga aja apapun program yang sudah kita hadirkan di malam hari ini dapat menghibur dan menemani suasana malam Anda. Dan tentu saja lagu-lagu pop Indonesia akan terus hadir menemani Anda di malam hari ini pendengar, untuk menemani waktu istirahat Anda juga yang sudah mendengarkan Programa 1. Terima kasih banyak ya atas waktu dan kesempatannya. Semoga lagu-lagu ini juga dapat memberikan kebahagiaan, ketenangan untuk Anda yang lagi menanti tidur malam ya. Yang jam segini belum tidur udah boleh pada tidur gitu ya. Tapi jangan lupa tunggu siarannya itu off dulu ya. Semoga aja lagu-lagu ini dapat menghibur dan menemani Anda, oke? Tetap terus bersama Pro 1 dan selamat mendengarkan kembali salah satu lagu pop yang dipopulerkan oleh Liodra, Mengapa Kita Terlanjur Mencinta.

Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus 2026. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil Esa, Wakil Bupati Aceh Barat. Atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia bukan hanya tentang sejarah yang kita kenang, tetapi tentang masa depan yang kita perjuangkan. Dari Aceh Barat, kita terus bergerak, terus berkarya, dan terus memberi dampak. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyahamir MPD, Rektor Universitas Tungku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Press dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: bangsa berdiri dengan kedaulatannya.
1: Namun kemerdekaan bukan garis akhir,
0: karena masih ada cita-cita yang harus kita wujudkan.
1: Indonesia yang berdaulat,
0: tapi
1: Indonesia yang adil,
0: di mana setiap rakyat mendapat kesempatan untuk tumbuh dan merasakan hasil pembangunan.
1: Dan Indonesia yang makmur,
0: bukan hanya untuk sebagian, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia.
1: Lalu, apa yang kita bisa lakukan?
0: Mulai dari hal sederhana,
1: peduli,
0: bersatu,
1: berkarya,
0: dan ikut menjaga Indonesia.
1: Karena 81 tahun kemerdekaan
0: bukan hanya tentang mengenang perjuangan,
1: tapi meneruskan perjuangan.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

0: bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Pro 1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu

memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati. Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu. Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu? Kata janda itu kepada anaknya. Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku. Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu. Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu, atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah

Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Doa ketika hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memiliki.

pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara sepanjang hari ini. Edisi Rabu, 19 Agustus 2016. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1, Pasi Jambu, KW16, Melabu Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia melabuh kembali mengudara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Edisi Kamis 20 Agustus 2026 bekerja pada gelombang FM 97 MHz dari Jalan Abu Madinah, Pasir Jambu, KW16, Melabuh, Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Saudara pendengar, soalnya kita ikuti kemana azan subuh untuk Barat Selatan Aceh dan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Dan semoga saja amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Dalam pelaksanaan hukum, sering didapati kenyataan bahwa masyarakat tidak patuh akan peraturan dan hukum yang berlaku. Padahal, sanksi pelanggarannya cukup berat. Ada kesimpulan dari sementara orang bahwa salah satu penyebab masyarakat tidak patuh ialah karena pihak pembuat peraturan itu sendiri tidak konsekuen dalam melaksanakan peraturan tersebut. Akibatnya, ada anggota masyarakat sengaja dan bahkan nekat tidak mau melaksanakannya. Bila seseorang pemimpin ingin agar masyarakat melaksanakan sebuah peraturan, seyogianya pemimpin atau pembuat peraturan itu sendiri terlebih dahulu melaksanakannya dengan konsekuen. Dalam sebuah hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Mulailah dari dirimu sendiri."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Jadi perdamaian ya sudah berakhir dan lagi nanti kita akan mengikuti kholqah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Namun sebelum itu kita masih dengar lagu-lagu kasidah yang kami hadirkan untuk Anda, dan Anda di sini masih bersama saya Joni Rusatria menemani Anda hingga ke pukul 9 nanti.

0: Pendengar, itu lagu kasidah terus kami hadirkan sambil kita menunggu qalqah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Dari satu padamu aku bersimpuh, ya Rab. Dan ini tentunya akan menyentuh hati. Dan kita pada saat ini masih pada pukul 5.57 menit, masih menanti qalqah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Saatnya kami hadirkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.

وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari pada kesempatan yang singkat ini kita ulang kaji tentang ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Uzkuruni uzkurkum washkuruli wa la takfurun." Ingat olehmu akan daku. Uzkurkum, aku ingat akan kamu. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukur olehmu bagiku, wala takfurun, dan jangan kamu kufur. Di atas nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, di atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita hamba, maka kita selaku hambanya Allah bersyukur di atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wala in syakartum la azidannakum, kata Allah. Sungguhnya bila kamu bersyukur di atas nikmat yang telah aku beri, la azidannakum, kata Allah, sungguh aku tambah di atas nikmat-nikmat yang lain. Maka kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, bagaimana yang dimaksud dengan syukur? Wa hakikatu syukri an ta'rifa alla mun'ima illa Allah ta'ala. Hakikat syukur adalah engkau kenal tidaklah pemberian nikmat kecuali Allah yang beri. Segala nikmat yang kita miliki, segala nikmat yang sudah ada pada kita hamba, itu semuanya adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berkata, wa qalilum min ibadi syukur, sedikit daripada hamba-hambaku yang bersyukur kepadaku, yang bersyukur di atas nikmat yang telah aku beri, kata Allah. Summa ta'rifa fadaila ni'matillahi ta'ala alaika fi a'dha'ika wa jasadika wa ruhika wa jami'i ma tahtaju ilaihi fi ma'ishatika. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan segala nikmat-nikmatnya kepada kita. Allah memberikan seluruh anggota-anggotanya, anggota kepada kita.
dan Allah berikan harta kepada kita, dan Allah berikan bentuk kita bentuk yang sangat sempurna. Itu semuanya adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-Nya. Allah berharap kepada kita hamba, Allah hanya bersyukur, kita hamba hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sebagai hamba bersyukur di atas nikmat yang Allah berikan kepada kitanya hamba. Summa idza arafta dzalika tahara fi qalbika faraha billahi ta'ala wa bi ni'matihi wa bi fadlihi 'alaika. Kemudian apabila telah engkau kenal akan yang demikian itu, yang bahwa semestinya kita sebagai hamba-Nya Allah selalu bersyukur di atas nikmat-Nya Allah, sehingga tahara fi qalbik, Allah menyucikan fi qalbik hati kita hamba. Dengan tersebut faraha billahi ta'ala wa bi ni'matihi wa bi fadlihi 'alaika, sehingga kita selaku hamba senang di atas nikmat yang Allah beri, di atas kelebihan yang Allah beri 'alaika di atas kita hamba. Yang pertama, senang di atas nikmat yang Allah beri. Kemudian di atas nikmat yang telah Allah beri kepada kita hamba. Summa lisani wa sairil jawari. Kemudian sesudah kita merasai nikmat yang Allah berikan, segala-galanya adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita hamba. Semestinya kita hamba takhudu fil amali bumuji, beramal. Kewajiban di atas kita hamba beramal, mengerjakan amalan, mengerjakan ibadah, memperbuat segala perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala larangannya dan mengerjakan segala perintahnya Allah.

termasuk Allah berikan akal kepada kita. Allah berikan akal dan nafsu, yang maknanya hana ba makhluk lain, umpama ba malaikat Allah berikan akal menteng, ba binatang Allah berikan nafsu menteng, tetapi ba getanyo manusia sempurna Allah berikan akal dan nafsu. Allah berikan akal, Allah berikan hati kepada kita, sehingga dengan hati tersebut fi dzikrillahi wala tansi mun'imik, dengan hati tersebut kita mengingat, kita selalu mengingat Allah. Dengan hati tersebut wala tansi mun'imik, kita tidak lupa kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ingat selalu dukna jai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah berkata di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, andaikan kamu hitung nikmat Allah akan nikmat Allah, la tuhsuha, sungguh tidak sanggup.

0: saudara, sedikit ada gangguan teknis dari Masjid Abdul Rahman Banda Aceh dan kita masih terus menunggu. Sebentar lagi pukul 6.09 menit waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power.
3: Padahal semuanya itu wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Semuanya yang Allah berikan, semuanya nikmat yang datang kepada kita hamba itu fa minallah, adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berkata, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Andaikan kamu hitung nikmat yang Allah berikan, la tuhsuha, sungguh tidak dapat kita hitung tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa ammal lisanu fa idharu syukri lillahi ta'ala bitahmidi ila zallati alaihi. Adapun Allah memberikan lisan kepada kita, bahagian daripada nikmat Allah adalah Allah berikan lisan kepada kita, lidah kepada kita. Maka bagaimana bersyukur di atas lisan tersebut, di atas lidah tersebut. Fa idharu syukri lillah, maka mentahirkan syukur kepada Allah Ta'ala di atas lisan yang Allah berikan, di atas lidah yang Allah berikan. Bitahmidi ila zallati alaihi, dengan mengucap tahmid, dengan mengucap alhamdulillah, tahlil dan sebagainya, dengan berzikir, bertahmid, bertahlil, dan mengucap oleh lidah sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berguna, sesuatu yang beruntung kepada orang yang lain. Nasihat-nasihat yang keluar daripada lidah, itu makna syukur di atas lidah yang Allah berikan kepada kita hamba. Ngelidah tersebut Allah, baik tahlil, tahmid, mengucap la ilaha illallah, dan dengan lidah terpegah sesuatu yang beruntung, yang bermanfaat kepada orang yang lain, menasihati orang yang lain, mengarah orang lain kepada kebaikan. Itu maknanya adalah syukur di atas lidah yang Allah berikan. Wa amal jawarih fasti'malu na'millahi ta'ala fi ta'atihi wa tawqih minal isti'anati biha ala ma'asiat hatta inna syakral aynaini antastatirra kulla aibin tarahu lil muslim. Kemudian Allah berikan segala jawarih-jawarih kepada kita hambanya. Maka bagaimana bersyukur di atas anggota-anggota yang lain selain daripada lidah yang Allah berikan kepada kita, supaya ada makna syukur kepada pemberiannya Allah. Fasti'malu ni'mallahi ta'ala fi ta'atih, adalah memakaikan memperguna segala nikmat Allah berikan fi ta'atih, pada ta'atnya Allah, pada patuh perintahnya Allah. Wa tawqifil minal isti'anati biha ala ma'siyatin, dan menjauhkan di atas maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan anggota yang Allah berikan. Anggota giyu pakai oleh Allah bata'at Allah, dan giyu pejauh di atas maksiatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Umpama syukur minal ainaini, Allah berikan mata kepada kita. An tastatira kulla aibin tarahu li muslim, yang bahwa mata yang Allah berikan berterhijab, berpaduk setiap aib yang takalan ba orang yang Islam, be'edih aib orang lain, be'nampak aib orang lain. Iban tiara dengan mata yang gebila Allah, tanda bersyukur kepada nikmat Allah yaitu mata, dikala deh aib ba orang lain, be'edih ba mata, puji yang deh sesuatu yang baik, sesuatu yang na keberuntungan bak mata, sesuatu yang na fahala dengan takalan, gebi balasan yang get li Allah dengan mata yang Allah berikan. Wa syukrul uzunaini an tastatira kulla aibin tasma'uhu fih. Begitu juga tentang Allah berikan uzunaini, dua telinga. Bagaimana bersyukur kepada telinga yang Allah berikan kepada kita hamba. Antastitirra kulla aibin tasma'uhu fih, berterhijab kulla aibin setiap aib, berpaduk be'dih aib-aib yang bila dipegah oleh orang lain, be'dih bak punyung tegedi deh be'da pengah. Akan tetapi pada telinga yang Allah berikan bujit keamalan, sesuatu yang terdengarnya adalah membawaki keberuntungan kepada anggota yang Allah berikan. Wala tasma'u biha bihima illa ma abahalak, tetapi yang tak pasau lang punyung, yang tak pedengar lang punyung, illa ma abaha alaika, kecuali sesuatu yang Allah bolehkan, yang Allah perintahkan, yang Allah anjurkan. Itu makna syukur di atas anggota-anggota yang Allah berikan. Maka kita sebagai hambanya Allah, maka selalu bersyukur di atas nikmat yang Allah berikan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah berkata di dalam Al-Quran, berkata di dalam ayatnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Andaikan kamu syukur di atas nikmat yang telah aku berikan kepadamu, la azidannakum, Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang lain. Yang maknanya kehidupan di dunia, kehidupan di alam barzah, kehidupan di alam kubur lebih nikmat daripada kehidupan yang na di alam dunia. Kehidupan di alam mahsyar lebih nikmat daripada kehidupan di alam barzah, di alam kubur. begitu Allah menambah-nambahkan nikmatnya kepada kita hamba. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Andaikan hambanya Allah kufur di atas nikmat yang Allah berikan, inna azabi lasyadid. Sungguh azabnya Allah yang sangat pedih di sisinya Allah, yang maknanya kehidupan di alam barzah, kehidupan di alam kubur lebih sengsara daripada kehidupan di alam dunia. Dan kehidupan di alam barzah atau di alam kubur lebih sengsara daripada kehidupan di alam mahsyar, lebih pedih daripada kehidupan di alam barzah atau di alam kubur. Maka hadirin sedang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka selalu kita mohon kepada Allah, kita munajah kepada Allah, Allah selamatkan kita, Allah beri kemudahan kepada kita, dengan doanya yang sering kita sebut pada akhir doa yang kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, Nabi ya Allah, kebahagiaan kepada kamu di dunia dengan beramal, dengan beribadah, dengan berbuat perintahmu ya Allah, dengan mengerjakan segala perintahmu ya Allah, bersyukur di atas nikmatmu ya Allah, wa qina azabannar. Dan Allah ya Allah, berikan kebahagiaan kepada kami ya Allah di akhirat nanti dengan syurgamu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Halanallah wa iyakum ajma'in. Terima kasih di atas perhatiannya, mohon maaf di atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saudara pendengar, demikian tadi Qalqah Subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Semoga saja pendengar dengan Qalqah Subuh tersebut kita dapat menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami pancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1, Pasir Jambu, KW16 Aceh Barat. Apa kabar Anda di kesempatan pagi hari ini? Dan rangkaian acara yang di pagi hari ini nanti juga ada kita di Warta Pagi dan juga bergabung dengan Kabupaten Sentara 17 Banda Aceh dan acara-acara lain terus kami hadirkan untuk Anda. Semoga saja program-program acara yang kami hadirkan untuk Anda dapat memberikan inspirasi untuk Anda dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk amal ibadah kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin.
4: Abang, tahu nggak? Ternyata banyak rokok ilegal loh beredar sekarang.
5: Hah? Rokok ilegal? Itu rokok yang kayak gimana, Dek?
4: Ih, Abang, lambat.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu K16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang. Ada saran ku dengar.
1: And now featuring Ariel Esmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain bertambah.
1: Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
8: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
9: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
10: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
0: Kategori Pop Daerah, lagu Minang, Sansaro.
11: Biarlah kini dan tarimu nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir. Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
12: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Saatnya kita ikuti Warta Melabu Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabu. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabu Pagi.
1: Pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabu dengan Warta Berita.

pendengar dan pemirsa, tim redaksi RM Labuh telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. Satlimas dan Satgas Pagi Gampung Aceh Barat ikuti apel siaga di PMTSP Aceh Barat, gelar rakor dan evaluasi mal pelayanan publik. Inilah berita selengkapnya bersama saya, John Nehru Satria.

0: sekitar asal jadi siaga kecamatan.
1: Kita akan mengawal ini dan kami juga telah menyampaikan agar pihak pemerintah agar memberikan hasil verifikasinya secepatnya kepada kami.
2: Kita awali berita pertama. Sebanyak 400 Linmas dan Satgas Pagegampong ikuti apel siaga Bupati Aceh Barat Tarmizi memimpin apel siaga Satlimas dan Satgas Pagegampong di lapangan Tekumar, Melabuh, Kabupaten setempat. Berikut laporan selengkapnya.
3: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM memimpin apel siaga Satlinmas dan Satgas Pagegampong di lapangan Teku Umar, Desa Suwa Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Rabu pagi. Kegiatan tersebut diikuti Satlinmas dan Satgas Pagegampong dari Kecamatan Johan Pahlawan, Kecamatan Merbo, dan Kecamatan Samatiga, serta dihadiri unsur Forkopimda, PLT Sekda, Asisten, dan sejumlah kepala SKPK di Aceh Barat. Tarmizi mengatakan apel siaga di gelar dengan dua tujuan utama, yakni memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
4: Ini ada dua tujuan. Yang pertama untuk bicarakan Timas bahwa mereka di lapangan ini sebagai pihak yang memberi keamanan di kampung. Ya, kita lakukan langkah-langkah preventif terhadap narkoba, judi, dan hal-hal buruk lainnya yang untuk kampung, supaya kampung itu aman, nyaman, tentram.
3: Tarmizi menyebut tujuan kedua yakni memperkuat mitigasi bencana, terutama menghadapi banjir, longsor, dan kebakaran yang berpotensi terjadi di wilayah kampung. Menurut Tarmizi, kesiapan diperlukan agar masyarakat tidak panik ketika bencana terjadi dan dapat menekan resiko timbulnya korban jiwa. Tarmizi menambahkan, apel siaga juga bertujuan memberikan pengetahuan kepada kepala desa, pemerintah desa, Satlinmas, dan Satgas Pagegampong mengenai tugas serta langkah yang harus dilakukan di lapangan. Ia mengatakan dengan adanya mitigasi ini, maka ada persiapan yang dilakukan. Kemudian dengan adanya apel siaga ini, semua unsur, baik kepala desa, unsur pemerintahan desa, Satlinmas, dan Satgas Pagegampong sudah memiliki pengetahuan yang dapat disosialisasikan kepada masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Aceh Barat mendorong kolaborasi pemerintah daerah, TNI, Polri, kecamatan, masyarakat, dan ulama untuk melakukan pencegahan sejak dini terhadap berbagai potensi gangguan keamanan dan bencana. Tarmizi menegaskan, Satlinmas dan Satgas Pagegampong harus menjadi perpanjangan tangan pemerintah di lapangan dan menjaga keamanan, ketertiban, serta menciptakan kampung yang aman dan tentram. Apel tersebut diikuti oleh 400 personil Satgas Pagegampong dan Satlinmas dari 3 kecamatan, yakni Kecamatan Merbo, Kecamatan Samatiga, dan Kecamatan Johan Pahlawan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
2: Di PMTSP Aceh Barat lakukan evaluasi kinerja dalam peningkatan efektivitas pelayanan, hal ini sebagai upaya komitmen pemerintah Aceh Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMTSP menggelar kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi mal pelayanan publik atau MPPP. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas sekaligus kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Barat yang diwakili PLT Sekretaris Daerah Aceh Barat Urdi yang dihadiri Kepala DPMTSP Aceh Barat serta sejumlah perwakilan instansi yang memberikan pelayanan di MPPP itu. Kepala DPMTSP Aceh Barat Irfan Murdani mengatakan rapat koordinasi dan evaluasi sangat penting dilakukan sehingga hal ini untuk melihat kembali efektivitas pelayanan yang selama ini diberikan kepada masyarakat.
6: Kita tadi telah bersama melaksanakan kegiatan rapor dan ini tujuannya yaitu untuk melihat kembali efektivitas daripada pelayanan di mau pelayanan publik. Kita ada ada 21 layanan di Mall Pelayanan Publik yang melaksanakan 123 layanan di seluruh gerai-gerai juga. Nah, pada hari ini kita lakukan patrol untuk mengetahui kendala-kendala di pelayanan-pelayanan yang tersedia di NPP ini untuk mengoptimalkan kembali pelayanan kepada masyarakat.
5: Sebab dengan ada evaluasi, hal ini untuk menyamakan persepsi serta mengidentifikasi berbagai kendala-kendala yang ada, dan hal ini merupakan bagian dari upaya untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Melalui rapat koordinasi dan evaluasi tersebut, sehingga Pemkab Aceh Barat berharap agar Mall Pelayanan Publik semakin mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan nyaman, sekaligus menjadi pusat pelayanan terpadu yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Malaysia.
2: Pendengar dan pemirsa, Warta Pagi ini dapat juga Anda ikuti dan dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Beralih ke berita selanjutnya. Jelang perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harga ayam potong di Kabupaten Aceh Barat mengalami kenaikan. Kenaikan harga tersebut dipicu meningkatnya permintaan masyarakat yang tidak diimbangi ketersediaan stok ayam di wilayah Kabupaten Aceh Barat. Seorang pedagang ayam potong di Desa Lapang, Kecamatan Johan Palawan, Aceh Barat mengatakan harga ayam potong saat ini mencapai sekitar Rp68.000 hingga Rp70.000 per ekor. Dari sebelumnya berkisar Rp60.000 per ekor, harga Rp65.000 per ekor. Tingginya permintaan masyarakat menjelang perayaan Maulid menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan harga ayam potong di pasaran. Pedagang memperkirakan harga ayam potong masih berpotensi mengalami kenaikan apabila permintaan masyarakat terus meningkat, sementara pasokan dari luar daerah belum mampu memenuhi kebutuhan pasar.

0: Pendengar dan pemirsa Warta Pagi ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Beralih ke berita terakhir. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Melabo memberikan pemberdayaan masyarakat melalui peluncuran program pemberdayaan ekonomi dan Kementerian PK. Berikut laporan selengkapnya.
1: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Melabuh menunjukkan komitmen dalam memberikan nilai lebih di luar perlindungan dasar melalui peluncuran program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian atau PK pada masyarakat. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabuh, Fahri Idris, mengatakan secara regulasi tugas utama BPJS Ketenagakerjaan memang berakhir setelah santunan diserahkan kepada penerima manfaat. Namun melalui semangat, pihaknya juga turut memastikan keberlanjutan ekonomi keluarga pekerja yang ditinggalkan. Sebab dana santunan diharapkan dapat dikembangkan menjadi modal usaha yang produktif dan berkelanjutan. Dalam program PK memfokuskan pendampingan pada tiga pilar utama, yakni pelatihan keterampilan praktis, pengelolaan pendanaan, serta akses jaringan pemasaran. BPJS Ketenagakerjaan Melabuh berharap dengan adanya pemberdayaan tersebut agar masyarakat mampu tumbuh menjadi pelaku UMKM yang baru dan mandiri serta berdaya saing. Selain itu juga program PK menjadi bagian dari upaya BPJS Ketenagakerjaan menghadirkan pelindungan yang tidak berhenti pada pemberian manfaat, tetapi juga menorong terciptanya kemandirian dan ketahanan ekonomi bagi pekerja. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Pagi edisi hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Saya John Nehru Satria, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Melabu. Pendengar Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Melabu, yang kami pancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Aceh Barat. Apa kabar Anda di kesempatan pagi hari ini? Dan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Warta Berita Sentral dari Jakarta. Dan terus bersama kami dan lagu-lagu hiburan di kesempatan pagi hari ini kami hadirkan untuk Anda. Selamat menikmati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, harasakan ku dengar.
1: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Peringat tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK telah menetapkan satu orang tersangka.